Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dewa syukur bapata luang tamala ode hadrat lio eya toton rula nikmati mai loh me ode lo eya ode olan tuma amilala patuti itu mo potalu lo syukur wa dewo tudu tio eya ta ima ima tome dunia botia wolo polo utia lio wa agama. Salawat wa salamu bapata luang tamala de nabi to nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Allahumma sholli ala sayidina Muhammad.
1: Kangge lebat ama ode ongong ala ali omong sahabat lio wolo tonula ta lo duduk ahi ling alio doa ando timatima mangasare adilio. Mengola mengota do syukuru itu donggolo oto dua umur syukuru hiang donggolo oto dua insyaallah itu amiyati ada boy sehat ya hikuat ya hi orjiki ya tudulah ibotia tunggu lo mola akhir ya wa utipi amin ya
0: amin ya rabbal alamin.
1: Mengola mengota do tantu lima dapat dapat to lamiyati ya utato tudulah ma pangka pangka to ngope elio de bumamun ngangato na boto wolo la miatia umama ilu hadiria to hianga botia umama silita molo ia wolo uhi walia metoli punto botia wolo umalo ngo alo uito masilita lo u wali wali to hulon dalo da bo di pota latihan wolo silita latihan.
0: Kalau hari Jumat begini nuni DP tema bebas nuni.
1: Oh okey okey okey. Jo. I embres boleh hutu balung terus siwat ya. Kan cuma aja dia.
0: Jo. Nuni ti anja mau batanya ini nuni. Hari Sabtu lalu itu kan pelaksanaan Pro 4 itu ada bikin bincang santai. Torang itu sempat bahas tentang tradisi molo duo yang sudah mulai terkikis dengan adanya undangan digital ini nuni. Itu tradisi molo duo atau moto duo nuni?
1: Molo
0: duo
1: ya. Kalau moto duo didapat
0: diperoleh
1: ya. Itu beda. Anu molo duo berarti mbak undang.
0: Iya nuni. Yang jadi DPS

0: malah beda. Eh tinggal buat ya mau bisa aja bau. Eh eh di orang teh anu pe anak kok di semua semua kau eh nanti pergi sana eh nana. Jadi nana eh.
1: Harus pakai bahasa Gorontalo nu nih.
0: Iya. Itu be itu. Nama apa tak silih damai kalau kalau kalau mengundang itu tak ada orang Jawa. Itu beito umpama nak beito malu betul lo malu salamu itu toh i pasti tak tuan rumah mak oin dulio betiko uma ilo ilo tupalio artinya dia so sobat datang so datang pasir kemari
1: gitu
0: atau mak ilo ilo pasiari lio Eko ubo tiba pakai-pakai odi ko uma bantah-bantah lawak lo. Sudah berpakaian begini apa yang hendak apa yang dibawa? Itu beda. Itu mali odi itu beda. Jauh bolo ma apo lo. Watiata bo ilahulame lipakuni motolidile. Pe botunggu lo lema odeli anja motolidile. Pohile dia untuk lahu ahadi mola motalua, motalua mopo aito. Wala iyo lipakuni loyohe, wala iyo li an, wala iyo lo tak dia. Sampai anaknya. Umpamanya wala iyo li baba. Setiap antali lipakuni loyohu wala iyo li baba tatang tangkulati. Nah itu begitu. Pohilelio mula muhadiri atau telah wahadi mondolo ujamu dalam apa tunggu lo ulapato. Itu begitu. Tunggu lo ulapato itu tunggu lo mota abioli dibuli libate. Uti uti. Nah itu begitu. Masa dia udah mau andia botel penulio.
1: Iya nuni.
0: Kan malu mau dua ada bu toh,
1: lumo
0: dua ada bu, ya, tidak begitu, boleh ah itu boleh itu anja, muhammahama anja, kita putul leluti orang Jawa, wah sebenarnya tidak ini, mak berpikir, mak walaupun Melayu uti ya. Boleh anda tidak boleh dia mau lihat catatan. Dia mau pergi dulu patean, patean.
1: Lewat dulu.
0: Lewat dulu. Yeah. Sudah. I sepanjang jalan itu mah susung yo lu buat dia mau lalu. Saya tak betul lo mah melogat. Poli kacau. Mambale mai ah matur akhir semua catatan itu dia sudah pak undang semua
1: bola satu.
0: Di jalur itu sudah di jalur itu Milo polo satu itu yang dia mau masuk ke sana mau wolo upo Melayu. Oh ma daripada ma alawo de nekat aja
1: jo
0: in olimba olo ada mailin dulu yo mal salamu al salamu bolok wali ma mar mas sudah mahulo-hulo betia karena tembak udah merasa di itu kan merasa di itu bila dia mak mas yang kesengkela upiati olehmu enjo mas yang kesengkela upia beti ma bolok wali mak ma mas ngapain mas lebih dulu lah tak mati aja. Mailin memulai lintu dia ngapain dulu. Walau wanya mah. Itu mbak. Saya ini buat disuruh-suruh. Oh bingung politik mbak malu limo. Disuruh siapa sih? Walau saya ini disuruh-suruh. Kan hati-hati bo ilahulaliyo. Gitu kan? Ilahulaliyo, ilahulamai li pakuni uangnya. Saya ini disuruh-suruh didatangkan oleh pakuni. Oh tuali oleh dula. Timba Allah malu ngerati. Oh, lo mati bisa-bisa lah.

0: Walidul Ulakuloliyoti Walid didatangkan oleh Pak Kuni. Disuruh datangkan sama Timbak dan Temas. Diharapkan hari Ahad Walio ketemu di rumahnya Pak Kuni. Nyo mopo aito to
1: iya
0: alio mengaitkan iya biya pati oli mbak beti hati do ma harap malu
1: iya
0: malu ngerti tiyo oh anaknya Pak Kuni kawinnya oh iya hari apa mulihin dulio jam berapa sih? Oh, sudah aman ubo lo anja, basah ini baju anja. Lo luhe. Ina lo buti seberapa jam berhenti lagi buti yang Melayuan mau lo pun Melayu. Iya, mam. Nah, itu, batao. Bolo walio ma'o. Saya ini didatangkan oleh Pak Kun, ditujukan sama Timbak dan Temas. Isi berita undangan wali di radiogram ini. Anjo malah mabuloti malah dungga malah halingoti aja ke malah haling. Ini catatan dia buang di atas meja masih ada berapa orang yang dia bawa. Sudah loh. Hih, lo ngelak buat kita lima mengingo. Ma, betul tu luar ingol itu timbak oleh Mas. Harap ingol je setengah mati. Allah Melayu lo betul. Di dulu hama-hama, di dulu hama-hama. Baru orang pancing. Walau pilo Melayumu. Hanya karena orang Carlo Tatial tahu jo. Nila ingol timbak. Itu si anu tadi ngomongnya apa mbak? Ya saya juga enggak ngerti enggak ngomong apa sih. Mulai wali mak, mulai pohon putar pula maham-maham. Sudah, wah dia buang-buang uti upi yang mapil mak iliu palipa ini. Woi, bila hilinggol wali kami jauh lo duhe-duhe, wah boleh mau susungi Melayu wali. Hilulah tanawa. Nana. Abol maaf abol orang bercerita lo ini,
1: Anjel.
0: Tapi dah boh tutul wali ti aja dah boh. Tutul wali tidak uti beti u, umahama betiju. Nak itu, wanu molo duo tandu lima powoluo. Itu beda. Artinya kalau kita mengundang, pasti mengadakan. Itu mau petamelo kan?
1: Jangan.
0: Nah, itu baik itu. Nen itu malu duo, tanduli mau pawa duo. Wanu itu mau tiayo, tanduli mau ngayo. Oh aja, to duo po, bapa tulung nyiap meu tia aja. Itu kan?
1: Jangan.
0: Itu kan itu mau tiayo mau ngayo. Nah itu, wanu poli malu duo mau tiayo. Wanu tunggu lo eh, ulu wanu mau melulu paten deh baca cerita dulu aja.
1: Ah, baca dulu komen dan, ya.
0: Dan.
1: Ah, Londoli Ibu Min Lasantu.
0: Ya.
1: Salam mule Bung Kimin.
0: Salam sayang Bung Kimin nak. Salam peluk Mosra.
1: Jodoh lo Ibu Min.
0: Ya.
1: Lapata wolu olo komentar Londoli Ibu Maria KU. Assalamualaikum Pak Kuni dan Ti Anja. Selamat bercuap-cuap di RRI Gorontalo dan tetap sehat bagi kita semua. Amin. Londoli Ibu Ramlah Saleh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam sehat selalu untuk Ti Pak Kuni dengan Ti Anja. Asli beke ngakak ini hunggulili Pak Kuni.
0: Itu Hingga saya kira ini buat orang dua ini yang dapat dengar aja. Ada Allah yang dapat dengar. Padahal buat orang dua yang bercerita apa. Ya. Alah, orang dapat dengar. Padahal buat amin yang tak dulu tak tahu hulu. Oh maaf bu. Nah itu begitu umaham-umaham begitu. Karena itu begitu. Adati. Ya. Mesti tangan panjang tapi dah itu aja.
1: Harus ke meja tangan harus panjang tangan nun panjang.
0: Dan tidak boleh yang menyala.
1: Kenapa ya. Begitu nun ni?
0: Yang putih-putih yang tidak jangan-jangan yang menyala tidak boleh. Kecuali anu wanita buah kan bate-bate tungguh tu, nah itu beda upi-upi ya, sengke-sengke lo upi ya, sengke-sengke lo upi ya itu upi yang tinggi.
1: Yang tinggi ya, jeng itu.
0: Walau mau mau tutu ada awi upi ada ulati. Nah, itu yang dikhawatirkan itu akan menenggelamkan tata peradaban.
1: Itu.
0: Makanya yang khawatir ini dengan adanya media sosial ini, dan itu pasti media sosial ini akan menenggelamkan tata peradaban.
1: Benar ini.
0: Itu. I Allah Ta'ala waliya juk kita kasih pulang kemari. Ya, itu. Saya lihat belum mengundangi oleh ayah. Wow, mengundangi oli dak. Tidak itu ti ayat tu. Wow, patah mengundangi olo ule alo lipu.
1: Camat.
0: Bolo itu betul. Wow, madu. Itu pun model dalo undangan tu. Pelemak bukti boleh dalo undangan. Itu betul. Undangan itu supaya tidak terlupakan, tapi debo menyampaikan secara diungkap, tetap diungkap. Ya itu. Watiata bo ilahulame lipakuni banta eh watata bo pilo bantala lime aman halipakuni. Debo tulung gulo lema o odeli ulia lolipu. Dak itu. Bo ilelio mola motalu atau belahu ahadi mepo aito. Itu mopo aito. Itu yang tidak ada itu kata itu. Mopo aito bantalio lipakuni loyohe bantalio dianja umpama. Ya itu loyoh. Nah uti. Tu ahadi akan jeda tu lah ahadi uti. Itu begitu. Iu apa tak? Terlalu lama tak betul undangan.
1: Undangan.
0: Sebab ya orang sibuk tiada boleh oleh partai boleh tihuhama boleh mah undangan dutu.
1: Karena biasanya olo ati orang mau undang nuni tuan rumah yang dituju itu kan tidak ada atau mungkin cuma ada orang yang datang tinggal di rumah itu makanya cuma dorang ada titip kasane itu undangan. Apalagi kalau tidak ada orang di rumah, dorang mau sisip kasane itu di bawah pintu itu pasti mau bertanya-tanya siapa ini yang kawin, siapa pesta ini.
0: Kalau bertimawat ya bingung aja.
1: Ilangola nuni.
0: Di sini rumah lipakuni. Ibu tia oke ingat Allah. Ya. Hiloh liya mai otang kula lo uta to latia anja. Ya dorang Allah terima.
1: Dorang terima
0: tidak, ya. Dorang tidak terkira. Nanti sini so pigi. I Allah, bukan ti ompe nama ini apa. bukan ti bakuni pe nama ini. Nah, sudah. Saya foto untuk adik saya toh. Saya foto. Ngilau mota de elio. Tentang tula-tula de tangkulomo ti. Buti ilin de mai. Wala ataton tamu nikah. Ya Allah bingung. Wala ataton buti tamu nikah. Dia pula wak tapula. Nah, itu betul udahan. Itu satu. Patao, itu tu undangan, tidak usah letter-letter itu yang huruf Arab. Karena walau pemutu omak lo tak dipitala undangan, Pak. Untuk itu. Ya, biasa-biasa. Kalau memang Assalamualaikum, ya tulis ke sana juga. Bahasa Latin. Nah, ti beto dito beto jo udah hala beto. Beto musi tatapu, tatapu popoal yo lo buti u mahama-hama ulo tunggilo. Mahama-hama ulo tunggilo. Boli undangan olo anu menurut saya tetap ta mahama-hama beto tam depito dan dia berpakaian itu. Udah bosengke-senggelo upia. Supaya anak cucu kita itu melihat tetap peradaban itu.
1: Iya.
0: Kau masatnya kan boleh poma ini mata tiba lo pintu.
1: Jeng.
0: Iya. Boleh poma ini mata tiba lo pintu. Iya. Anu wanu dulu me aja. Itu kan di polo buti undangan.
1: Jeng.
0: Di Mali yo. Wanu dah botol aliyop mak. Indah lihat. Muda mau dibalai dia main. Makanya jum. Itu tak mahama-hama itu jadi malam putih mahama-hama. Lagi satu minggu mahipu hama-hama itu aja. Karena itu jauh dong kata tu dalam bela.
1: Ini
0: apalagi tu yang mana ada ilangi. Mulu boh. Ia jauh dong. Kalau anda boleh jauh dong kali aja nak lihui. Nido. Aku amiat ya aku buti lo pasir me endi buti lo salamu dia aku am dialu buti ya mata ilangnya amiat ya jo wajah tau bopi lo pok bantala me amanah di pakuni ya semua roba sudah bahasa kekeluargaan bahasa kekeluargaan tapi berdasar peradaban tetap berdasar wati atau wali boi bolo mau pesan beu buti opilo pok bantala di pakuni. Abang dah lihat kadang mak beti ma loyo he wala iyo leme yayan umpama. Ini beda leme teme sama itu kata sanang gelar itu. Yo tidak gampang itu mau tabu tokoh yang ditokohkan beta mau tabu tanggulah beta itu. Loyo he wala leme yayan. Untuk beda, untuk ahadi boleh dito boleh penyampai ya. Karena mak ilah dah boleh metau di tokma. I wanu mahui, ya open. Jauh buma pakai mula daster naku. Yo, mak jauh mak pakai dasar wakar nak uka ungalak awak pakai ke dia bawa pemula supaya anak cucu kita bisa melihat ini tata peradaban kita.
1: Jo,
0: ya, nah itu engkau luai, waraja.
1: Londoli Ibu Hadijah Rahman tau malumbulahe. Assalamualaikum Pak Kuni, Kak Yayan sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Di portal sungguh ngemai kurban anja.
1: Ya di pohuluan nih om.
0: Karena watia berharap kupon anja.
1: Mungkin nanti hari Minggu nuni dia mau hari Senin atau hari Minggu itu dorang mau mulai bagi-bagi itu kupon nuni.
0: Ya ulol tali hindu melati ya. Mali hari walau kuni beti hari kurban. Watia jaya elak itu boy elak kupon mati.
1: Kalau so ada kupon berarti so semua jadi hari raya nuni.
0: Itu kepastiannya betul. Yo, kalau maaf kalau tiba-tiba, nak itu betul. Umahama-hama betul tu, itu betul. Wano, tak hula liat dari dakwah, tak tibate, apalagi mengundangi oleh bupati, tibate tak. Nah, aku lalio. Ima pipinga, mana betul di mata?
1: Pipinga itu apa?
0: Wanu pipinga betul topi yang dari batik itu. Wanto Jawa kan blankon.
1: Blankon, jo.
0: Wanu teye poli di totalio. Hanya diikat.
1: Diikat teye.
0: Itu pipinga itu. Iwanu dulu itu tapi pipinga begitu anja. Apalagi itu jasol solobu, bikin takut aja.
1: Ilongol.
0: Olangga. Dulu itu tanda dia itu aja. Orang tua ente lihat kesana ini buat pegang tongkat, tapi dia pipingo, Inti jemaah apa itu aja ya bolo koi enggak.
1: Dia membanting di situ.
0: Dia botiti eli ya apa itu. Anya. Ya itu. Ibaratnya itu mati lina enggak tahu itu aja ya apa itu. Nah itu pipi ngopi ngotanggul ya baik. Anto Jawa itu blankon.
1: Blankon jo.
0: Itu ibat bubu-bubu telma. Tapi itu sudah kurang itu.
1: Iya nuni.
0: Bolot topate.
1: Ah, apa boleh itu?
0: Betul-betul pingo betul he ondongan. Topate buti hamai lo ada. Tapi bolot itu kan popok bolot itu tak upia betul buhut tu le bolot upia. Nah, apa tak bolot tiba-tiba buti bolot he ondongan betul. Tumbang ngopang ngopang dah datang betul. Yang tokoh-tokoh mindo i mengopang ngopang me anja uhi pinga di tu anja. Yo, wah jaman itu lawang ini.
1: Kepangoli,
0: nah, karena dulu itu kan ya malu masih bawaan Belanda itu pengajaran toh. Memang sama umat dulu Walanda aja, memang peongotolio kan menanamkan tata peradaban untuk itu sampai dulu itu sampai keras itu menanamkan tata peradaban, bukan karena emosi. Nabaito dia ada buio, nanau dia ambekin rupa sapi abah, dia ambek kamar campur klo sapi ini, nanau, anak ada buat apa rasa itu aja, jago silita, pedis nanu, nana, wah jamali humoyongo aja, lebih dia kasaki, hiongo hiong puk, wah, nana, bo poloti alon aku, enggak elama rasa gilu ini badan aja. Karena itu menanamkan tata peradaban itu jamali baito yang bola botia tabua botia bobonjengi wali mai woi dal popi malam ti bobonjeng jawo jek malonu-lonu he oditi. Oh ya, masa itu aja nanawa udah pergi ke Malaysia pun itu nak itu. Baru itu waltahi betulah Allah botie karena di situ ada tata peradaban. Makanya Allah boti tamu masuk itu di pesta itu penuh peradaban juga pakaiannya. Kan itu mahamalo adat itu kan wanto-wanto he adabu. Tiong mulo adabu kan utiye. Mata tahi betulah mak dia adabu. Artinya begini, memperlihatkan huange, memperlihatkan dada, nanti dan lain-lain sebagainya.
1: Pakaian yang belum selesai jahit nuni.
0: Benar. Jo. Mama dah malu mencetakkan jahit. Semua pakai
1: usah sampai ini malam.
0: Di pojok buta ada tumbal. Ya. Nah, itu yang omong-omong lumai, yang kan di polu resepsi, di polu resepsi dulu aja, bo hari H itu,
1: bo AKJ itu ya, nuni,
0: bo hari H itu, padahal itu kita mau nama di pesta itu hiulota, hiulota lo bate tunggu,
1: bate jo.
0: Nah, ini sekarang poli kan sudah dimasyarakatkan itu toh. Betul hibat ya lo, wow wajib aja, mau perlu walau jadi sadaka betul tak? Teh tungko he itu aja, oh sadaka aja aja. Sadaka lewat teh tungko he betul, pakai apa teh tungko aku? Mau tahu sadaka? Iya ada uang bentor ente.
1: Uang transport.
0: Transport. Iya, nah itu. Betul, sadaka lio karena ilongola betul walau sadaka lio betul, sadaka karena walau ada buku itu betul. aja. Ada bu, patabe itu mak sedekah, tapi sedekahnya juga tidak seberapa jaman mak melantu-lantu. Kalau tak butia odio dia tak butia odio sedekah hitan tantua lah.
1: Jo
0: itu begitu. Wah patah dia boleh patujua. Wah nu butian botak butia tu. Ya umah ngalah hina awam mata eh mau tak mesak dah kamu aami. Buti tipu pehu atau walo.
1: Jo benar itu ni.
0: Jo
1: cuma waktu ti anja ada pergi di 7 hari di keluarga di Tilamuta sana nu ni. Abis ke sana ba arwa ini dorang suka saya pegang amplop ini ti anja boleh tahaga. Motolah ke sana dia so pegang kuat di anja petangan jadi terpaksa so pegang ke sana itu amplop itu
0: aja oli itu boleh maaf boleh mantan sekda provinsi Ibu Winarni
1: aja Prof Winarni
0: iya boleh gaji dia enggak bisa dak tahu ada mbak dia anja memang engkau mau diotutu wah dia jamali kan mau dipikir pengolahnya buat sadaka ada yang mau buat sadaka itu kan tapi wah upo dia otutu aja walau prinsip dia ini uang doa wah tahu dia belum untuk kotak buat dia kotak loti itu ya tahu-tahu dia itu aja tahu-tahu dia itu jamali mak kau ingolo siapapun jangan uang doa itu Ibu ingat di mana apa? Tahu-tahu lah jamal kau ingat dong kalau amplop entah. Jadi jauh mahu audio doi tidak. Dong kalau amplop entah betul betul lihat betul toko tak betul. Aja kalau oleh jangan itu uang doa uang doa. itu boleh oleh. Jo, nah itu. Ya atas masa saja tanda mak bilang garilah dia. Engkau itu walau.
1: Mau minta ulang itu amplop Nuni. Ya,
0: engkau itu walau.
1: Ini ada komentar Nuni di WA. Tapi ini tidak ada nama pengirim. Watia di lo laya dukupon mahal da'a sapi pak kuni anja.
0: Oh mahal sapi? Yo, bata de murah anja.
1: Sama balik jo pilih kambing. Kalau di Anjapoli ini karena ini lagi efisiensi anggaran olo, jadi cuma mau dalam bentuk saset dulu untuk saat ini.
0: Mau
1: nyaji penyedap rasa nuni.
0: Woi doh. Oh, dalamnya bentuk saset saja. Penyedap rasa.
1: Penyedap rasa. Ada kan rasa sapi, rasa ayam.
0: Ya, boleh rasa kambing di bawah. Nah, ya kita tidak usah memaksa. Kalau memang harga lo sapi mamula begitu, peredaran doi inti-inti lo sekarang. Inti-inti lo. Untuk begitu. Engkade wati masati ya. Ya, boleh engkade. Nah itu, roda wali buti lo ekonomi sekarang, uti bolo to UMKM pak. Itu roda wali ekonomi, artinya perputaran uang uti bolo to UMKM buti. Poli UMKM kan ma patelo buti toko-toko modern kan?
1: Toko-toko retail ini.
0: Nah itu. Enggak ulo aja.
1: Waluan nuni. Londo libasi musi. Assalamualaikum. Pak Kuni Anja.
0: Yo.
1: Alhamdulillah itu hise hati ya.
0: Alhamdulillah.
1: Selain Molo Duo dan Moti Ayo ada juga Mohilea. Momiloa. Momudula atau mengajak secara formal. Juga Mohulata artinya mengundang untuk musyawarah. Ada juga Molipato atau mengundang secara serentak.
0: Jadi malah lebih berapa kena puluh mil tiang. Musyawarah
1: betul. Mohulata batunggu itu
0: untuk dulu ngolato. Wanita mentotala melu untuk dulu ngolai. Yang perempuan molato, laki-laki lai. Kalau dulu aja yang ditakutkan itu musyawarah itu aja. Itu tidak gampang musyawarah aja. Itu itu. Waktu ditolak balango, yang penting ti anja ini mau dapat hafal itu akaji. Yang penting mau dapat hafal kan bo itu terus itu kata. Kan tidak berubah. Bo ui itu terus bo dia mau kasih turun kamar di oto baru dia mau kasih bajalan baru dia mau kasih bo itu terus itu kata. Bo jangan musyawarah dulu. Aduh. Keras aja jamali. Apabila mau dapat cuma uang,
1: iya.
0: Itu bahasa-bahasa syair semua. Bu sinir, mau dapat cuma uang tidak boleh. Tidak boleh begitu. Umpamanya itu kan ada ongkosnya kan yang namanya kawin itu kan ada uang kawin itu kan. Tidak boleh menyebut uang. Bahasa ibarat semua. Indo itu, wanu langkula doi ti anja, umpamanya botia 50 juta katakanlah, Indo, boleh me 30 sapi botia wala uu, Indo tidak boleh, bahasa syair semua, Indo, botia ju, umpamanya 50 juta katakanlah, katakanlah, botia upilopo bandalai ju lipakuni, ubantak bandalai olah tiap botia limolopata. Itu. Itu. Boleh melopata. Itu bahasa-bahasa begitu. Limolopata tia juta numate itu mua ami. Oun dua ohuloa ilata bulonggodu. Itu kan bahasa isyarat semua. Oun dua ohuloa. Itu. Oun dua ohuloa itu pakaian. Pakaian di bulan diti dan tanpa duduk itu kan puade. Untua ahulua itu kan yang untua yang di atas yang kepala dia, itu kan. Indo baido. Apa ta ilata ulung godu. Ilata itu kan kilat. Foto. Itu kan teken-teken. Ilata ulung godu. Ulung godu itu hiburan aja. Itu bahasa begitu. Betul tak dulahu tanduli jual yo botia bandale lipakuni tantan ma ilo botulio botia topeleti ma kena ilo untuk botia ai polohungo walio ma bolo itu bahasa begitu tidak ada yang langsung tidak ada bahasa isyarat semua tak salah bicara doa masuk aja jo buti dong kok lo sakusi amelati Allah tiani jo. Makanya itu ti ulah musyawarah le zaman ti kuni sama mona wati itu mau limel. Mau limel aduh lo lati aja kan itu tak udu enggak mulati tak tahu.
1: Jo.
0: Tak tentu melapahi malati.
1: Makanya itu Allah nuni justru orang-orang tua itu yang mau disuruh itu mau pergi di rumah mempelai wanita itu nuni.
0: Iya, itu beda. Tapi masa dia mah gampangnya aja. Orang dua yang sembaba musyawarah lebih dulu. Orang dua semua baru sembah lapor pada orang tua. Iya. Kamu musyawarah lebih dulu. Mana lumayan mah ilam nikah. Sudah. Mah pelalui Allah tahu ah. Berarti Allah cowo. Mau dula au anape orang tua mau datang kamar saya hari malam Jumat lah katakanlah. Dulu mah atibut mau nak main mau pasiar main. Mak yo yo mau tahu apa itu? Mak yo yo mau manikah lo, waktu itu manikah lo. Itu keras dulu aja.
1: Iya nuni, bar Allah itu masih ada sistem pingit itu nuni. Kalau sekarang ini biar masih kurang satu minggu pesta ini mau dapat di kesana masih bajalan sama-sama ini tuh
0: lagi.
1: Walau komentar nuni. Londoli Ibu Lili Hasan.
0: Yo.
1: Assalamualaikum Pak Kuni Anjayayan.
0: Ya, ya.
1: Saya juga kalau orang mau kasih sedekah saya simpan, tidak mau kasih keluar di amplop. Mungkin ada sedekah yang 3 tahun tak simpan.
0: Itu. Tinggal betul keyakinan baik itu mah. Saya itu kalau untuk Ibu Sekda waktu itu. Itu. I pulau hutu alio kotak tak jangan Itu uang uang doa itu, uang doa.
1: Jo. Mungkin mau disumbangkan itu nunis to, mau
0: di. Ini di atan ma pilong lalu.
1: Jo.
0: Kan mau dong kayak dan kau lo. Ibu prof uang doa itu waktu itu. Indo lo. Dikemanakan prof? Ibu prof ini uang doa. Istilahnya uang doa.
1: Uang doa.
0: Iya. Nah itu, tinggal sama dengan tahulnya hanya. Tahulnya telah mari. Karena itu alih dulu sadaka uti kan sadaka itu uantu-antu he dua wali uti. Nah dan itu pola hua ditanya. Dulu Mas Ati ya, kalau keluar metode pesta cuma pusinggal di oto warota. Jasa nagi hilali yo. Baru keluar kamar di pesta, berapa kau ini amplop kau? Wow, mau oli yo. Mau oli. Lata malau lawa du bambu apu. Hei walau tiye. Hei lajang. Oh tidak ada ikan malam kau. Nah. Eh aja di polo muka.

0: Lanjut aja.
1: Lanjut Muni.
0: Lanjut. Waduh popo aduh papa buti komentar.
1: Komentar.
0: Mawalu
1: buti Londolipa Onal.
0: Jo.
1: Assalamualaikum Pak Kuni Anja. Insyaallah sehati ti Pak Kuni.
0: Amin.
1: Jo. Walu Allah ti Ibu Lika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kuni Anja mau tapu sadaka masa tia. Odito silada kalio maenga-enga hua mawaluo potali uponula mapotali pale alhamdulillah bolo momikirangi patali nulo bongo potali nulo bongo bo odito oduhe ngama okuni anja
0: nyonyo Enjo.
1: Apalagi kalau suami istri yang pigi nuni dan dapat dua amplop.
0: Nah, itu beda. Itu. Sadaka itu kan se- itu bawa. Jangan memaksakan nai.
1: Enjo.
0: Wah zaman itu mama popehu jika ke.
1: Enjo.
0: Udah di samping aja mulai popehu.
1: Iya, tino. Karena yang viral kemarin itu kan kalau memang di acara suka kan memang sudah direncanakan itu ati uang yang disediakan juga itu kan pasti ada.
0: Watu-watu doi. Sudah tersedia.
1: Iya. Cuma kalau yang duka ini ati nuni.
0: Jo. Boleh lo juta kaya, dipotan pun tidak dihudoi. Tadi malam nguhi-nguhi ahadi. Artinya tidak tiap hari ini harus tidak hari-hari pegang uang maksudnya. Itu begitu. Dia bawa pala sila dia tuju. Dia bawa mahi pesanga jala buti umat.
1: Cuma alhamdulillah nuni gotong royong di Gorontalo ini juga masih tetap terjaga nuni. Ini terbukti misalnya ada pesta di keluarga. Keluarga lain itu mungkin mau bawa bantu dengan mau bawa kamar itu makanan yang suta masa itu nuni perpanstup. Tapi Allah nuni dorang bilang kalau torang misalnya tak sisa itu makanan, mau bawa pulang ulang ke rumah katanya pengulia lo tu apa?
0: Iya.
1: Betul itu nuni.
0: Itu. Tidak boleh. Indo itu. Alio pengulia lo tu apa buti?
1: Iya.
0: Artinya apa yang sudah kita berikan itu ya ikhlas. Berarti kalau kita mau ambil lagi ketidakikhlasan kan akan timbul di situ. Itu begitu. Tetap itu upung mulia lo tu apa
1: itu? Tu apa itu nuni? Ya. Penyakit kulit itu tu apa?
0: Maksud dia itu penyakit hati.
1: Cuma dikiaskan poli begitu nuni.
0: Itu begitu. Wow dulu itu aja. Oh dunggal lo penyakit aja. Minta begitu, itu pemulia lo tu apa? Itu kan tu apa? Itu kan penyakit kulit.
1: Jo.
0: Minta begitu. Dulu itu memang lo wadung kalau tu apa aja? Nya, ada kok mulai dari lama popo tu apa lama tak ali? Itu. Minta begitu wadung kalau jo. Minta begitu, hati jah hilas itu lo dalam minta begitu.
1: Jo, jo.
0: Dah begitu, mak dalam kurban itu. Mailu dulu tu tih patah dong kau kumando le tati. Mailu dum deh tih dong kau kumando tati. Ilo ngalai cai lo tu mula mula tu bele.
1: Ma
0: bolali.
1: Baru mau minta bagian banyak lagi.
0: Iyo. Awak saja mau ingok ambo herani.
1: Panjang sekali itu nuni.
0: Lo bulan luar tu.
1: Sudah pembagian, baru minta lagi di tas yang kecil-kecil tuh nih.
0: Allah Ta'ala tuh bele. Wadung kau ayo lah deh tiba. Supaya untuk ngalau tak ada data ulu tiba. Keke.
1: Padahal DP makna itu kan untuk memotong itu torang pesifat angku itu.
0: Popo toloh lemo tapi itu kalakuan itu duhu lo ilo lo tapi itu. Itu supaya mame tambulo. Itu semua sikap perbinatangan itu itu bagi itu dia iris kasih masuk dan darah satu kali di dalam tanah supaya dia tak timbun satu kali.
1: Oh,
0: tidaklah pak terlalu.
1: Tiku ini baca lo kan belum dapat kupon daging.
0: Ya, kek aja
1: kek aja.
0: Coba terselip oleh.
1: Oh, terselip oleh. Londolipa Mursi Said.
0: Wah,
1: Assalamualaikum Nuni Anjayayan dari Kalimantan Timur. Wololo habari kuni mau patu to Samarinda.
0: Pak Mursid.
1: Pak Mursid.
0: Kalimantan Timur itu sebaik suap beti. Mau melatih itu dia. Kan main ya. Mau melatih itu Kalimantan. Wih.
1: Wih.
0: Nah kaget. Kalau di Pak Mursid beti seperjuangan aja mau main. Karena beti itu orang pe umur ini mau habis di pesta-pesta. Apalagi Haji Odi,
1: mau
0: sahabani anjak,
1: yeah.
0: Iya boleh. Di pesta mana poli anjak? Di pesta mana? Kan musiki. Ya, mau menyanyi ya toh.
1: Londo libasimus. Banari pakuni am. Debo ilo rasa mai lipakuni berarti sama itu. Momolumai memangi adati lo memusyawara itu. Dada tada peraturan lio wolo syariati lio. Sayangi lio bo maile denggu wakutu.
0: Jo, mapilok kodok yo ati kuy. Mapilok kodok yo ati komentar.
1: Jo, londo lipaluki husin nuni.
0: Eh Pak Haji.
1: Jo. Pak Kuni, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam.
1: Pak Kuni dan Anja, ya. Sekarang pukul 3.55 waktu Arab Saudi. Seluruh jamaah haji asal provinsi Gorontalo, baik kloter 28 dan 30 dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang persiapan untuk wukuf hari Selasa tanggal 26 Mei, mohon doa dari seluruh warga Gorontalo.
0: Ya, ya, insya Allah sehat.
1: Amin, insya Allah.
0: Ya, sehat ya, kuat ya, Jo.
1: Karena
0: melatur akhirnya, itu wukuf itu. Tapi sudah dia, itu tetap itu aja. Karena malah patolo ujian mengulia buat itu. Lo nyusun mak skripsi, lo deh ya. Bantah-bantah mama tak ilu jilio begitu.
1: Begitu
0: mah wukupu begitu mah wisudali yo.
1: Londo Ibu Lika. Pernah terjadi sama saya peponakan. Todulahu pituhui. Ngomeja kuni anja. Tau mai lipata mota boti tamu lorijiki. Dua mai mo olo boti sisa-sisa lopan stup. Malaliwo hilama ilo mongolio ulangi boti uponula.
0: Jamuali ju, jamuali mesti tolalo mao.
1: Amiatia bomo hepo iya.
0: Pak Jo, itu baik itu main dulu aja.
1: Terakhir noni londo li Pak Mursid Said. Kuni, male denggu kuni.
0: Jo,
1: majam sambilan lewat satu.
0: Bolo ma bolo jo mangol tato mangol la tu main limbat aku tu sedih tase. Entel mangol la mangol tato tu rumah aku tu main mamu tu rumah aku aku tu lo main mau bulu wati ati Pak Kuni.
1: Wati ati Anjayayan.
0: Dia bawa di topo amiati amahin tu po.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya Lolondalo, baju baniyang merupakan salah satu pakaian adat pria dari Maluku, khususnya yang berkembang dalam budaya masyarakat Ambon. Busana ini biasanya berupa kemeja putih berlengan panjang dengan kerah bundar dan dipakai sebagai pakaian dalam busana adat resmi, seperti baju cele atau jas hitam gereja. Dalam beberapa acara adat dan kegiatan budaya, baju baniyang juga dapat dikenakan tanpa luaran sebagai busana non-formal. Pakaian ini sahabat budaya mencerminkan kesederhanaan, kerapian dan identitas budaya masyarakat Maluku yang masih dijaga hingga sekarang. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter

0: di atas permukaan laut ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Ulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasannya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia, jadi bukan hanya di kawasan TNBTS saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasannya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS, jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah, bahwasannya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari, bahwasannya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh tadi ya, mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih Mas?
1: Ini tempat pembibitan kita Mas. Seperti mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Okay. Ini bibit-bibitnya atau gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu. Jadi gitu, karena memang
2: udah mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua gini, ini ada bijinya. Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka yang juga?
1: Cepat, bukan, yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga. Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita atau namanya kita sapih penyapian itu yang di sebelah kita nanti adalah tempat penyapian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya.
1: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
1: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya Mas, karena memang bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung, jadi secara random aja. Nah, tapi sudah pasti dipastikan ribuan. Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya Edelweiss ini sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
1: 2-3 bulan. Sekitar ukuran 5-10
2: cm. Oh gitu.
1: Nah, nanti kita
2: pindah. Ya, penyapihan sudah ada?
1: Penyapihan ada.
2: Oke, kita coba kalian lihat. Ini
1: banyak banget nih, lihat bisa ya? Dilihat nih.
2: Ini juga?
1: Ini yang sudah, jadi udah lumayan gede kalau ini. Karena memang tumbuhnya pun juga random ya. Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu nggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh, jadi nanti yang seperti ini nanti akan ini, diambil
1: ini sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag satu.
2: Penyemaian, oke.
1: Ke penyapihannya.
2: Oh, penyapihan.
1: Nah, ini tempat penyapihan kita.
2: Oh, nah, seperti ini ya.
1: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti enggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri?
1: Dipisahin sendiri-sendiri ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya. Oh. Nah, nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana? Yang ini mas?
1: 20-30 cm itu udah siap pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini? Mohon maaf? Ya,
1: kalau ini tanaman hias.
2: Oh, biasa ya?
1: Hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
2: Ya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan ya.
1: Penyapihan
2: udah agak dewasa lah.
1: Sudah dewasa. Itu. Akar sudah kuat, baru nanti akan kita pindah ke lahan.
2: Ini juga sama ya, Mas?
1: Sama. Sebelah sini juga sama. Nih.
2: Ini udah masih tahap penyapihan juga berarti.
1: Penyapihan juga.
2: Oke.
1: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
2: Ini sengaja dikasih ini, fungsinya untuk
1: ini
2: apa?
1: Biasanya kalau hujan, biar nggak terlalu banyak air juga, biar nggak langsung ke tanamannya.
2: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
1: Nggak masalah sebenarnya, nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya dulu sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak, terutama sama gulma, itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
2: Di alam?
1: Bukan. Kalau kita di sini. Oh. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
2: Oh gitu, jauh
1: maksimal,
2: ya?
1: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan edulis ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
2: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
1: Terlalu banyak nggak bagus. Terutama yang tanaman masih di persemaian. Oh, makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu.
2: Kalau oh iya.
1: Nah, kalau di sini udah aman.
2: Pakai fiber ya itu ya.
1: Okay. Di sini udah aman.
2: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
1: Iya.
2: Itu. Okay. Yang udah siap, ya, panen.
1: Siap panen
2: atau
1: di
2: sudah
1: panen?
2: Oh, ya, ini ya.
1: Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
2: Oh nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa. Okay.
2: Saya izin ya mas ya.
1: Boleh. Biar sekalian tahu.
2: Ats, maaf.
1: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
2: Itu bijinya diambil kemudian disemai.
1: Disemai di sana nih. Nah, ini Mas Tomo bijinya. Iya, maaf ya, saya tekan lagi. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
2: Jadi kita pemilihan ambil, biji ambilnya. Nya yang bagus atau
1: yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini, ini nggak semua bunga ini ada bijinya. Jadi biasanya kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit, itu yang kita pastikan ada bijinya. Tapi kalau yang nggak ada bijinya, biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
2: Oh, gitu.
1: Jadi seperti itu, karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
2: Okay. Tuh. Yang keras atau apa kayak
1: ya,
2: gitu bijinya. Jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti
1: kalau
2: itu.
1: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
2: Oh, yang tadi awal itu
1: yang
2: juga ya.
1: Yang di awal.
2: Yang 9 bulan itu ya.
1: Betul. Panennya ini paling cepatnya bisa dilihat dengan yang lain. Karena ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
2: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun. Oh, 1,5 sampai 2 tahun.
1: 2 tahun.
2: Berbunganya?
1: Baru bisa berbunga.
2: Seperti ini juga berbunganya?
1: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
2: Oh, oke. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
1: Sudah siap panen. Kalau yang
2: siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
1: Betul.
2: Oh,
1: okay. Kita lanjut yang lain yang di sebelah sana.
2: Boleh,
1: mungkin
2: boleh.
1: Yang satunya.
2: Oh, ini banyak sekali Mas.
1: Iya.
2: Selain edelweiss juga ada apa lagi?
1: Ada tanaman hias saja sebenarnya cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik gitu kan, bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya. Yeah. Lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya.
2: Okay.
1: Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
2: Iya, iya, iya. Oke. Mana selain tadi?
1: Nah, yang jenis yang satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya. Yang sebelah sini.
2: Oh, ini ya?
1: Nah, sama ini kan beda.
2: Oh iya. Tuh. Ini javanica.
1: Ini javanica. Kalau yang ini visida namanya.
2: Visida.
1: Visida. Oh. Ya.
2: Ini yang lebih lama lagi?
1: Lebih lama lagi. Kalau yang
2: berapa lama ini?
1: Sekitar 2 tahunan.
2: 2 tahun dua untuk tahun bisa tumbuh seperti
1: baru
2: ini?
1: Baru bisa berbunga.
2: Waduh.
1: Gitu. Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Mm-hmm. Jangan diambil, karena prosesnya panjang mm-hmm. dan rumit.
2: Mengagumi betul. Boleh, tapi merusak jangan.
1: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu Edelweiss, tapi bawa pasanganmu ke tempat Edelweiss tumbuh.
2: Wis.
1: Tuh.
0: Bunga Edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga Edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
3: Sebetulnya Edelweiss itu adalah bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di Taman Edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah langken saya sendiri gitu. Jadi dari sana cuman gini aja.
4: Itu aslinya?
3: Iya, aslinya kayak gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50. Ini juga 50.
1: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman Edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan, benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik Edelweiss di alam, karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama, makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo, kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
0: Edelweiss merupakan tanaman spesial, sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini, karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Mengerti lo mengerti ya mo, sudah jam 9 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Ada yang sudah selesai masak di pagi ini sahabat budaya? Kalau Tita Tarahma alhamdulillah sudah selesai dari jam 3 pagi sahabat budaya. Luar biasa kan? Kalau ada penghargaan ini mungkin saya mau kasih penghargaan piala, trofi, baru medali juga ya. Sahabat budaya, torang ada di segmen Depuhu untuk hari ini. Tianja punya informasi tentang beberapa olahan makanan yang menggunakan ubi ya, atau juga apa sih namanya tadi? Iya, ubi jalar ya. Sahabat budaya, ada DP nama Tarajo ya. Ini makanan khas dari daerah Sulawesi. Bahan-bahan yang diperlukan itu ada 6 buah ubi jalar, kemudian 160 gram gula merah, 10 sendok makan tepung terigu ya, kemudian 200 ml air sesuai dengan keinginan, air minum ya, bukan air terjun sahabat budaya. Dan juga minyak untuk menggoreng. Di cara mau baking sahabat budaya, torang mau kupas dulu itu ubi jalar, cuci hingga bersih, kemudian torang mau kukus selama 30 menit. Setelah matang, angkat dan dinginkan, kemudian ubi jalar itu dihaluskan. Campur dengan gula merah yang sudah diiris-iris, kemudian bentuk sesuai dengan keinginan. Campurkan terigu dengan air, lalu masukkan adonan yang sudah terbentuk tadi ke dalam tepung ya. Panaskan minyak, lalu goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Kue Tarajo ini siap disantap dengan teh hangat.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya. Mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya, Mas? Duduknya di sana ya, Mas?
2: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI. Siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu menyala.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya Lolondalo, terakhir Ti Anja punya informasi tentang gulopong odam. Ini makanan khas dari Kabupaten Kampar, Bangkinang. Bahan-bahan yang diperlukan itu ada 250 gram tepung ketan putih, 50 gram ubi ungu, secukupnya air kapur ya, kemudian 150 gram gula merah, 250 ml santan kental ya, kemudian 1 sendok makan tepung maizena, garam secukupnya, secukupnya air bersih, beberapa helai daun pisang, kemudian daun pandan untuk garnish dan untuk menambah aroma wangi. DP cara membuat baking, sahabat budaya, torang mau kupas dulu itu ubi, kemudian potong kecil, rebus hingga lunak ya, angkat kemudian ditiriskan terlebih dahulu. Haluskan, campur dengan tepung ketan putih ya yang sudah dibagi dua, adon hingga kalis. Campurkan air kapur dengan tepung beras ketan yang satu bagian lagi sisa dari yang dicampurkan ke ubi ungu, adon hingga kalis. Potong-potong kecil gula merah, bentuk adonan bulat atau sesuai selera. Isi dengan gula merah, lakukan hingga adonan habis. Siapkan daun pisang, susun adonan yang sudah dibentuk ke dalam piring yang dialasi daun pisang. Larutkan tepung maizena dalam santan, tambahkan garam, tuang dalam piring berisi adonan secukupnya. Kemudian tambahkan daun pandan agar wangi dan kukus selama kurang lebih 25 menit, angkat kemudian sajikan. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita untuk Nusantara Pagi di hari ini, sahabat budaya, Jumat 22 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana karena setelah ini ada di Tata Rahma yang akan menemani Anda di Nusantara siang nanti. Wati-wati Anjayan Mohindupo, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.

0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Sekian Lama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah masyaallah untuk hari ini Tata Rahma bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran hari ini Jumat 22 Mei 2026 untuk Nusantara siang sampai di jam 2 siang nantinya.

Ya, sahabat budaya, apa kabar untuk sahabat budaya semuanya yang berada di instansi pemerintah maupun juga swasta yang hari ini lagi mendengarkan program 4, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Begitu juga berharap yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, yang lagi di toko, yang lagi di mana saja berada yang mendengarkan program 4, insya Allah tetap temui dalam keadaan sehat walafiat, sahabat budaya. Dan pastinya bahagia selalu. Jalani hari ini dengan penuh senyum ya. Insya Allah bisa membawa berkah untuk kita semuanya, sahabat budaya. Dan untuk request Nusantara saat ini, sahabat budaya, seperti biasa sampai di jam 11 saya akan bikin tuntas. Dan list lagu yang bisa sahabat budaya request itu ya ada dari daerah kita sendiri, dari Gorontalo ada 2 lagu. Terus juga ada... ada apa lagi nih? Ada Papua, ada Ambon, ada Jawa, sahabat budaya. Iya benar. Terus sama ini. Apa tuh? Sama Maluku ya. Sekali lagi ada dari Gorontalo, Papua, Ambon, Ambon, terus Jawa, sama enggak Maluku, udah ada, udah ada Ambon ya, jadi sama Manado. Sekali lagi di Gorontalo, di Papua, Ambon, Jawa, sama Manado.

0: Kita ke line 2. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: sahabat. Salam budaya ulun dalu.
0: Iya, dengan
1: Pondo Lilian Potanga.
0: Ibu Lian di Potanga, apa kabar Ibu Lian?
1: Alhamdulillah baik, kakak aman.
0: Insya Allah sehat selalu Ibu Lian.
1: Kalau lagu Manado itu apa?
0: Lagu Manado, Cinta di Kalase.
1: Itu Jo. Ngirim salam buat Ibu Nelly, buat Ibu Farida, buat Ibu Ani di Batu Barani juga, buat Pak Ahmad juga, buat semua-semua Jo tanpa terkecuali, buat Tata Alma yang lagi tugas, insya Allah sehat selalu sama keluarga, amin. Buat keluarga juga, insya Allah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bu Lian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Lian, silakan sahabat budaya. Nah, kita ke line 1 sama line 2 di 0811 sama 0822. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat budaya Lembang, halo cinta.
0: Halo juga Ibu Nelly sayang.
2: Iya, lagu Maluku Jo.
0: Maluku Jo, oke boleh-boleh.
2: Kirim salam Ibu Lian, makasih atas simulannya. Ada Bunda Lika, Bunda Farida, Tanau, ada Irwan Ingkawati, Pak Saniko, ada Pak Udin, ada Ibu Salma Tahir, ada Ibu Ida di Telite, ada Bapak Agung, Ibu Lis, Ibu Ia, ada Ibu Iin, Pipanto, buat semua-semua aja tanpa terkecuali. Insyaallah sehat-sehat, insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin.
0: Amin.
2: Paling spesial buat tetangga aku sayang, semoga sehat selalu, semoga panjang umur, semoga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Salam sama Tisapi, terima kasih tetangga aku sayang. Assalamualaikum.
0: Oke, Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita ke line satu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Salam budaya luhur undalu. Silakan Inka.
1: Bu Maluku.
0: Oke. Maluku, silakan saya.
1: Buat tetangga yang beraktivitas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Buat Pak Sri, Pak Herman, Mbak Silvi, Ibu Nelly, Tano, sama-sama aja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Inka, sahabat budaya. Iya, assalamualaikum. Lah. Di belakangnya Inka, silakan sahabat budaya 0811 sama 0822. Iya, halo, assalamualaikum. Halo, suaranya mana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
2: Salam Budaya.
0: Salam Budaya, dengan siapa di mana sayang?
2: Ibu Ida di Pagiaman, Desa Tolite.
0: Ibu Ida, silakan Ibu Ida. Ini lagunya ada Stella Marcella dari Manado. Next
2: mau
0: ada
2: ikutan, mau ikutan atau mau request ini?
0: Ikutan.
2: Lagu Manado.
0: Lagu Manado. Oke, silakan.
2: Oke, kirim salam Pak Tibeli, Ibu Rostin, Mbak Yati, Ibu Salma Tahir, dan
0: terus
2: masyarakat Desa Tolite yang sedang monitor.
0: Oke.
2: Buat Ibu Oma Albani. Spesial buat Tata Rahma yang sedang menyiar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Dan paling spesial buat anak dan suami yang ada di samping.
0: Oke, terima kasih.
2: Tata Rahma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

biar sejauh. Percaya apa kita? Kita lagi di sini dan gak lupa kemarin. Apa yang Nana rasa, kita lagi rasa. Biar kita sendiri di sini.

0: Iya, sahabat budaya, kita orang ada di sesi selanjutnya. Silakan di 0811 sama 0822. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nini, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Nini sehat-sehat walafiat.
0: Alhamdulillah ada sehat nenek, cuma karena ada satu dan lain hal ada agak-agak badan darah tinggi begitu.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Hai salam budaya dulu, hai salam iya, budaya.
0: Salam budaya. Ini kayaknya ya? Tineneng yang bersalam budaya deh.
1: Salam budaya, salam sehat, no.
0: Oke nenek sayang, mau yang mana lagunya?
1: Lagu apa itu ketamannya?
0: Mau lagu dari Papua ada, dari Gorontalo juga ada, dari Jawa ada, baru dari Maluku juga ada.
1: Maluku itu apa dia punya judul ketamannya?
0: Kasih slow.
1: Oh ketamannya udah.
0: Kasih slow.
1: Wah slow slow begitu.
0: Ih tapi dia pelaku gagal.
1: Enggak itu loh itu tangan ya.
0: Deh oke.
1: Okay. Kasih slow, dapat aja semangat sekali.
0: tapi tidak bikin kalau. Slow, tidak bikin slow di pelaku.
1: Oh iya nanti ya. Hey, pertama buat di apa yang di ibu ya di Buale mau di abilikan toh aja ya, itu tangan ini. Baru di Buneli. Mbak Yati dan Mas Bambang Mio baru di siapa tadi Ibu Ida itu terlihat
0: Ibu Ida
1: baik di Tante Nonce yang sudah mau bergabung-gabung kemarin sama ini
0: ada Ibu Nonce ada deh Bu Mas ada Sosok Ibu Kutari. Nonce cuman di Ibu Ning ini yang sudah tidak ada
1: oh iya mari buat di Oma Suci atau di Oma Unyum lagi sudah tidak jarang-jarang ya itu sama ini
0: mau masuk kata bos tengah mati
1: bisa itu kasih cepat tangan mau bakar dengan ini mau payah.
0: Halo,
1: aku gampang.
0: Halo Oma Suci.
1: Oma Suci. Ya begitu lah ketaman ya buat semua dan semuanya. Kalau semuanya yang kadang sehat buat ketaman. Kalau sehat selalu inal inal baikin ketaman ya.
0: Oke sama-sama.
1: Pas ada salah. Ini mohon maaf lah dan batin baru aku pun nanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Nini sahabat. Silakan di belakangnya Nini Ambulati ya. Iya semua dekat-dekat kurban. Ada kurban apa? Jangan jawab bilang kurban perasaan ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, oh maaf nih, silakan.
2: Sahabat budaya hulun dalo.
0: Sahabat budaya hulun dalo.
2: Lagunya hulun dalo, hulun dalo.
0: Lagunya hulun dalo juga.
2: Hulun dalo.
0: Mau hulun dalo yang mana?
2: Hulun dalo itu.
0: Ada yang mau ambua sama angulua lungga bongo, Azik.
2: Angulua lungga bongo.
0: Iya, bantal. Kuli kalapa.
2: Toh? Batu kalapa.
0: Oh iya, betul berarti. Mau yang mana Tio Mam nih? Oh, maaf nih, mau yang mana? Mau ambua atau itu tadi yang anguluanya? Anguluanya. Anguluanya. Oke.
2: Oke. Sana buat Tano juga Tero Ibu. Malbani, Batu Rosen, Kelipan, Perompat, Tempat Kecil, saya juga ya, ada teman. Dan saya buat kata amat yang kita bisa sekolah sama yang saya selalu ingin aku malah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan di belakangnya Om Afni. Assalamualaikum.
3: Halo,
0: Spada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu In.
3: Oh bukan. Dalo.
0: Iya sayang, dengan siapa di mana?
3: Yayun di Ilobua.
0: Yayun Ilobua. Silakan iya. Yayun sayang. Ini bisa masih bisa request lagu Yayunnya.
3: Lagu apa?
0: ada lagu dari mana ya tadi? Loh. Bentar sayang. Ini lagunya. Oke. Okay. Ya, lagunya ada dari Papua, terus ada dari Jawa, terus ada dari Gorontalo.
3: Itu Papua.
0: Papua. Oke. Okay.
3: Iya. Oke, pesannya buat Kakak Alma. Makasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan di belakangnya Yayun tadi. No 81 sama 0822.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya luhur
0: dalo. Sahabat budaya luhur dalo. Iya sayang, silakan Tanou.
1: Lagu apa masih ini?
0: Tanou ikutan lagu di Maluku sama Manado apa? Gorontalo sama Papua.
1: Lagu dua-dua Jo.
0: Oke, tiga-tiga.
1: Oh, kirim salam mau buat Ibu Putih Butuh. Di Inengo, Ibu Lika di Suwawa. Pokoknya seluruh fans Ibu Neli Buros, Inwati, Inka.
0: Oke.
1: Dan spesial untuk Tata Ama, seluruh warga Insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Terima
1: wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama cukupkan untuk request Nusantara hari ini. Mohon maaf ada kurang-kurangnya. Sahabat Budaya, Insya Allah kita orang bisa ketemu besok-besok ya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Bentar, saya cek WA dulu. Allahu Akbar, sebentar saya WA dulu. Saya ke WA dulu. Saya bacain WA dulu sebentar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhur dalo dari Cikartin di Tangkobu. Pengen lagu Ambon. Kirim salam buat Ibu Yati Angio, Ibu Rostin, Ibu Salma Tahir, Ibu Nina Rajak. Spesial buat Tata Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhur dalo. Apa kabar Tata Ma? Insya Allah sehat. Request Gorontalo. Kirim salam buat Ibu Nelly, Ibu Ia, Ibu Lis, Ibu Pepi. Terus Ibu Rostin, terus ada Pak Sisa Niko, Pak Asri, Bung Aman, Bung Rifanto. Semoga semua sehat walafiat. Amin. Dan terakhir buat Tata Ama, sehat walafiat bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Terus juga ada siapa ini? Selamat siang Tata Ama, salam budaya luhur dalo. Request lagu Angulua Lungga Bongo. Oke. Mau kirim buat semua keluarga di Dilonioho. Ada Ibu Salma Tahir, ada Ibu Titin Tahir, Ibu Endang Mahful, Ibu Risna, spesial buat fans perempat di mana saja berada. Semoga sehat semua. Ini dari siapa ini ya? Gak ada namanya. Terus juga assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Nusantara, lagunya ikutan saja. Yang mana nih? Kirim buat semua. Semua Jo, salam sehat, salam sehati katanya. Dan selamat beraktivitas. Spesial buat Tata Ama, semoga sehat selalu. Spesial buat Ibu Nina Rajak sama Ibu Risna Rani. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke, insyaallah Ama akan sampai jam 2 nemenin sahabat budaya. Dan untuk request Nusantara, Ama cukupkan sampai di sini. Ketemu besok-besok ya, insyaallah.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tuhulun dalo. Butia polima banda-bandalo habali lo hulun dalo. Habali uhi walia me tolipundo butia. Tehas din Daniel watia ta mopotunggulolo ia. Mengudlawa mengutato, Dinas Kearsipan wa Perpustakaan Provinsi Lohulondalo ilo bibilohu. Deu perpustakaan to desa dipo pohu-pohuna lo umo piyohu. Pustakawan ahli utama to Dinas Kearsipan wa Perpustakaan Provinsi Erna Harmain lo otanggulai, umai mo obubula perpustakaan to desa buti boto owoluolo SDM. Boli ta dihu-dihu perpustakaan to desa ngope-ngope mo gandia. Boli dialu upango lo tadaha-daha. Tunggulo dilamonona olo umo piyohu. Dinas Kearsipan wa Perpustakaan mahi pengohia pahamu wa ma hipomayanga olota dihu-dihu perpustakaan to desa. Boli ma bantu walio lo buku u poba-poba samae. To umai mo powatade u mo olohu u mo basa-basa.
1: Balata yipilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah balata yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuhabali u bahasa Lohulondalo. Pamalenda kota Lohulondalo ma piladuli tota ilo putu mialo dila ilo butalo sikola. Idinas dikbud kota Lohulondalo ma dihu-dihu tu ladelio lota didulo sikola. Umau duolio ode PKBN. Uma molohe to utono tai lo putu sikola lio buti. Uma mohenga umoli mo sikola. Utanggula lio pendidikan non formal mialo PNF. Uma mo kalaja helumo walo kecamatan walo kelurahan. Ikabit paut PNF to dikbud kota Lohulondalo ningsi amuja lo otanggulai. Potala poro rambuti mai mo o ilangi mola olotai lo putu to sikola. PKBM mohenga olota lo berendi u hemo sikola. U woluo tokota lo Hulondalo. U didupanalu mololohe olota mondolipu ue umai. Sabutahi posekalawa to PKBM donggo luota mondo kabupaten. Utie mamusi pekalaja helumo walota to kecamatan wau kelurahan. Alihu delo ilangi molata dila ilom butala sikola.
2: To dunia umobang, dahai bolo talalambang.
3: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
2: To dunia metanggal, dahai bolo lapan.
3: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
2: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
3: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu olo itu longgo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. matililah epo umat pilo mandume lo pamalenta provinsi to aita lo umo polaia hasili lo pertanian itala ngoteli lo potani kisman daud lo otanggolai u pemandu lo pamalenta ode lo hunau pupuk wau alsintan onapa atiliodaa ode mongotani hu ilo pamalenta boti mai pohundulio olohio lo mongotani to umo tolo pertanian to umo palai ahasili potala uolo upo mantumai lo pamalenta tungkulo ode mo aami mongotani to hulondalo ngopohia umai momando mo palai ahasili pohile lio ode pamalenta paduli to haragalo pale alihu mongotani delo olai aloti la pulo. Kalaja helumo lo pamalenta wa mongotani musi popolai olo huna mopolai ahasili wau mopolai ati la pulo wau tutumulo la iati.
4: Lumadu lo mongo panggola.
5: Bo odelo dantia hula obolongga.
6: Seperti janji bunga labu, artinya tidak dapat dipercaya.
0: Aduh olo, itu donggo lamia tia tuha bali ubah bahasa lo hulon dalo. La iati lo kabila mai lei odu ola po o data. To o woluo lo cek kesehatan gratis, mia lo cek kage. Sabu program CKG buti mai pengotawala panyaki uduto-dutolo. Kapala lo puskesmas to kabila bone bolango Felmi Kude lo otanggulai. Owo lo CKG buti la ianti pohile lio u me ipalakisa to puskesmas. Mealo u pona-pona oto diluari lo puskesmas. Cek kesehatan gratis mialo CKG buti mamut delua walo pengobatan gratis. Alihu mau patato panyaki u duto-dutolo wau mau nemolio alihu dilatapalalo to panyaki u duto-dutolo. Cek kesehatan gratis buti ma popotu udulio walo umur. Tingkat tamahi otu tumuloa, mongo ditimoli, wau mongo walao udongko keke ingo.
7: Ito dilata talaili, wanu agama toidili.
8: Kita tidak akan berpaling, kalau agama di samping.
7: Ito dilata melihu, wanu agama dihu-dihu.
8: Kita tidak akan hanyut, kalau agama jadi pegangan.
7: Ito dilata melotoo, wanu agama puto.
8: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. Pamalenta provinsi mapiladuli to u bolo o mahalia lo haraga. To u odunga lo polo dula heboti. Tikadis ketahanan pangan, tanaman pangan, wau hortikultura to provinsi Mulyadi de Mario lo otanggulai, matililah hepo u hepo po waliolio. To u modaha au woluolo pale, sayori, wau ue wolio mao. Ngopohia uma lo laya de hulau, pupuk pamalenta mamopo woluo utanggulalio irigasi perpompaan mohutu tambuala. Pamalenta provinsi masatia buti malomuo pangimba bohu walulo hetuta pitulo pulatio lo hektare uma pilomulo alio huna modaha au woluo utanggulalio pangan tohulondalo. Pamalenta ma ima-ima to haragalo malita, sombako motahudu dulahu buka kurubani buti. Wanu motahudu penas lo mongotani wau mongo pilohala, umai ohadiria lo ta montoli pulipualo ma uitolo. Pamalenta ima-ima to haraga wau owoluolo barangi.
2: wanu mapohuna long to'o.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Baik, sahabat budaya, saya cukupkan untuk musik religinya. Dan saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti pengajian Al-Quran. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan siaran langsung dari Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo untuk khutbah Jumat dan sholat Jumat. Untuk Anda tetaplah bersama program 4 Gorontalo.
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق

0: حسنى. قال
1: pendengar muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan Jumat, azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Iya, mendengar dimanapun Anda berada, muslimin dan muslimah, kita tengah menanti hubungan dengan Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo untuk menyiarkan khotbah maupun silang Jumat dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo, yang hari ini sebagai pelaksana khotib Dr. Andus Haji Anis Naki MM selaku imam, nantinya akan dilaksanakan oleh Haji Kasim Ayasin, dan sebagai pelaksana Bilal Rahim Karim. Kita nantikan.

Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamul indallah wala ahabbu ilai ima amalu bihinna min hadihil ayyamil ashr. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah seru sekalian alam yang telah mengadugrahkan kita nikmat iman dan Islam serta mempertemukan kita di Masjid Agung Baitur Rahim Gorontalo ini yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhiril zaman hattamal anbiya wal mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, seluruh umat hingga yaumil akhir. Sebagai pesan seorang khatib, dan ini rukun harus diulang-ulang, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Perhatikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ai orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam agama Islam. Al-Imran ayat 102. Sungguh takwa adalah benteng terakhir yang kita di tengah kehidupan akhir zaman, dan sesungguhnya hanya dengan takwa kita akan selamat di dunia dan akhirat. Khutbah ini diberi judul Ibadah Haji dan Persatuan Umat. Ma'asyiral muslimin, kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Hari ini Jumat, kita sudah berada di hari kelima. Berbahagialah mereka yang memanfaatkan momen 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah untuk beramal puasa sunnah hari kelima hingga hari yang kesembilan, klimaks dari puasa sunnah, yakni puasa Arafah, yang Rasulullah mengatakan puasa Arafah padilahnya menghapus dosa kita setahun yang lalu dan menghapus dosa kita setahun yang akan datang. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, saat ini berjuta jemaah calon haji sedang berkumpul di Makkatul Mukarramah, dan bahkan sebagian masih menuju ke sana, termasuk 221.000 jemaah calon haji Indonesia. Di dalamnya ada 611 orang jemaah calon haji Provinsi Gorontalo. Mereka datang memenuhi panggilan Allah dengan talbiyah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Gemuruh talbiyah itu memenuhi
dunia dan petala langit, memuji kebesaran Allah. Mereka berkorban harta, jasmani, rohani untuk memenuhi panggilan Allah. Kepada mereka yang telah melaksanakan ibadah itu dalam haji dan umrah, kita bersyukur kepada Allah, kita sudah memenuhi panggilan tersebut. Ibadah haji mengandung makna mendalam tentang ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seluruh rangkaian ibadah haji mengajarkan bahwa seorang muslim harus tunduk sepenuhnya pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi pondasi spiritual ibadah haji yang menunjukkan puncak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam rela meninggalkan keluarganya di padang tandus Mekah. Ia bahkan bersedia mengorbankan putranya karena ketaatannya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah ibadah haji mengajarkan bahwa keimanan sejati menuntut kepasrahan total pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihab, sempurnakanlah oleh kalian ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah 196. Masalah muslimin, selain simbol ketaatan, ibadah haji juga merupakan simbol pengorbanan seorang muslim yang berhaji, yang harus mengorbankan harta, tenaga, waktu dan kenyamanan demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian ihram yang sederhana mengajarkan terhadap pelepasan atribut duniawi seperti status sosial, kekayaan dan kebanggaan diri. Semua jamaah tampil setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pelayanan fisik, tetapi proses penyucian jiwa melalui pengorbanan dan keikhlasan. Itulah sebabnya mereka yang telah kembali dari berhaji harus mempertahankan status hajinya dalam semua aspek kehidupan. Masyarakat muslimin, ibadah haji juga menjadi simbol persatuan umat Islam sedunia. Jutaan muslim dari berbagai negara dengan ragam bahasa dan warna kulit berkumpul di Masjidil Haram dengan tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah. Dengan demikian, ibadah haji juga harus dipahami sebagai meeting point, titik lebur kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia. Mereka melembur menjadi satu tanpa melihat suku, bangsa, warna kulit, bahasa, serta status ekonomi dan sosialnya. Semua menghamba hanya kepada Rab yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menghadap kiblat yang sama. Mereka mengenakan pakaian ihram yang sama. Mereka melaksanakan ritual yang sama tanpa membedakan situasi satu sosial dan maupun kebangsaan. Momentum ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama persaudaraan yang menyatukan umat Islam di seluruh dunia di atas dasar tauhid. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara, sebab itu damaikanlah di antara sesama saudara kalian dan takutlah kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Quran Al-Hujurat ayat 10. Demikian spirit, semangat, ketaatan, pengorbanan dan persatuan yang terkandung dalam ibadah haji seharusnya tidak berhenti pada dimensi ritual individual semata. Ia seharusnya melahirkan kesadaran kolektif umat Islam dalam aspek sosial, politik, peradaban. Maka momentum ini menunjukkan bahwa Islam adalah pondasi persatuan muslim seluruh dunia yang melampaui batas etnis maupun nasionalisme sempit. Marshall Hodgson dalam The Future of Islam menjelaskan bahwa salah satu kekuatan utama peradaban Islam klasik adalah kesadaran kolektif umat sebagai satu komunitas global umat yang terhubung oleh akidah, hukum dan budaya intelektual yang sama. Kekuatan utama peradaban Islam menyatukan negeri muslim itu sebagai khilafah Islamnya. Sayang, kenyataan hari ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Persatuan umat Islam belum jadi kenyataan. Umat terpecah belah, derita umat terus berkepanjangan. Perhatikan saudara kita di Gaza, Palestina. Perhatikan saudara kita di Iran dan di negara Islam dimanapun berada, termasuk negara kita Indonesia. Oleh sebab itu, jangan sampai negara kita juga kena badai geopolitik internasional, kena badai geoekonomi, dan bahkan badai polisi kenegaraan yang tingkat resistensinya, baik vertikal maupun horizontal, sangat tinggi, sehingga memerlukan doa kita semua umat Islam di negara kita tercinta ini untuk menegakkan semoga seluruh pemimpin di negara ini diberi bimbingan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan fadilah Zulhijjah ini, seluruh pemimpin kita benar-benar menjadi pemimpin yang betul-betul membela kepentingan rakyat dan mengalahkan kepentingan-kepentingan pribadi, korupsi, penzaliman dan lain sebagainya adalah sesuatu yang sangat kita prihatinkan saat ini. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara dan juga sebagai umat Islam yang setia dan taat kepada Allah dan kepada negara kita yang tercinta ini, mari kita sama-sama paling tidak berdoa seterusnya untuk keselamatan bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Insya Allah kita termasuk di dalam
warga negara dan umat Islam.

yang peduli terhadap bangsa, negara, bahkan daerah yang tercinta ini. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu inna

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda dengarkan khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo. Kami kembali untuk Anda di saat ini.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

0: Kisah Nabi dengan pengemis Yahudi tua. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawarah. Seorang pengemis Yahudi buta, dia selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari pengemis Yahudi itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu berlangsung di pojok pasar Madinah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendatanginya. Bukan untuk menghardiknya atau sekedar meminta klarifikasi atas hasutannya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam justru rajin datang kepadanya dengan menenteng makanan.
1: Enak sekali makanan ini. Terima kasih Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini.
0: Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau langsung duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah meminta izin, Rasulullah pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan kemudian menjadi suatu kebiasaan setiap paginya. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya.

0: Sementara itu, kepimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan-kebijakan peninggalan Rasulullah, bahkan termasuk rutinitasnya sehari-hari. Suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya, yang juga istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ada apakah gerangan, ayah?
2: Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan?
1: Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu.
2: Oh ya? Apa itu?
1: Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana.
2: Hanya itu saja? Baiklah, akan aku

0: Maka keesokan harinya, Abu Bakar Ash-Shiddiq pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud, supaya bisa berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembira hati Abu Bakar mendapati adanya seorang pengemis buta. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar Ash-Shiddiq duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun, di luar dugaan, pengemis itu malah murka dan membentak-bentaknya.
1: Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya?
2: Aku orang yang biasa memberikanmu makanan.
1: Bohong! Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku.
2: Kenapa?
1: Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu.
0: Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak kuasa menahan deraian air matanya. Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Aku Abu Bakar Ash-Shiddiq. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi itu seketika terkejut. Kemudian dia menangis keras.
3: Dia adalah Muhammad.

Setelah tenang, dia bertanya memastikan, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, aku selalu menfitnahnya, dan aku selalu menjelek-jelekannya. Padahal belum pernah aku mendengar dia memarahiku. Sedikit pun dia tidak pernah marah. Dia selalu datang kepada aku setiap pagi dengan membawa makanan. Dia begitu mulia."

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Selamat siang untuk sahabat budaya semuanya, lagi pada menikmati istirahat siangnya di saat ini. Di luar cukup panas sahabat budaya ya. Baiknya juga untuk sahabat budaya lagi kerja di luar ruangan, ada baiknya juga banyak mengonsumsi air putih gitu ya. Dan sahabat budaya, kalau bicara soal makan siang, pastinya masing-masing orang itu punya menu istimewa sendiri-sendiri gitu ya. Ada biasanya makan siang pengen makan nasi sama lauk sama sayur, terus ada pakai sopnya, terus ada yang hanya pengen cemilan sekedar ya, makan mie aja gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal makan mie, kemarin yang buat mie goreng siapa ya? Enak banget. Oke, mie goreng. Nah, kalau bicara mie goreng itu pastinya juga menjadi makanan favorit karena ya rasanya gurih, mudah juga dibuat setiap hari gitu kan. Nah, hidangan ini juga sahabat budaya sering disajikan sebagai menu praktis gitu untuk keluarga maupun juga anak-anak muda. Nah, banyak orang yang menyukai mie goreng karena dapat dikombinasikan dengan berbagai bahan tambahan sayurannya. Terus rasanya mau banyak mau sedikit, tapi kalau saya sih lebih suka yang banyak gitu ya kalau untuk mie gorengnya. Terus telurnya harus minimal 2 dan daging ya, cincang gitu. Masya Allah. Nah, itu juga sering digunakan untuk menambah cita rasa hidangan tersebut sahabat udah ya. Dan mie goreng biasanya juga dimasak dengan menggunakan ada bawang putihnya, kecap manisnya, bumbu utama itu ya. Terus aroma harum bumbu tumis juga membuat hidangan semakin menggugah selera. Baiknya itu pakai wijen sedikit, terus pakai saus tiram. Oh, mama mia. Dan sahabat budaya, sebagian masyarakat juga menambahkan cabai gitu agar rasa mie gorengnya menjadi lebih pedas. Dan kalau pedas, nikmat. Tapi ada sebagian juga yang gak terlalu suka pedas, ya udah bisa di skip gitu sahabat budaya. Nah, tingkat kepedasannya ya disesuaikan gitu lah ya. Dan mie goreng ini contoh banget gitu, cocok banget untuk disantap pas makan siang begini ya. Atau mungkin juga untuk makan malam keluarga bisa ya. Jadi penyajiannya juga sederhana, membuat makanan ini juga digemari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Tambahin sayuran segar, mie goreng juga terasa lebih sehat, kayak nutrisi harian gitu ya. Bisa kita orang pakai wortel, pakai sawi, pakai kol. Jadi kolnya agak-agak krenyes-krenyes gitu. Nah, itu juga jadi pelengkap sahabat budaya untuk hidangan mie gorengnya. Dan beberapa orang menggunakan ayam suwir juga tuh. Ada yang bakso dicincang-cincang gitu ya, untuk menambah rasa gurih pada mie tersebut. Dan bahan tambahan tersebut juga menjadi membuat hidangan terasa lebih lengkap gitu. Dan pastinya mengenyangkan pula saat dimakan, karena udah ada baksonya, udah ada ayamnya, ada sayur mayurnya gitu sahabat budaya. Nah, tinggal pilih. Nah, ini sahabat budaya mau makan apa? Mau makan nasi atau makan mie? Terserah ya. Kalau saya lebih ke mie aja, nasi kan udah tadi.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika

0: vaksin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clay Tiansi, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Mata Karanjang dari Gunawan hadir di siang hari ini. Mana dia punya cerita ini lagu ya. Untuk Anda sahabat budaya pastinya, dan yang saat ini sudah kembali dengan aktivitasnya, semoga juga aktivitasnya dimudahkan ya, pekerjaannya semoga cepat selesai dan badan juga tetap fit sampai di sore hari nanti, sahabat budaya. Dan pendengar juga yang sedang menjalankan ibadah puasa Zulhijjah, semoga puasanya lancar, diberi kekuatan, dan insya Allah penuh dengan keberkahan, sahabat budaya. Masih juga dengan informasi yang akan Tata Rama bagikan untuk sahabat budaya, tapi sebentar Rama lewatkan dulu yang satu ini.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
0: Iya, sahabat budaya, update informasi untuk siang hari ini, sahabat budaya, yaitu Darak Berderak meriakan SF JPEG Peak Performance Final Night 2026 di Bali. Jadi ini sahabat budaya, komunitas seni kebanggaan Kota Pariaman Darak Berderak itu kembali mencetak prestasi gemilang. Grup musik perkusi ini ternyata terpilih untuk memeriahkan ajang internasional CF JPEG Peak Performance Final Night 2026 di Bali. Jadi acara bergengsi ini juga merupakan konferensi tahunan Salesforce yang mempertemukan para pelaku industri dari wilayah Jepang dan Asia Pasifik, sahabat budaya. Wali Kota Pariaman sendiri, Yota Balit, itu secara resmi melepas rombongan menuju Bali ya, dengan tajuk Darak Berderak Tour Sumatera Jawa Bali. Pastinya di halaman kantor Balai Kota Pariaman, sahabat budaya.

Terkadang, bencana besar bermula dari hal yang kita anggap sepele. Setitik air yang mengenang bisa berubah menjadi banjir ketika hujan turun berhari-hari. Sampah kecil yang dibuang sembarangan bisa menyumbat selokan dan melumpuhkan seluruh kota. Retakan tipis di tanah bisa menjadi awal longsor yang menelan rumah dan harapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat bahwa peningkatan curah hujan ekstrim sering memperparah kondisi lingkungan yang tidak terawat. Sementara itu, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar bencana hidrometeorologi dipicu oleh masalah yang bermula dari hal-hal kecil. Drainase tersumbat, penurunan kualitas tanah, dan minimnya kesadaran masyarakat. Kita sering mengabaikan hal kecil, padahal di sanalah awal keselamatan diuji. Hari ini, mari mulai dari hal yang sederhana. Membersihkan selokan di depan rumah, tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon dengan bijak, memperhatikan curah hujan dan peringatan dini dari BMKG. Karena pencegahan bukan dimulai dari langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jangan sepelekan hal kecil, karena dari sanalah bencana bisa dicegah dan keselamatan bisa dimulai.

0: E angu. Malo to inu tamola. Wau malo limo motao. Lopo piduduto. Lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulon Dalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a hula-hula atau kur'ani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti Tumbilo Tohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Bunggo lau tumolo ito ea. Bunggo lau tatuto ea. Molo ni odu filo mulo toli kukotia. Wau mani muloto. Tuango ito ito ea. Ito ea ma ito
2: mulo ni kukotana. Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Ratu Si Kumbang, Bia Denai Renang, ya sahabat budaya, lagu penutup untuk siang hari ini karena di studio kami sudah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk semuanya sahabat budaya, mohon maaf jika ada kurang-kurangnya dan tetap mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, jukuk lele merupakan alat musik petik khas Maluku yang bentuknya mirip ukulele kecil dan banyak berkembang di kota Ambon. Alat musik ini biasanya dimainkan untuk mengiringi lagu-lagu daerah Maluku serta pertunjukan musik tradisional maupun modern. Ikan kuah pala merupakan makanan khas dari Kepulauan Banda Maluku yang terkenal dengan cita rasa gurih ayam. Maksud kami asam dan kaya rempah. Hidangan ini menggunakan ikan bakar seperti cakalang atau tenggiri yang dimasak dengan bumbu utama pala dipadukan dengan kunyit, serai, jahe, dan rempah lainnya. Makanan patita merupakan tradisi makan bersama masyarakat Maluku yang syarat nilai kebersamaan, persaudaraan, dan rasa syukur. Tradisi ini biasanya digelar dalam acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan hari besar masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, berbagai makanan khas disajikan di atas meja panjang lalu disantap bersama tanpa membedakan status sosial. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama Program 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di seluruh Nusantara. Siang hari jam 1 siang hadir Suara Budaya Nusantara hari ini berjaringan dengan RRI Surakarta dengan tema Panglamar dan Paningset antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Kita juga sudah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
2: Kita juga sudah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang. Siang, Po.
1: Iya. Kabar pripun, Mbak?
2: Melandari. Selamat siang, Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang, Po.
1: Iya. Kabar pripun, Mbak?
3: Kabare sae.
1: Kabare sae. Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare.
3: Kabare sae, Mbok Lia.
1: Kabare sae.
3: Iya.
1: Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare.
3: Kabare sae, Mbok Lia.
1: Kabare sae. Iya. Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak.
4: Mungkin bisa dicek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
1: Mungkin bisa di cek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
4: Mungkin bisa di cek kembali
3: bentar ya Pak Lia ya, ini baru di handle sama
1: Baik, sambil nunggu dari teknik di RRI Surakarta buat seluruh pendengar yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman, bisa hubungi di line interaktifnya Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Surakarta. Kalau di Jakarta di 0213504510 dan nanti juga bisa kirim pesan WhatsApp di 0812112498. Gimana Mbak Nining, apakah sudah aman? Halo. Halo, suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu. Zoom.
3: Halo.
1: Halo, iya. Sudah halo, masuk ya? Suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu.
3: Oke. Okay. Halo, di sini halo. Sudah halo, masuk kok, Lia?
1: Iya.
3: Iya. Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar ya? Masih delay ya.
3: Okay. Halo, di sini halo. Sudah masuk kok, Lia?
1: Iya. Iya.
3: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
3: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
3: Halo,
1: di sini
3: sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
3: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
3: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
3: Iya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
3: Iya, masih delay dan double.
1: Betul. Oke, baik. Masih dicek kembali ya di RRI Surakarta terkait dengan audio hari ini karena masih emang suaranya double.
4: Cek kembali ya di RRI Surakarta terkait
1: sekali lagi buat para pendengar yang ingin bergabung seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Nanti bisa ditanyakan langsung ya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini. Ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Siang hari ini ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Oke. Ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Oke. Ada gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Suaranya masih terdengar double ya di hari ini juga. Masih dicoba suaranya dari RRI Jakarta ya, hari ini terkait juga dengan kendala teknis hari ini.
3: Lalu
1: ya.
3: Coba tes Pak Lia. Apakah sudah oke?
1: Okay? RRI Jakarta hari ini terkait juga dengan kendala teknis. Masih hari ini
4: double ya. Nih Mbak ngomong-ngomong. Ya. Iya.
1: Sudah oke. Okay? RRI Jakarta. Terkait dengan. Mungkin kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta ya. Surakarta.
2: kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta.
1: Oke, baik. Buat pendengar, kita jeda dulu ya sebentar untuk hari ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber kita di Surakarta. Nanti kita akan terhubung kembali sembari menunggu dari RRI Surakarta untuk perbaikan tekniknya.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya, yang sudah terhubung dengan RRI Surakarta setelah terkendala teknis. Mungkin kita cek kembali ya, apakah di sana sudah aman. Kita sapa dulu ada Mbak Nining. Halo, selamat siang Mbak Nining.
2: Halo, selamat siang Mbak Lia.
1: Nah, ini suaranya udah masuk ya. Pripun kabarnya Mbak Nining?
2: Sae Mbak Lia.
1: Sae, cuaca gimana di sana?
2: Cuaca di sini sudah mulai mendung ini.
1: Sudah mulai mendung ya. Oke, baik. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara hadir berjaringan dengan RRI Surakarta menghadirkan narasumber kita ya. Ada KP Bumi Maya Suseno Ranggadipuro SMSI ya. Apa Mbak yang mau disorotin di siang hari ini? Apakah narasumbernya juga sudah datang?
2: Sudah datang Mbak Lia, kebetulan.
1: Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ya, mengingat waktunya juga sudah lumayan lama ya dari tadi.
2: Oke, beliau ini bersiap untuk masuk ke studio.
1: Oke, kita nanti mulai paparan dulu dari narasumber kita sekitar 20 menit. Nanti baru kita buka line interaktif bersama dengan pendengar ya. Di Jakarta bisa dihubungi di 021-350-4510 atau WhatsApp-nya juga boleh di

0: 0812-1124928. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa nih Mbak Nini?
1: Di WhatsApp-nya di 0895208952444 dan di 0271638145.
0: Oke, baik. Silakan Mbak Nining.
1: Ini beliau kebetulan sudah hadir, Bu Lia. Boleh kita sapa dulu nggih?
0: Boleh.
1: Halo, selamat siang Kanjeng Seno.
2: Iya, selamat siang Mbak
1: Nining. Nining sama
2: Mbak Lia.
0: Iya, iya. Mbak Lia nggak apa-apa.
1: Jadi solo dulu ya Mbak Lia ya.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Okay. Kanjeng ini langsung ke pemaparannya nanti sekitar 10 menit dan kemudian nanti disambung untuk sesi tanya jawabnya ya Mbak Lia ya.
0: Betul.
2: Terima kasih Mbak Nining Wulandari dan Mbak Lia yang di Jakarta, juga para pendengar perempat RRI. Kami dari Keraton Surakarta siang ini berterima kasih diperkenankan untuk menyapa, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan di kesempatan ini kami akan bercerita sebagaimana judul yang sudah dibuat dalam flyer, yaitu Panglamar dan Paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Itu Mbak Nining. Kemudian saya akan coba menyampaikan yang awal bahwa perlu diketahui bersama bahwa budaya itu disadari atau tidak, itu sumbernya dari keraton sebagai kiblat budaya. Kemudian kali ini kami akan cerita tentang Panglamar dan Paningset yang jadi rangkaian acara ketika orang Jawa itu menikahkan putranya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Yang pertama tentang Panglamar. Panglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya. Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar.
0: Seperti
2: itu. Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada prosesi yang dinamakan apa namanya nontoni, memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya, kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasanya anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki. Nah, kemudian yang kedua yaitu Paningset. Paningset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan Paningset. Artinya jawaban bahwa lamaran itu diterima, maka selanjutnya ada prosesi yaitu Paningset. Artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu untuk menikahkan putrinya ke laki-laki yang tadi melamar. Seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem. Kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian, permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya. Sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu menikahkan itu adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang timur kan seperti itu. Kalau di barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, langsung melamar, menyerahkan cincin dan sebagainya. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang timur seperti kita. Nah, sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita, itu bahwa pernikahan itu adalah semacam kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, pembicaraan antar orang tua, pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu niat resmi, niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini penglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Ya, di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya artinya zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga zaman Mataram kuno, kemudian mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam, ya baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas, ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan, sehingga waktunya biasanya misalnya dibuat simpel, besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung pangisat, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya sudah runtut, berurutan, kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah, misalnya ya, orang zaman dulu itu yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang, kemudian menyampaikan sesuatu yang sampaikan, yaitu ingin menjodohkan putranya yang laki-laki. Kemudian saat itu tidak langsung diterima, tetapi mencari waktu untuk bergantian bertamu di kediaman orang tuanya pihak laki-laki. Dulu seperti itu. Jadi logis, selain membalas kunjungan sekaligus memberikan jawaban lamarnya itu diterima atau ditolak tidak. Seperti itu. Jadi logis waktu itu. Tapi zaman sekarang kan tidak seperti itu. Kadang-kadang yang saat itu langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima, seperti itu. Jadi cenderung formalitas. Sementara Kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk melamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju.
1: Okay.
2: Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. Zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Nah, bahkan di era sekarang ini, ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut panning set.
1: Okay.
2: Ya. Sementara panning set sendiri kan sebenarnya ada makna-makna di balik kelengkapan yang ada. Sementara justru makna-makna yang atau barang yang memiliki makna ini sekat ini sepertinya malah sepertinya tidak terpikirkan, lebih ke yang bersifat material. Mencari barang yang sekiranya wah, mewah, kemudian barang-barang yang berharga, sehingga tolok ukurnya jadi bergeser. Ada yang namanya dulu, yang namanya panning set itu haning seti rembak. Haning seti rembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat. Diikat artinya ditali, ya. Ditali, kalau orang Jawa digondeli,
1: ditandai gitu gondeli, ya kan, ya.
2: Kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko. Liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin, tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan, seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, pro forma, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya.
1: Iya.
2: Ya, sementara mungkin seperti itu, barangkali ada sesuatu yang disampaikan.
1: Tadi kita sudah dipaparkan oleh Kanjeng Sino, Pak Lia, barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
0: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng. Saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
2: Nggih, pangestunipun kabaripun sae.
0: Sae, alhamdulillah. Oke, baik. Kaitannya sama panning set ya dan juga apa tadi namanya? Pakem pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang ya Kanjeng ya. Itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya. Ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya. Nggak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah. Kadang ngaten nggih. Kalau orang Jawa kan seperti itu. Tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya pakem itu, apakah udah melalui pergeseran zaman? Dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah nggak apa-apa nih nggak kayak gitu gitu?
2: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan panning set, kemudian besok sudah menikah, kalau orang Jawa ini namanya kayak gege mongso ya. Gege mongso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima, sudah disertai dengan perlengkapan panning set. Tadi saya katakan kan, berarti kan gigi mongso terburu-buru untuk pelaksanaan itu. Ya memang alasannya formalitas Yang penting adanya dilaksanakan, walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa, sebenarnya akhirnya kan tidak logis. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis. Pertama, lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan panisat mengikat. Kemudian lamaran di seketika itu langsung dijawab spontan dengan lesan. Padahal tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi, dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu, kemudian memberikan perlengkapan paningset. Artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat tadi sebenarnya. Mestinya seperti itu.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Sementara itu juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya. Karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa. Ini yang banyak diketahui, sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah-olah kayak orang jual beli ya. Semakin mahal semakin bagus.
0: Betul.
2: Seperti itu. Dalam tradisi Jawa itu ada
1: makna filosofinya ya.
0: Oke, baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih orang-orang pengen praktis nih gitu ya. Iya, padahal kalau misal dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Oke, baik. Mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Pro4 di 0812-1124928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa Mbak Nining?
1: Di 0089520895244 atau di 0271638145.
0: Oke, kita jeda lagu sebentar ya. Buat para pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan lewat WhatsApp dan line interaktif yang ada di RRI Jakarta maupun RRI Surakarta.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta. Dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0892-0895244 atau di 0271-638-145.
1: Okay.
2: Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat ya?
1: Boleh, silakan Mbak Nini.
2: Okay. Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Selamat siang, selamat siang Bapak dari Surakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Selamat siang juga dari Bapak dari Jakarta.
1: Mm-mm.
3: Ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Mm-hmm.
2: Oke, Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Nining. Sama Mbak, siapa yang berapa dari Jakarta?
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia.
1: Mm-hmm.
3: Karena sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Waalaikumsalam. Mm-hmm. Selamat siang.
3: Ya, penglamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, Kanjeng ya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem pelamaran adat Jawa dulu sesuai dengan pergeseran zaman sekarang sudah modern?
1: Mm-hmm.
3: Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah tak lagi gitu ya? Contoh kayak saya orang Sulawesi tapi masih ada biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya, kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu, nggak sembarang untuk menentukan hari gitu ya, harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab ya, kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti jawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat budaya.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Cek Gu. Ya. Alhamdulillah sehat, Cek Gu.
5: Alhamdulillah iya, sehat ya. Semalam siang ini sahabat budaya Nusantara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
1: Kok. Betul, betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining. Mungkin disapa dulu kali.
5: Mbak Nining, bulan dari biasanya nih Pak Jadi. Halo, ya, Pak Jadi Rumah ya. Itu yang Mbak Nining ya. Dia kabare, ape-ape pagi ya. Ape-ape saya. Salam kenal dulu sing ganteng iki loh. Dikerubutin wedok dua. Asal King siapa sih yang Bumi Maya ya atau Suseno ya. Assalamualaikum.
1: Suseno.
5: Oke. Salam kenal dengan Ria, itu Cik Gu Ria, karena guru panggil Cik Gu. Cik Gu Ria di Jakarta Selatan, ya. Memang ini tadi, temanya panglamar dan pangningset antara kepakem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak di apanya tadi sudah, wah, sudah. Dalam tradisi pernikahan adat Surakarta ini, panglamar ini atau lamaran ya, dan pangiset atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton yang sakral, yang syarat simbol filosofis, kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan, ekonomi, dan modernitas di tengah masyarakat. Begitu ya, King Suseno ya. Nah, jadi saya ingin tahu nih seperti apa, tadi sudah ya tahapan bentuk acara pengelamar, pergeseran zaman, nah isi barang pengikat atau pangling set begitu ya. Nah seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh, King Suseno, ini dengan apa tuh ya nilai yang berubah ini, faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya, terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat ini, apakah masih ada begitu, apalagi kan Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah itu dua aja tanggapannya King Suseno. Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai ini masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo begitu tinggal Solo.
1: Okay,
5: jadi boleh pantun kalau pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf deh, bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunnya kayak apa Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa. Gini, melaku-melaku sore ning taman Sriwijari, ojo lali mampir tuku es dawet, adat pakem mantenan ojo dikurangi, ditambahi setitik ben luwi semangat. Itu pantun dari Cik Dur. Ya, terima kasih banyak Wani sama King Soseno sama Mbak Polia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guri atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Soseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
4: Terima kasih Mbak Lia, Mbak juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksel. Pertama panglamar, tentang panglamar. Orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan. Ada itu ada ilmunya tersendiri. Kemudian panglamar, tadi saya katakan panglamar ini mestinya ada dari pihak keluarga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan, di situ ada juru bicaranya. Kemudian juga membawa saksi dua. Nah, ini logisnya. Jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat.
1: Surat
4: yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu. Kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomi dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paningset juga di, supaya yang praktis, bahkan ketika off-air Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita. Alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh. Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal secara formal diserahkan seperti itu. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah
1: terbatas ya.
4: Iya, mendekati. Secara simpel saya sampaikan misalnya tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang paningset. Ada tiga bagian. Yang pertama, paningset itu perlengkapan yang dinamakan paningset itu pertama. Ya. Perlengkapannya pertama paningset, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso halusnya Jawa. Itu paningset. Artinya mengikat.
1: Mengikat.
4: Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin pihak wanita, belum ada istilah pengantin pihak wanita yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu di akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu orang tua nyingepi sindur bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih. Ya itulah sindur. Kain merah putih. Itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita. Artinya berjodoh. Ya, berjodoh. Menyatunya, menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah BH. Mengapa kok itu yang menjadi kemben itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari paningset ya, untuk mengikat tadi. Bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau BH ini untuk menjaga, bahasa jalan itu jadi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. Di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. Tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa agar diberi keturunan yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu pun harus teruntum.
2: Motif
4: batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan. Doa yang disamarkan artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang walaupun sebesar seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang, dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa, cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis, ya harus sebagai lambang ketulusan hati. Ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan pangsit ini nanti ada tukar cincin. Cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai. Secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon pangsit. Di oper tadi Mbak Lini juga menyampaikan ada pisang ayu suruh ayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja. Simbol doa harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup. Lambang keluhuran lan kemuliaan sebagaimana raja, maka pisang raja. Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
2: Daun sirih.
4: Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Ketemu rasane. Rasa yang artinya rasa yang memang menyatu. Ya, ketemu rasane, saling cintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti kaya lumah lan urepe yen giniki padha rasane. Bersatunya rasa keduanya. Ya, tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan. Walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi sebagai simbol doa ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha pinggir. Sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan.
2: Melalui simbol-simbol. Ya,
1: oke, baik.
4: Kemudian ada segogolong.
2: Segogolong.
4: Nasi putih yang dibuat bulatan. Ya. Golong. Golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung, jeruk gelundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan. Menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa, menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita.
1: Oke,
4: Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, namanya diukup. Atau di keraton pun, walaupun putra Sinuhun itu laki-laki, beberapa di antaranya juga dinikahkan oleh Sinuhun sendiri.
1: Oke, ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang gak kerasa ya. Berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk paningset ya. Beberapa hal yang sebenarnya itu ada, tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya karena perkembangan zaman. Mungkin seperti itu gitu ya, gak Kanjeng ya. Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini. Pembahasan seputar budaya. Iya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi, sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nining.
2: Terima kasih Mbak Lia.
1: Hatur nuhun. Baiklah pendengar ya, itu tadi Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita balik lagi di Jakarta nanti sampai jam 3 sore nanti.

0: Selamat budaya dimanapun Anda berada. Kita baru saja bersama mengikuti siaran berjaringan Nusantara dari Pro 4 RRI Gorontalo, dan kembali Anda ikuti siaran Pro 4 Gorontalo untuk edisi hari ini dari Kamis tanggal 22 Mei 2026.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, bersama saya Tita Tu Indah di Nusantara Sore. Watia poli Tita Tu Indah hadirito Nusantara Lolango utie sambeto jam 7 lohui. Dan sahabat budaya, kita bakal mengawal Anda semuanya dengan program-program acara di Nusantara Sore hari ini. Salam budaya untuk kita semuanya yang sementara mendengarkan melalui terestorial kami 95,1 MHz dan juga streaming RRI Digital di sore ini.
2: FM 95,1 MHz.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, khususnya muslimin dan muslimah, kami menyampaikan hari ini kumandang azan asar pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kita nantikan dengan sholawat Hifzul Bilad.

0: Atil qa'imah Atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadzarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, serta sahabat budaya yang sementara bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.

0: RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, sore ini ada beberapa informasi kita di program Jejak Nusantara. Nah, sahabat budaya, ada informasi-informasi dari daerah Gorontalo yang tempo dulu sangat berkesan dan sangat-sangat susah untuk dilupakan. Baik itu dari segi tanahnya, airnya, dan juga udaranya. Nah, sahabat budaya, kalau kita melihat dari segi apa di Gorontalo ini, banyak sekali sih sebenarnya yang bisa diulik lagi di Gorontalo ini. Ada satu hal yang unik banget ya. Ini nih namanya mengolah kelapa menjadi kopra ya. Dulunya sekitar tahun 1971 ada pencetakan sawah ya. Pencetakan sawah dimulai. Kala itu warga di Gorontalo kebingungan, tidak memiliki pengalaman mencetak sawah seperti apa. Nah, ada seorang perantau namanya Mas Sugeng Waluyo, seorang pemuda Jawa. Dia merantau ke Gorontalo menumpang hidup di keluarga Teme Maria. Tidak hanya menumpang, tetapi beberapa tahun kemudian sekaligus menjadi bagian keluarga di situ. Jadi namanya Mas Sugeng. Mas Sugeng ini akhirnya menikahi putri Haji Hasan Mopangga. Nah, dari situ ada sejarah pencetakan sawah berjalan lancar dari ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Mas Sugeng. Karena beliau itu kaya pengalaman dengan kehidupan persawahan di daerah asalnya di Jawa. Perlengkapan cetak sawah adanya kala itu berupa pacul dan skop. Skop yang dimiliki oleh papa mantu Lima Sugeng Botia, Teme Maria, yang didapatkan dari pasar Rabu. Jadi Botia Patalilo Araba'a Maulo Lonto tahun 1970-an ada ini pasar Rabu ya. Warga di Kelurahan Bahu membahu mencetak sawah sekitar 30 hektare. Bekerja sama mereka mencetak sawah sebanyak itu, sepanjang itu ya, memanjang di sepanjang bantaran sungai dari arah pabrik tapioka hingga Hulialio. Tau puluh bala mauti ya, tepung tapioka. Mo ela boti tepung tapioka boti pilo baca lebos tepung taipoka. Tinggal walau polo wito saya sejarah lia olo walau wito. Sahabat budaya, kala itu air sungai Mola Mahu masih sangat melimpah, mengalir deras dan terus ada meski kemarau panjang. Nah, rupanya cetak sawah di Mola Lahu itu menuai protes para petani di wilayah Datahu dan Isimu. Mereka mendatangi warga Mola Lahu yang sedang menanami sawah hasil cetakannya. Warga Datahu dan Isimu mengaku debit air yang mengalir ke wilayah mereka itu semakin sedikit. Mereka memaksa membongkar batang pohon kelapa yang membendung air mengalir ke saluran irigasi. Dan warga Mola Lahu tidak terima, sempat terjadi adu mulut. Untungnya tidak sampai adu fisik. Jadi Mas Sugeng ini termasuk yang berusaha menenangkan warga yang bersitegang kala itu. Di antara warga Datahu dan Isimu, salah satunya adalah Suaib Hemu. Ya, Suaib Hemu muda yang kemudian menjadi kepala desa Datahu beberapa periode kala itu. Pada masa berkuasa, beliau berhasil memperlancar akses jalan dari Datahu tembus ke Mola Lahu. Atas prestasinya itu, Suaib Hemu diabadikan menjadi nama jalan Datahu Mola Lahu ya. Nah, sahabat budaya, lanjut lagi. Utiti tuladu to buku likamo mihunou sunandar makpal hatim badu pakuna. Jadi Poli mengulik kembali yang dituliskan ya oleh beliau-beliau ini, penulis Tohulon Dalo dan juga yang punya ilmu sebagai antropolog. Dungo-dungo hupoli buat ti kakak Momi, ti kakak Nandar, ti kakak Hatim. Odi to tanggulo to wolo to hulun dalu anu mengawanu iya kalau pria ti kakak wanu tertua perempuan ti tata. Oke, lanjut lagi sahabat budaya. Pencetakan sawah itu berhasil dan banyak petani mulai beralih ke padi sawah. Nah, di tahun 2014 sudah mulai ada bangun sudah mulai dibangun ya di bendungan hulu itu sudah mulai ada bendungan di hulu sungai wilayah Tupalo. Tidak jauh dari kuburan keramat yang seiring percetakan 83 hektar sawah di wilayah Dusun Tulode. Aliran irigasi dari bendungan menempuh jarak sekitar 3 km ke areal persawahan. Nah, belakangan kedua areal persawahan itu sering tidak produktif karena debit air bendungan bongo idi meambo kurang lancar odito. Air dari mata air menuju bendungan itu terhalang dengan lumpur yang menumpuk. Akibatnya cetakan sawah kembali ditanami jagung. Odito kakak Momi ya. Donggo walu sambungan nih, lanjutan nih donggo walu sahabat budaya. Nte mau dungu hepo olo di kabula. Kabula boti ja penulis tapi penulis lagu. Wanu penulis buku lain walau penulis lagu, pencipta lagu.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1080.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, lagu dari daerah Gorontalo tadi juga sudah turut menghibur kita semuanya dengan musik versi, bukan, maksudnya di apa ya, lirik-lirik lagunya tadi itu daerah Gorontalo tapi DP apa begitu. Sebenarnya dari India, baru DP judul lagu, DP judul film itu Man. Karena Tita Tu ini pecinta India. Oke, sahabat budaya, Torang tidak bicara soal India ini. Torang bicara soal Torang pe daerah Gorontalo tercinta yang banyak sekali sejarah yang dituliskan oleh para antropolog dan juga penulis-penulis terkenal di Provinsi Gorontalo ini yang sudah banyak karya-karyanya, salah satunya Tikaka Momi Hunou, Tikaka Sunandar Makpal, Tikaka Hatim Badu Pakuna. Dalam buku mereka Sepiring Cerita Bersama Jagung Binde Mola Mahu. Nah, berarti bicara soal Mola Mahu ini di Pulau Bala ya, Kabupaten Gorontalo, ada nama desa Mola Mahu. Ada juga nama desa Mola Lahu. Kalau tipe Rahmanusi di Mola Mahu. Mola Mahu ya? Pak Rahnus. Oke, jadi dulu itu ada petani Mola Mahu yang kreatif mengembangkan usaha pertanian mereka. Setelah panen pertama padi ladang, baru itu mereka menanami lahannya dengan tanaman yang beda dari sebelumnya. Kalau pertama ditanami jagung, setelah itu bukan jagung lagi, tapi kelapa ya. Jadi secara tumpang sari dengan tanaman padi musim kedua. Kenapa ini dilakukan, sahabat budaya? Konon lahan baru yang sudah beberapa kali ditanami padi itu hasilnya tidak sebaik sebelumnya. Sampai dengan sekarang mungkin seperti itu ya. Itu penyebabnya tanaman kelapa itu adalah penggantinya. Lahan itu ditinggalkan sudah memproduksi kelapa dan petani kembali membuka lahan baru. Nah, 5 atau 6 tahun kemudian pohon kelapa berbuah dan sudah bisa dipanen. Jadi petani yang punya 100 pohon kelapa sudah bisa bernapas lega karena setiap 3 bulan bisa memanen kelapa. Yang kita tahu juga kelapa ini banyak sekali manfaatnya dari bawah sampai dengan DP ujung atas itu banyak sekali, bisa diolah menjadi beragam manfaat. Nah, sahabat budaya, tunas kelapa ya, atau DP nama Mopomulo Lobongo, menanam tunas kelapa Mopomulo Lobongo, setiap lahan baru itu dilakukan oleh para petani dulu, atau mungkin juga sekarang ada di lahan yang setelah dibajak dan sudah pernah ditanami padi. Jadi Pak Tani membuat desain penanamannya dengan garis vertikal dan horizontal, jarak tanamnya 10 meter. Nah, setiap titik itu akan dipatok sebatang kayu. Ada lubang-lubang sedalam 50 cm dengan lebar 30 cm kali 30 cm. Tunas kelapa yang sudah disemai saat membuka lahan itu dipindahkan ke lubang setelah dibiarkan terkena pancaran sinar matahari dalam beberapa hari. Dan itu gunanya supaya terkena pancaran sinar matahari. Jadi tunas kelapa itu tidak luput juga dari serangan babi hutan tempo dulu, sahabat budaya. Kalau malam hari biji kelapa yang kita tanam itu akan digali oleh babi hutan dan isinya dilahap. Jadi omo-omo lumai woluo olo boy, eh? Boy woluo buat omo-omo lumai. Ya Tata Rahma ya, tan Tata Rahma buat tan dia, ah boy ben, jauhi to mau malali, boy to tanggulio babi, odito. Nah, sahabat budaya, wan hui woluo boy, lelengamai. Hemo apa namanya menggali isi dari tunas kelapa yang sudah ditanam oleh petani. Jadi poli petani poli mau ganti dengan tunas kelapa baru ati olo. Kangguluyo mululahu bayi itu mau ganti tunas kelapa yang sudah dicakar-cakar oleh babi hutan dengan tunas kelapa baru. Nah, itu ya. Kadang-kadang kita kalau mengulik kembali suasana desa di dulu-dulu Kamari itu gagah sekali. Apalagi mau baku dapat dengan orang yang macam Tikada Ahama. Kakakmu mi dong gaul buat Tikada Ahama atau ma dia lu ati. Ya, oke, okay, sahabat budaya. Pokoknya boti kalapa atau bongo tidak hanya diolah jadi satu produk. Banyak sekali. Tahun 1980-an sampai 1990-an itu ada harga kopra yang cenderung stabil tapi rendah karena banyak petani menghadapi tantangan dalam hal biaya produksi dan akses pasar. Jadi permintaan yang terbatas, produk turunan kelapa juga mempengaruhi harga. Tapi sekarang sudah kembali dengan fungsi dan sangat-sangat berharga sekali ini buah kelapa, bisa diolah dengan beragam produk dari DP santan, DP kuah kelapa atau juga DP daging kelapa dan DP batok kelapa. Sayang sekali kita sudah di penghujung waktu, sahabat budaya. Tetaplah bersama kami. Nanti setelah ini ada Prodangdut ya. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: FM 95,1 MHz.

Tahukah Anda, campak masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu diwaspadai, terutama pada anak-anak. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyebar sangat cepat melalui percikan air liur saat batuk atau bersin. Gejala awalnya sering dianggap sepele, seperti demam, batuk, pilek, dan mata merah. Namun, beberapa hari kemudian akan muncul ruam merah di seluruh tubuh. Jika tidak ditangani dengan baik, campak bisa menyebabkan komplikasi serius seperti infeksi paru-paru hingga gangguan pada sistem saraf. Penting bagi kita untuk mengenali dan mencegah campak sejak dini. Cara paling efektif untuk menghindari campak adalah dengan melakukan imunisasi lengkap sesuai jadwal. Selain itu, biasakan menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan secara rutin, menggunakan masker saat sakit, dan menghindari kontak langsung dengan penderita campak.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita bersama dalam Pro Dangdut di sore ini. Ada beberapa lagu yang silakan Anda dengarkan terlebih dahulu sebelum Tita tuh ajak Anda di layanan telepon.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sahabat Budaya, saatnya kita tuh buka layanan telepon di 082-2596-8266. Tapi dispil dulu lagu yang bisa Anda pilih sore ini. Ada lagu 4 tahun lalu dari Mega Mustika, bukan yang pertama. Terus ada lagu dari Elvi Sukaisi, Pecah Seribu. Nah, kalau lagu berikutnya tadi lagu dangdut Manado ya. Kali ini kita orang ke lagu yang klasik-klasik saja ya, sahabat budaya. Ada Lesti dengan apa itu? Pokoknya DP judul lagu ini kita tuh tidak tahu, pokoknya yang menyanyi itu Lesti, oke? Okay? Jadi disebutin aja apakah Mega Mustika bukan yang pertama atau lagu dari siapa itu tadi, Pecah Seribu, Elvi Sukaisi atau lagunya Lesti ya. Di layanan telepon silakan yang ingin bergabung di 082-2596-8266. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Tatu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly langsung ya. Bilang saja sapa pelago, oke? Okay?

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi lagunya ada tiga. Jadi yang tidak dipilih ini Mega Mustika ya. Yang dipilih Pecah Seribu Elvi Sukaisi dan lagunya Lesti. Jadi yang berikutnya silahkan bergabung aja. Jadi mau disebutin saja lagunya apa, karena dua-dua pasti Tita tuh mau putar ya. Ibu Farida Talib yang ada di Tanggilingo, selamat mendengarkan Perempat. Ibu Ani di Botubarani dan juga Ibu Nina Kasim, Ibu Haja Harlina Amara, terus juga Ibu Sero, selamat mendengarkan Perempat di Prodangdut. Semoga terhibur semuanya fans tanpa terkecuali. Yang mau masuk silakan. Prodangdut, halo.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Oke, dari siapa ini?
1: Dari Om Albani di Paguyaman.
0: Om Albani, Lesti atau Elvi?
1: Lesti Jo.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Om Albani ada siapa ya? Halo, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, Ibu Rostin.
2: Iya.
0: Sehat insya Allah ya.
2: Iya, alhamdulillah. Insya Allah satu juga sehat selalu sama keluarga tercinta. Amin.
0: Amin insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan disebutin aja lagunya Lesti atau Elvi Sukaisi.
2: Lagunya Pecah Seribu.
0: Oke okay deh. Terima kasih Ibu Rostin. Jadi memang tidak ada yang mau kirim-kirim kalau di... di Prodangdut ya, kalau berkirim-kirim itu di mana itu ya? Request Nusantara. Oke, jadi silakan disebutin saja lagu yang mana dipilih. Sudah ada 4 penelpon, saya masih terima lagi penelpon berikutnya. Di WA juga boleh, langsung dituliskan dari siapa. Nah, seperti ini, Dangdut adalah kita dari Iin Pohuwato, lagunya Ikutan Saja. Oke, terima kasih untuk Ti Ibu Iin yang sudah mendoakan Titato. Doa yang sama untuk Ti Ibu Iin. Halo, Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dari siapa ini?
1: Ibu Ida di Tolite.
0: Oke deh, Ibu Ida. Kedua lo, lagu apa yang mau dipilih? Lagu dangdut apa?
1: Lesti.
0: Lesti. Oke. Okay. Tolite. Terima kasih juga Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, halo.
3: Dangdut adalah kita.
0: Halo Tanu.
3: Halo Mbak Ida saya.
0: Tanu lagu apa yang Tanu suka?
3: Lesti Jo.
0: Wish, banyak sekali yang pilih lagu Lesti ini. Oke deh.
3: Sayang, terima kasih.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

coba penelpon berikutnya di layanan telepon setelah Ibu Nelly, Ibu Bung Aman, Oma Albani, Ibu Rostin, Ibu Ida, Tanu U. Siapa lagi yang tadi? Macam ada yang tak lewat, tidak ada ya? Oke, orang coba lagi di telepon berikutnya. Ya, mana ini suaranya? Orang coba ya, orang coba tunggu. Dua lagu ini bagus dari Elvi Sukaisi, Pecah Seribu. Terus ada lagu Lesti Sekali Seumur Hidup.

0: Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Ya, dari siapa ini?
1: Dangdut.
0: Yo.
1: Dangdut ada kita satu.
0: Okay, dari siapa? Dari
1: ibu
0: siapa? Okay deh. Okay. Lagu Lilesti atau lagu Pecah Seribu. Oke, Ibu Ani sayang, terima kasih Tineneli.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Prodangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nene.
2: Dangdut adalah kita. Saya Tato.
0: Ma Lepatolo Mama.
2: Alhamdulillah Tato gimana ya Tato.
0: Lo ahungo lo boito tembe. Tembe losir. Campuran liwa lo nene.
2: Kan tinggal mati hilang, tapi kan macam proyek satu deh buat jelah hal-hal mau
0: Oke nene mau dengar lagu apa ti nene?
2: Kau sekali seumur hidup beta tuli.
0: Oke deh.
2: Aku sekali seumur hidup beta dari rumah mai satu beta Hindu buku mai beta mana hal-hal yang mandi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tullahi wabarakatuh. Soalnya watia boti. Pernah lo mama mai, wali nenek lati ya. Tapi ti nenek lati aja tangguh-tangguh nenek ambulati, tinggal ti nenek AA turun. Oke deh. Kita orang ke lagunya Lesti yang pernah populer kemarin. Bagus nih lagunya, yang sudah pilih terima kasih.

Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Walaupun Anda berada jam 16 lebih 41 menit, siapa yang masih suka bergabung? Silakan di layanan telepon. Kembali kita tunggu dengan lagu dari ada Dul Sumbang dan Nini Karlina, Rindu Aku Rindu Kamu. Rindu aku rindu kamu jadi satu. Baru ada lagu Lisa, apa lagi ini kok Utatu? Nde tunggu, sabar. Ike Nurjana, Memandangmu. Dan terus ada juga lagu tunggu ya. Kita tuh lihat dulu DP daftar lagu ini. DP daftar lagu yang sudah siap untuk dipilih. Ada lagu dari Roma Irama, Santai. Ini lagu-lagu klasik semua ya, sesuai usia. Kalau Tita tuh suka lagu-lagu yang klasik ya. Oke, silakan di layanan telepon kami 0822-5996-8266. Saya terima dulu teleponnya. Halo,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dandut adalah kita.
0: Oke, dari Parimo ini ya.
1: Iya.
0: Oke deh, silakan Pak Nasrun.
1: Memandangmu.
0: Ya, bagaimana?
1: Memandangmu.
0: Memandang siapa? Tita tuh.
1: Iya, pandang dari jauh lah.
0: Dari jauh.
1: Biar suara kan tahu juga.
0: Oke deh Pak Nasrun. Sehat-sehat selalu di sana Pak Nasrun. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak, saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ikut di lagunya Pak Nasrun tadi yang sudah dipilih, Memandangmu, memandang Anda, memandang siapa, dan Anda pandang-pandangan dengan siapa. Silakan di layanan telepon kembali, masih ada lagu lagi dari Roma Irama, Santai. Ya, kita orang bagi lagu Santai Roma Irama. Terus juga ada lagu dari Dul Sumbang dan Nini Karina, Rindu Aku Rindu Kamu. Ya, maunya yang mana? Kamu yang rindu aku atau aku yang rindu kamu? Sama aja. Halo Bro Dangdut.
2: Halo
0: Bro Dangdut.
2: Baik Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dari siapa ini?
2: Dari Sorong.
0: Sorong, oke, silakan. Sorong mau pilih yang mana, Rindu Aku Rindu Kamu atau lagu Roma Irama Santai?
2: Roma Irama, Jo.
0: Oke deh, salam sehat buat semuanya yang ada di Sorong. Terima kasih. Ya. Roma Irama sudah dipilih oleh penelpon dari Sorong. Dan yang mau ikut di lagunya Roma Irama sama lagu dari Ike Nurjana siapa? Halo, Rodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
3: Dangdut Rejo, soalnya flu.
0: Oh, kenpasan suaranya, so tidak kantara. Oke deh Mbak. Cepat-cepat sehat ya Mbak ya, sama masnya. Gimana, masih di infus tangannya?
3: Iya Mas, baru cabut tadi infus.
0: Oh, baru cabut tadi infus. Oke. Berarti pemulihan. Jangan banyak-banyak kerja dulu Mas. Harus bed rest itu. Harus diam-diam dulu. Kalau tidak mau dapat cubi dari tim Mbak Yanti. Oke Mbak, silakan mau ikut di lagunya mana tuh Mbak?
3: Lagunya ini Rindu Sama Kak Indah.
0: Oke deh, terima kasih banyak sudah merindukan saya. Mbak Yati sehat-sehat.
3: Terima kasih
0: Kak Indah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga jadi teringat Ava Collection, ownernya selamat sore. Ibu dosenku yang terbaik, baik deh. Owner Alpha Collection. Owner Alpha Collection sama karyawan-karyawatinya Alpha Collection dimanapun ya, karena banyak cabang ini Alpha Collection. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, dari Pak Yasri.
1: Herman.
0: Oh, Pak Herman, Pak Herman Balaho. Eh, walu malu aku.
1: Apa itu?
0: Malu o ingon di mahemo kukuruyumai. Oke, oke. Di boti nanawa. Ya ila, wan mutali malu o watia mo nak mo tadeli Pak Herman. Oke, okay, silakan. Oh, lagu apa? Nih, mana? Nini Karlina Dul Sumbang.
1: Nini Karlina.
0: Oke, sama aja. Oke, Pak Herman, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca ini yang ada di WA, ada Cik Kartin, Tata Indah, terima kasih. Terus ada Ti Oma Akram Akil, terima kasih. Ya, semuanya sudah dibaca. Oke, saatnya kita orang dengar lagunya Roma Irama.

Okay, jadi ini lagunya punya makna tersendiri buat para pekerja ya, jangan terlalu bekerja tak sampai melupakan waktu. Pesan moral mendalam tentang keseimbangan hidup. Jadi kita sebagai manusia harus bisa menikmati hidup dong. Setelah kita pertama bersyukur, kita bisa menikmati hidup dan tidak terlalu memforsir diri, tapi di sisi lain harus disiplin bekerja ya. Iya, santai aja biar otot tidak tegang. Karena sekarang juga sudah hari kelima dalam sepekan, hari Jumat. Besok akhir pekan pertama, akhir pekan kedua juga ada, sebelum ketemu dengan hari Senin ya. Sudah hari Jumat aja nih, sekarang sudah tanggal 22 aja ya di bulan Mei. Kita lanjut lagi di Prodangdut sore ini.

Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro4 RRI Gorontalo di sore ini. Ke depan nanti akan ada lagu daerah Senusantara. Oh enggak ya, kita harus sama-sama dengan lagu Dana-Dana di sore ini. Jadi sahabat budaya, nantinya ada juga informasi yang akan menjadi penambah informasi Anda di sore ini sambil menikmati sorenya. Tumben enggak hujan, alhamdulillah. Mungkin ini bisa diberi kesempatan ya kepada kita yang punya hajatan atau juga punya rencana. Semoga dilancarkan semua.
1: 95,1 FM Pro4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
2: Iya sahabat budaya, ada informasi berikutnya tentang Kananuk. Kananuk ini warisan sastra lisan masyarakat Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, yang diwariskan secara turun-temurun dalam bahasa Tetun. Kananuk memiliki bentuk menyerupai pantun atau puisi lisan yang berisi nasihat, nilai adat, dan juga pesan kehidupan masyarakat setempat. Tradisi ini, sahabat budaya, tidak hanya digunakan sebagai hiburan, tapi juga menjadi media penyampaian kearifan leluhur dan identitas budaya masyarakat Malaka. Dalam prakteknya, Kananuk terbagi menjadi dua jenis, yaitu Kananuk Aitahan yang dapat dituturkan masyarakat umum dan Kananuk Railian yang bersifat sakral, dan biasanya ini dibawakan oleh tetua adat pada acara-acara adat tertentu. Keberadaan Kananuk saat ini mulai terancam karena semakin sedikit generasi muda yang mempelajarinya. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Sahabat Budaya, kembali informasi kami hadirkan di sore ini tentang tradisi Musehe. Sahabat Budaya, tradisi Musehe adalah upacara adat masyarakat suku Tolaki dan Mekuga di Sulawesi Tenggara. Maknanya ini adalah menyucikan diri dan negeri dari bala, penyakit maupun konflik. Jadi penyucian diri dari bala, dari penyakit maupun konflik ya sahabat budaya. Dalam bahasa daerah, Musehe berarti melakukan sesuatu yang suci atau membersihkan. Ritual ini juga sudah dilakukan secara turun-temurun sejak abad ke-13 di masa kerajaan Mekoga dan sampai saat ini masih dilestarikan. Prosesi Musehe biasa dipimpin tokoh adat dengan rangkaian doa, juga ada tarian tradisional hingga penyembelihan hewan sebagai simbol penolak bala dan permohonan keselamatan. Tradisi ini juga menjadi bentuk pelestarian nilai budaya, persatuan dan penghormatan terhadap warisan leluhur masyarakat Sulawesi Tenggara.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Selamat budaya untuk sore ini kami mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 menanti pelaksanaan sholat maghrib hari ini.
1: Menit, Lemito ditambah 6 menit dan Molosipat ditambah 7 menit.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran bersama Fatrawati Ismail dalam surah Ma'raj ayat 1 sampai dengan ayat 18.

0: Selanjutnya risalah Maghrib bersama Haji Marton Abdurrahman SHG MHI dengan judul memilih hewan kurban terbaik untuk Sang Pencipta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, pertama-tama kita patut bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan bimbingan hidayahnya kita disempatkan untuk dapat bertemu kembali dalam risalah maghrib sore ini dengan judul memilih hewan kurban terbaik untuk Sang Pencipta. Pendengar, langit di ufuk barat mulai memerah, matahari bersiap undur diri, menyisakan sejuk angin sore yang membawa pesan bahwa waktu terus berjalan dan amal kita sedang ditimbang. Di penghujung hari ini, izinkan saya mengajak Anda merenung sejenak tentang sebuah ritual agung yang sebentar lagi akan kita rayakan. Bukan sekedar ritual potong hewan, bukan sekedar bagi-bagi daging, tapi tentang cinta. Tentang bagaimana kita memilih hewan kurban yang terbaik untuk diberikan kembali kepada sang pemilik hidup, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering bertanya, hewan seperti apa yang terbaik? Apakah yang paling gemuk, yang paling mahal, atau yang paling besar tanduknya? Saudaraku, Allah tidak melihat ukuran tubuh hewan itu. Allah tidak menimbang berat dagingnya di timbangan dunia. Allah melihat hati yang ada di balik tangan yang mengikatkan tali pada leher hewan itu. Ingatlah kisah dua putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Satu mempersembahkan hasil panen biasa, tapi dengan hati yang tulus. Satu lagi mempersembahkan hasil panen yang terbaik, tetapi dengan hati yang sombong dan terpaksa. Allah menerima dari Habil bukan karena kualitas gandumnya, tapi karena kualitas takwaannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi, Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Maka memilih hewan kurban terbaik bukan soal mencari harga termahal di pasar, tapi soal mencari ketulusan tertinggi di dada. Kurban dengan ikhlas, insya Allah, besok kita akan lebih mudah menyembelih sifat kikir, sifat sombong, dan sifat dengki dalam diri kita. Mari, menjelang maghrib ini, kita bersihkan hati. Pastikan hewan kurban kita adalah yang terbaik, bukan karena harganya, tapi karena kehadiran Allah dalam setiap prosesnya. Semoga Allah menerima kurban kita, menerima takwa kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang mulia di sisinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba saatnya kumandang azan maghrib. Allah.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah. Wabu'athuh.

0: Eh, kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
0: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
0: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
0: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui inform consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
0: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
0: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store, lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
0: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paran keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Bo odelota mudah haputita mopo'o.
3: Seperti menjaga telur pecah, artinya sangat hati-hati.
4: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, 41 menit dari pukul 18 lebih dari pukul 18 dan di malam ini kita tuh tuntaskan sampai di sini untuk Nusantara sore sampai malam. Bagi Anda yang masih ingin menikmati persembahan lagu-lagu daerah Senusantara, jangan khawatir karena sepanjang hari Pro 4 dari Gorontalo terus menghadirkan lagu daerah Senusantara, informasi budaya maupun beberapa hal-hal penting yang sudah disiapkan. Seperti satu informasi terakhir tentang nyongkolan. Nyongkolan ini salah satu tradisi yang terus dilestarikan masyarakat Sasak di Lombok Tengah, dan ini sebagai bagian dari rangkaian adat pernikahan. Tahukah Anda, sahabat budaya, prosesi yang digelar usai akad nikah ini menampilkan arak-arakan pengantin layaknya raja dan ratu dengan iringan musik tradisional gendang belek. Masyarakat nampaknya ikut mengiringi pengantin dengan mengenakan pakaian adat Sasak. Dan tradisi ini sudah menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan untuk kedua mempelai. Jadi ketika ada nyongkolan, ada tradisi nyongkolan, suasana meriah dan penuh dengan budaya ada sepanjang prosesinya berlangsung. Sampai dengan saat ini, sahabat budaya, nyongkolan tetap dijaga sebagai warisan budaya masyarakat Lombok. Informasi terakhir ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di rri.co.id. Kita tuh pamit, undur diri dari ruang dengar Anda. Salam budaya semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Masjid Jin, sebuah masjid yang terletak di kota Mekah, tepatnya di kampung Ma'la, dan berada kurang lebih dari 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram. Keberadaan Masjid Jin kerap menjadi perhatian jemaah dari mancanegara yang sedang menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh di Tanah Suci. Selain daya tarik keindahan arsitekturnya, masjid ini menyimpan sejarah yang besar dalam Islam. Konon, asal-usul penamaan Masjid Jin didasari oleh peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan peristiwa berimannya kelompok bangsa jin di kota Mekah.

Dalam suatu riwayat dimuat oleh Imam Bukhari dan Tirmizi, disebutkan bahwa peristiwa pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan serombongan jin terjadi ketika beliau bersama para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Uqats. Sesampainya di daerah Tihama, Rasulullah dan rombongannya melaksanakan sholat fajar. Dan diketahui, ketika Rasulullah sedang sholat fajar, para jin kafir saat itu mendapatkan serangan saat ingin melaksanakan aksinya untuk mencuri berita dari langit. Bahkan diberitakan, sekumpulan jin kala itu mereka mendapat sebuah lemparan benda api langit sehingga membuat mereka menyerah dan kembali pulang ke tempat kaumnya. Setiba di tempat kaumnya, setan-setan atau jin tersebut ditanya oleh salah satu pemimpin dari kaumnya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapatkan berita dari langit?" Mereka menjawab, "Kami terhalang karena kami mendapat serangan seperti bola api, maka kami dikejarnya." Lalu kemudian pemimpin dari kaum jin tersebut penasaran dan ingin mencari tahu penyebab yang menghalangi kaumnya untuk mencuri berita dari langit. Maka diperintahkanlah kaumnya untuk menyebar ke barat dan ke timur untuk mencari tahu sesuatu apa yang menghalanginya itu. Setelah mendapatkan perintah, para setan-setan tersebut mulai menyebar ke seluruh pelosok jagat dan tiba akhirnya sebagian dari mereka sampailah ke daerah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Saat Rasulullah sedang menunaikan salat subuh dan membaca surah Ar-Rahman.

Para jin tersebut mendengar dan memperhatikan dengan seksama bacaan Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari perintah langit." Namun kala itu mereka justru dibuat kagum terhadap bacaan ayat Al-Quran yang didengarnya. Karena kekagumannya, sehingga kemudian mereka beriman. Setelah itu mereka pulang ke tempat kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami itu. Mendengar hal itu, seluruh kaumnya pun menerima dan mengimani ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan peristiwa ini pun menjadi sebab turunnya Al-Quran, Surah Al-Jin ayat 1, yang memberitahukan kepada Rasulullah mengenai peristiwa alam

katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surah Al-Jin ayat 1. Maka di tempat itulah di mana Rasulullah dan rombongan menunaikan sholat subuh. Lalu rombongan jin tersebut berbaiat, kemudian diabadikan dengan cara didirikannya sebuah masjid jin untuk digunakan sholat berjamaah seperti masjid pada umumnya.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Siapkan pasang telinga.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lagi pada ilmu hadir untuk Anda walalabari di malam yang baik ya. Cuaca dari pagi hingga hari ini sangat baik. Alhamdulillah ketika semuanya akan berakhir pekan, karena besok Sabtu ya, Sabtu Minggu libur, ini semua anggaplah ini sudah ada di akhir pekan. Nah, kesempatan untuk Anda bisa bersama keluarga sambil menikmati kebersamaan. Ada yang Mbak Uni, ada yang pegang HP semua biar berkumpul buat tetap HP. Baru yang lagi pada tugas-tugas, pokoknya tetap semangat. Pelangi Nusantara dalam sajian hiburan Nusantara ini akan hadir untuk Anda, sahabat budaya Lolondalo. Kalau tadi lagu Gorontalo, Romi Katili Atioleo, Atiolo Bula Bula Lo'u. Kali ini ada Manado dulu ya. Lagu lama yang di mixing kembali.

Ada informasi menarik, sahabat budaya, di mana Korlantas Polri resmi luncurkan digitalisasi surat izin mengemudi dalam pelaksanaan Rakernis Korlantas Polri 2026. Inovasi tersebut memungkinkan masyarakat menunjukkan SIM langsung melalui telepon genggam saat pemeriksaan lalu lintas. Peluncuran dilakukan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo didampingi Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Kegiatan berlangsung di Auditorium Mutiara Joko Sutono Stik Polri Jakarta. Ya, sahabat budaya, Dirjen Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo menjelaskan digitalisasi SIM bagian transformasi pelayanan publik nasional. Program tersebut dikembangkan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Nah, implementasi penuh SIM digital bertujuan mempermudah pemeriksaan lalu lintas tanpa menunjukkan kartu fisik. Petugas nantinya melakukan pengecekan langsung melalui sistem terpusat Korlantas Polri. Sistem digital tersebut juga terintegrasi dengan layanan perpanjangan SIM secara daring dan notifikasi masa berlaku. Selain itu, aplikasi terkoneksi dengan sistem elektronik traffic law enforcement atau ETLE. Informasi selengkapnya tentang Korlantas Polri resmi luncurkan SIM digital berbasis aplikasi, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda, itu Indonesia.

Idul Adha tahun ini jatuh pada hari Rabu. Jadi itu tanggal 27 Mei minggu depan ya. Belum Rabu yang baru. 27 Mei 2026 dan disusul dengan cuti bersama pada hari Kamis 28 Mei. Durasi libur ditambah pada hari Minggu 31 Mei yang merupakan hari raya Waisak dan Senin 1 Juni itu yang merupakan 1 Juli ya. 1 Juni yang merupakan hari lahir Pancasila. Nah, libur panjang Idul Adha menjadi momen yang dinantikan banyak masyarakat untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Tidak harus bepergian keluar kota. Terdapat berbagai kegiatan sederhana dan menyenangkan yang dapat dilakukan. Kegiatan tersebut mungkin dapat dilakukan untuk mengisi masa liburan agar tetap berkesan. Nah, ada beberapa rekomendasi kegiatan untuk mengisi waktu libur panjang saat Idul Adha. Mungkin bisa staycation di hotel atau villa dalam kota. Karena liburan Idul Adha itu bisa dimanfaatkan dengan staycation tanpa harus berpergi jauh. Menginap di hotel, apartemen, atau villa dalam kota dapat menjadi pilihan untuk beristirahat bersama keluarga sambil menikmati fasilitas. Kalau ada uang, kalau ada doi. Kemudian berkunjung ke kebun binatang. Ini salah satu rekomendasi juga libur panjang. Kebun binatang di sini di Gorontalo di mana? Karena kebun binatang itu menjadi aktivitas edukatif sekaligus menyenangkan, terutama bagi anak-anak. Kemudian piknik di taman kota. Ah, taman kota di sini banyak. Karena taman kota itu bisa menjadi alternatif liburan murah dan santai saat Idul Adha. Pengunjung itu dapat membawa bekal makanan, bermain bersama anak, atau sekedar menikmati suasana hijau di ruang terbuka. Ada juga wisata kuliner. Libur panjang itu dapat dimanfaatkan untuk menjelajahi tempat makan populer di dalam kota. Berburu kuliner khas daerah atau mencoba kafe baru bisa menjadi aktivitas menarik bersama teman dan keluarga. Nah, ini juga nih, menonton film di bioskop. Ada sini, 21. Ini pilihan liburan favorit mungkin ya saat liburan. Karena banyak film baru biasanya tayang saat libur panjang. Ini paling murah, camping atau glamping. Yang ingin menikmati suasana alam tanpa bepergian terlalu jauh, camping atau glamping di kawasan pinggir kota itu bisa jadi pilihan. Kemudian mengunjung museum juga bisa, tempat bersejarah. Ini paling murah. Itu berkumpul bersama keluarga. Karena momen Idul Adha itu identik dengan kebersamaan keluarga, mengadakan acara bakar-bakar, tapi bukan bakar rumah, bakar-bakar ikan, bakar milu, bakar pokoknya. Memasak daging kurban bersama, ini bakar sate. Berkumpul di rumah bisa menjadi kegiatan sederhana namun berkesan. Itu ya. Rekomendasi-rekomendasi ketika libur panjang, libur Idul Adha ini yang sudah lama, tinggal berapa hari. Hari Rabu itu hari raya. Pokoknya enjoy terus.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasunceran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo, lo dudung gaya poli itu. Untuk program acara Mohungguli.
3: Jo, Mohungguli poli itu tatu.
2: Saya Watia Botima sama-sama Woli Anja Woli Pakuni dan
4: Jo.
2: Pakuni.
4: Jo.
2: Anja.
3: Jo.
2: Sehati.
3: Alhamdulillah.
4: Guli di Anja.
3: Idilah.
2: Wow, Pakuni Anja amiatia boti jaboti Anja jaboti tatua jaboti Pakuni. I woluo tamu istimewa ko. Omai.
3: Tita
2: anto kabupaten Gorontalo.
4: Dia tipe onggo ingilop melatia kacamata sama dia untuk ngelatia. Kacamata lo mau itu mau artinya ada di
3: Allah. Berarti kalau pakai kalau pakai kacamata hitam dapat lihat hitam orang kuning.
2: Kalau kacamata putih,
4: jangan mau putih.
2: Saya, sahabat budaya, mengadulah mengutato, mengutilo mengutiamo, amiatia poli, mawolo tamu istimewa di Pak Ali Mobili. Saya.
4: Tiba-tiba. Anak sudah apa baca di media titipan.
3: Kalau saya poli ada buku yang beliau ada tulis itu kuni. Jo, beliau ini juga penulis buku nuni.
2: Iya. Kita orang menyapa dulu.
3: Kupe epo. Jo.
2: Saya, assalamualaikum Pak Ali.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo habari.
5: Pio, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Saya. Harap pula tiap boti ti Pak Ali Pakuni Anja. Tada mango. Yang mau bikin takut. Tapi ternyata saat pertama pertemuan
3: emak deh lo lagu olok bu itu pertemuan kok
4: bos 11-12 lo hatian
2: saya jadi memang harus menggambarkan dulu nih Pak Ali ini yang bagaimana kalau yang orang yang belum dapat lihat Pak Ali ini orangnya kecil-kecil murah senyum dan banyak berpikir
4: dan penulis, membagikan ilmu.
2: Iya benar-benar penulis itu memang banyak berpikir bukan banyak pikiran, beda banyak berpikir dengan banyak pikir. Pikiran.
3: Karena untuk mencari ide-ide baru itu kan.
4: Itu. Dan alma walong gulio lipa, lipa Ali beti.
2: Iya, apa ini yang mau cerita ini Pak Ali?
5: Mamo hongguli melo lo asal mula buti lo talaga. Mula mula beto.
4: Gagak uti.
5: Talaga napa tilasuli raja tilahunga. Nongolama tilanggula lebe itu talaga, ilonglama tilanggula lebe itu mengolato, nongolama tilanggula lebe pandungo, ulapato, timuato, lupoyo, bulota, bungalo, apa tahu tada. Itu unggul lili o itu. Pohia buti tatu hulondalo, hehe lili talaga ja talingo lebe buti asal mula lo kampung-kampung mana be.
4: Tuh masuk amiat ya taulot.
3: Kalau saya poli tahu ku nih buat talaga park. Ya, buat taman talaga.
5: Buat taman itu.
2: Di warna tiap poli buat terminal talaga tau latih. Sabah abu monto si kolas mea lo hulondalo. Tos mea i dongko mo happy tama atau talaga boi itu buat mo banongkrong walma. Di terminal talaga. I ternyata ada DP sejarah Pak Ali ya.
5: Yo lu ngulilio itu ngulilio li raja tilahunga.
4: Tilahunga.
5: Ta tanggulat gara ilio itu tak itu kereta hulawa.
2: Wis. Kereta hulawa Pak Kuni aja.
3: Jadilah dia.
4: Wanu kereta omo lume beto talanggeda.
5: Talanggeda.
2: Tanggulio. Mulu atau bang hulawa itu kereta hulawa.
5: Di dengkong pek. Ayo dulu
4: masa. Jojo, Ipan tau
5: berarti ya. Tadi tinggal lima mati mengopanggola ati dungho mailing oleh wale ma ma polo dulahe. Jadi raja tilahu ngalo himu a rakyat tilio. Mamolohe umula po hutu ali ai persiapan untuk musim kemarau itu supaya jauh pulita lo makanan polo dulahe. Jadi mengulingi ngamila mula mula. Malah molohe wale ai malipo pemula lawal-lawal meambo binte meambo persiapan untuk walo persiapan untuk pulau dulu hemola beja pulih talo alo
4: andelo istilah tiswa sembada pangan
5: yo persiapan u mungguli melo Nabi Yusuf putiti kira-kira di jadi teh to tawa be itu wali mak mak pulau dulu itu wali mak pitulo hula ya lima pupih mau memuhim ae wala persiapan lo makanan
2: jadi Nabi Yusuf punya umat itu tidak kelaparan bahkan Nabi Yusuf membagi-bagikan pada orang yang di sebelahnya begitu.
5: Jadi tinggal lima suatu hari itu lima lo mah menghuntu ada teh
4: menambua
5: ihe nak wame tinggal lima menak di danau Limpoto beta to
4: di bulan lo
5: itu hidung kota talaga tinggal gue hiragaya hilotola karena monto menurut perkiraan itu pe pusat kerajaan dia to bulang tetapa
2: Pati pakuni ke sana anjaan.
4: Jo.
6: Atau jangan tinggi kuni ini titisan raja.
4: Jangan cerita.
5: Meh buat tinggal yo.
4: Lontot tap.
5: Lontot tapa. Yo deh udah. Wah, perangkai semangat ya tak.
4: Iya.
5: Gue ragaya. Wali taton buti tahilagaya tiat. Nah itu mah betul ai talaga betul wali mau. Asal dia wali mau. Dong kata tahilagaya.
2: Tahilagaya.
5: Mulut Pandungo itu tidak boleh betul desa Pandungo betul tentang masati ya.
4: Jo,
5: imahena waturusi, imale dunga mulati ngoliu ma mau onto mai buti na oling ngoliu, mau ula patai,
2: ula pato,
5: mau ula patai buti.
4: Ula patai ya sudah terlihat nampak.
5: Nah sudah terlihat nampaknya. Tapi tinggal lewat ngoliu heli, ngoliu heli terus satu tampa, patau. Ulu tali tuluhu. Ibu ulu ngota.
4: Karena mailongola.
5: Mailongola.
4: Jojo.
5: Ulu ngota tak tamulingohu.
4: Ya bopoh mama dulu si aja.
5: Itu ngeliat kan hede luar ai simukulu.
4: Jojo.
2: Bekal.
5: I lumbala liat betul le. Tanggul liat tedengki.
4: Ya bolo pulang gula teh dengki pol ya.
5: Gula teh dengki. Jo. Ilali itu ngambil law dia bolio lo hilau ilali utawe olo ilali.
4: Hilumpalali.
2: Ledengki buti.
5: Ledengki buti.
4: Bo hobi mongat yo.
5: Jo.
4: Ilah patah.
5: Patah lo bongo meeting me lo hema dodol ma. Tenang gula le teh tula. Tula be itu wale ma. Tula itu apa? Tula dengki baik, dengki tula.
4: Itu sama dengan lalo abang.
2: Begitu.
5: Model lo mak leto.
4: Kakak ade.
2: Kakak ade.
6: Wanu katula.
2: Katula poli lain poli.
4: Jo. Oh tula dengki.
5: Jo.
4: Gara-gara te. Dengki poti umat.
5: Jo.
4: Loh kumbala poti. Ejak bolo popong balo ayah antar
6: itu aja lagi badiet ini kan
2: lagi juga dengi ente dengi malo humbala dengi
4: jojo oh
5: di mana itu boleh beti
4: lah pertama
5: tu malo patai lo ngati ngoleh malo nao terusim mamulalo pertama lo balik deh loihi
4: lo aja
5: ah malo itu betul. Sebenarnya payango kan?
4: Iya.
5: Belum mayang alio. Ma tanaman teto suburu nggak ami. Pilumulo alas suburu agak. Itu nggak hetimu ata tanaman suburu. Karena ada mimpi de lo kan?
4: Lo bulan.
5: Belum awat terus sih. Tiraja tilah nggak tinggal lo heli. Kalau heli itu wala patati bu mamu lupu ati ma karena ma panggola weti ya raja
4: itu no ko buti una
2: lupu jauh sekali oleh itu
5: ma lupo lupo yo tanggola di ma weter bilang aku lebih besar lupo yo bet ma apa apa yo lupu lupu apa apa yo
2: lupu lupu apa apa ya
5: patati ma mau lihu kalau nak melang pe ma le dungga de tambah itu eum kalau hutu ali tinggal lihat itu, hutu ali, pertama perlu tali kamar mandi, kata tinggal lihat mah, kalau lihat itu tinggal lihat, kalau lihat mah bulot, kata tinggal lihat mau lihat, sehingga tiang kalau lebih perlu tiang lebih itu mah bulot abe itu, bulot kata tinggal lihat mau,
2: baku-baku kan,
4: bulot abe dia umur itu putih ya. Bulotan.
2: Bulotan.
5: Oh, jadi. Tapi unggul lili uti dia dia lu to buku mau mau lumai bungul lu mau panggola uti.
4: Ya, ah, itu unggul menang mah. Harus saling menyalin uti.
5: Iya. Bo dia lu tahu lu lalu mau mau lumai kan bo. Iya. Bo dari tutur.
4: Iya.
2: Saya.
4: Tutur.
2: Cerita ya.
4: Yang turun temurun. Iya. Ilo tanggulam milik bapumu uti odi,
5: yeah.
4: Ilo tanggulam milik bapumu odi, odi. Yeah. Nah,

0: ngulih mah di teteh.
1: Lari menyelamatkan diri,
0: berpencar. Karena mah apa dikejar oleh
2: Butota
0: itu jamali oleh tangki siling ali ya.
3: Nah, tunggang langgang hijau
0: untuk mengenang itu mati langgul ali bunggalo.
3: Bunggalo
0: itu ai rombongan betu.
3: Bunggalo itu bubar.
1: Bubar. Lari menyelamatkan diri itu ya.
2: Dari Butota.
0: Tante lari bunggalo.
3: Di beti.
0: Yo.
3: Di donggo banta.
0: Apa tadi oleh mah nak terus matu buhu mah pekerja tinggal dia pertama tapi pekerja malu bangun buti sekitar danau limbo tu beb tadi oleh mah lelio mah ulu itu taluhung ibu ngohuta dah ngohuta ngohuta itu
3: bo sambil
0: ngohuta itu taluhu
3: jadi istilahnya ngohuta
0: iya.
3: Oh, satu pinggang
0: ya. Pinggang. Itu maksudnya. Itu yang boleh hutada itu.
3: Oh, buti hutada buti.
0: Itu boleh
3: itu. Yo, tak itu begitu. Oh, buat sepinggang itu begitu maksudnya. Air hanya sepinggang.
0: Yo, pinggang. Di tempat itu guli liai pakuni.
2: Saya.
0: Tatu, li aja.
2: Saya.
3: Tapi itu di ma itu tali aja. Itu kampung udah mau lo nila li aja.
1: Kalau dulu ku nih pernah sering lewat itu di nama-nama kampung yang tadi tipe Ali ada cumu tadi itu.
3: Jojo. Kan ulah tiada mah bilang ngailah melah itu. Oh, payango. Itu nih mah payango mah pengailah lah itu. Mula tu pentak dio. Itu mula tu talu hempat tu itu.
0: Jojo.
3: Demi dehua lolo.
0: Dehua lolo.
2: Dehua lolo itu di danau itu.
3: Iya, kan pinggiran danau.
2: Pinggiran danau.
3: Iya. Itu pinggiran danau itu ini ya, apalagi metu payango dataran Manggabai. Kala itu
2: kala itu banyak
3: ya.
2: Sekarang
3: kalau sekarang
1: kala banyak
3: kala itu kala banyak
1: kala banyak
3: itu kala banyak uti itu kau luar lanjutan ni itu silita itu
0: ya betul sama artinya ulu umali hikmah mali walau lebih tetet artinya seorang tipe pemimpin ti lahunga ini memang betul-betul pemimpin yang memperhatikan rakyat. Artinya mak taling oleh rakyat ima mati lo biti
2: kalau
0: dulahe
2: sudah ada persiapan
0: maluhi mau ating oleh maluhuyulah melam keraja itu bodi atab itu apakah tinggal oleh melalui lude binte atau melalui hutu pangimba. Itu itu dia tak
3: baik cerita. Mungkin tu dulu karena memang tiom pun tu mesti dia malu pada auto binte.
0: Jo.
3: Karena makanan utama dulu itu kan binte
2: kolo.
3: Jo. Dari itu buti pada buti pale buti. Mungkin lo dari luar dulu buti. Karena malu tu bih bulan lo tiada dong paham malu malu tak am tahu hulu.
0: Jo jo. Mungkin dia bawa pangimbau lo mungkin lo binte.
3: Karena sekarang mama lo buti lo pangimbau. Kalau ti anja kalau nema banjir wah tiang ngomet ti anja lo rasa mali anja lo mau nato banjir beito mau nato hutan nde boti dia bawa hati-hati olah anja oh buat lo upun mula ti anja
1: eh kalau putri doyong ti anja mau tangkap
2: dia sombong di rumah kalau putri doyong
3: ti alda mau patunjuk dia. Oh, nah, nah itu kebijakan dari seorang pemimpin ya.
0: Ya, ya.
3: Betul. Persiapan mak tatama, tapi itu poli kalau biar nio. Tuh mengotiom bunda mebe itu. Mak talingoli, oh dung kalau polo belah.
0: Ya, karena tinggalnya pangkoba.
3: Pangkoba.
0: Ya.
3: Bila hebuti poliama.
0: Poliama.
3: Nah itu pangkoba itu karena dia melihat karena pernah saya juga.
0: Ya.
3: Pernah saya juga itu. Popo beresial motor tipe pada uti.
0: Yeah.
3: Saya pikir bolanto-lanto ngedulang panaskan matahari.
0: Yeah.
3: Dia suka sebersih pajeko, buti panas matahari tiba memadeu tika aja. Saya pikir-pikir, oh iya tiba buti pengahuli bab kalau tidak mau awas.
1: Tapi umbade.
3: Mau dapat timanis sih tahu. Mau dia penawat timanis sih tapi dia bapu kulakan
0: binis.
3: Binis.
0: Tanggulnya samboko.
3: Baru DP besok lo deh udah di pak.
0: Ah.
3: Jadi saya pikir ada dua ada tiba putih oh dua. Bapu, ulo dua aja bapu ya. Udah itu lu mati.

0: Ke lupa bila saya kui poliama iyo. Nah, itu. Itu. Jadi orang pin nenek moyang kamar itu segala sesuatunya hanya melihat posisi poliama, yeah, bintang yang bintang ada di langit. Yeah. Orang pin ilmu palak tinggi pak.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Baru itu tidak pernah meleset.
0: Nah itu.
2: Yeah, yeah. Tipa goba, tipa goba.
1: Saya.
0: Untuk lantau botek kan buat tukang palak.
2: Ya, di Allah jaga dapat itu bintang kun ya. Kalau mau tato ki ada tujuh ini di atas kapal.
1: Ih, pusing tujuh
0: keliling itu apa?
1: Oh malali. Ih, kalau begitu kita orang mau break dulu Pak Kuni. Anja dan Pak Ali nanti insya Allah orang lanjut poli. Orang dengar dulu ini lagu.
3: Iya. Yeah.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti, bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu, etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu. Teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia. Dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango, itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu, bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Ya, terima kasih sahabat budaya. Lanjut lagi dengan Unggu Lili Kitorang hari ini.
5: Jo, itu yang perlu kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu alih di lalu modu sebab apa? Itu adalah kebijakan seorang pemimpin. Dia bilang itu pemimpin dulu. Bangsa ta lalu lipupok dulu lalu openu demo putih tu lalu bodi lama putih bayar bangsa dijaga lipupok negeri dibela openu demo putih tu lalu biar nanti berputih tulang tapi tidak berputih muka artinya itu seorang pemimpin bagaimana dia berpikir rakyatnya tidak kelaparan dalam masa tiap beti kan mau lo beti iwo lo cadangan wo lo pangan pemerintah wo lo kita tadi
6: jo
5: nah itu nanggo lo umputi beti lo cerita itu.
4: Jadi dulu kamari nama-nama desa ini berawal dari dari apa namanya sepertinya itu berawal dari sebuah peristiwa yang orang tidak tahu ternyata ini huta huta daa
5: iya betul. Betul. Artinya apa tono uilowo yo itu mau deh huta tilanggul
4: dinama
5: itu karena tono la uilowo dia uilowali kalau deh huta tilanggul toh
6: iya
5: huta da
4: bunggalo
5: nah itu apa Mongolato, yeah. Pandungo. Pandungo itu kan bo wolo to tanpa pegang pegang
4: lo iya. Iya.
5: Pandungo be.
6: Pandungo lo pepati lo ii.
5: Yo Pandungo.
4: Ii itu kuda-kuda ya?
6: Ya kuda-kuda. Iya.
5: Poli, jangan di Indonesia kan poli itu aja, itu aja. Kuda-kuda poli maksud dia jangan di Indonesia kan tertawa poli.
4: Tertawa.
5: Anda kemarin dulu tertawa itu keke.
4: Ii kuda-kuda.
6: Ya, wow menurut lo mengepanggolamai oleh mak bayi itu usaha litilahunga itu oleh lo. Lalu sampai beli lu huo beto ai kindali teto ngamil itu karena beto. Karena itu karena tinggal di dulu wali ngotawe wali madu wali ngade tapa karena me pada hawa beto ai
5: butia kena ja,
6: subur butia subur da wali pilum loto beto waktu
5: da wito
6: ya itu masa tia beto ta ta tau leto beto ali ma talon do
5: lumbo
6: bulan me wali
5: taipe man
4: ya. Ya. Tapa tapa Kukuk
7: tinggal pok kakak mata lo si nak buat ini lo udah utuh
5: buat ini tinggal ada pok kakak mau lah
4: itu
5: nah itu karena itu dulu dulu itu mau bikin ilangi deng sawah tunggu payang ulio pak bukan sembarang itu sama bikin rumah
4: sama dengan mau bikin rumah iya
5: tunggu payang ulio.
4: Nggak jadi dia mau lihat di sudut mana yang
5: sukses.
4: Iya.
5: Pada itu Allah mau pemulo bukan sembarang. Yeah. Orang Allah mau lihat poliama.
6: Polia.
5: Wanu me pemulo to poliama lo boy babi musikat semua ente pertanama. Me mulo to me pemulo to poliama lo bulita i bolalang semua yang datang kamar.
6: Datang.
5: Yeah. Dia musikat. Itu me pemulo to poli amalo udu ulati lo udu enggak jadi kayak lo udu ente
6: jadi debo pali popong ke masatia debo ngemuali be itu menurut latia itu panggoba be itu debo ya, harus
5: harus itu itu be itu dia mali memangi oleh juga dia kan masuk dalam peralatan
4: canggih.
5: Nah, bu keke oleh dia poli potong buat dia oleh
6: mengapa panggola dia.
5: Dia bu popo tutunu lo. Karena oleh mengapa panggola poti, beli wali mak dasarnya ilmu falak berarti dia lo poti untuk agama kan.
6: Yo.
5: Falak tian. Nah, itu begitu. Ide bu lo tapi itu bila-bila panggola bet. Artinya popo dah lo lo modern wah poti.
6: Yo.
4: Seiring sejalan.
5: Ya. Untuk itu karena wolo biar ditentukan kan umpamanya buti mau pemulolo pale to ditentukan dari saat tanggal 1 sampai tanggal 5 orang melihat hari dan jam gitu matilan dule me uti to hulala odia bila-bila he ulalo bila-bila he poliama bila-bila he dulahu bila-bila he jam uti to mengumpang ulamai
6: jauh.
5: Sampai itu tidak hunga be itu kalau buang masih ada tuh mau pergi petunjuk.
7: Tapi poliku dia yang jadi masalah saat ini kan dengan adanya itu efek gas rumah kaca global warming itu kan.
5: Ya,
7: ini baik. Kan ada pergeseran musim yang biasanya musim tanam sudah jadi musim kering. Kan jadi susah orang mau prediksi. Tentukan iya mau prediksi ya. Itu untuk
5: dulu itu masih menghargai lingkungan hidup itu utama sekalipun orang ini merompak ini hutan tapi ada cadangan untuk tidak merusak hutan itu sekarang ini kan bodi botaki ke sana waktu yang kastinga
4: iya cuma dorang cuma dorang somo itu ke sana baru tidak ada perawatan.
5: Jo. Jadi nah, mana betul telaga dah subur oleh.
4: Iya.
6: Subur dah betul telaga betul. Sampai itu tilang lebih betul hutada itu ada kalau pelik versi lain hutada betul ya wali mau huta wali bo huta udah awal. Huta karena bu penbom pemula lolo tetu wali tumulo kan. Subur.
5: Ina lo huta mei lo bulalo itu kan lo kan subur itu huta dah berarti kalau kita terjemahkan huta tanah dah itu besar. Berarti danau yang mendangkal yang luas untuk itu Kalau dulu di situ kan tidak lihat kesan kalau mau banjir sampai di situ air.
4: Air.
5: Nah itu kalau air bilang anak petampa duluin kalau.
4: Sorry kita mau petampa di sini.
6: Benar itu. Jadi jamal mangulala belat itu sebenarnya.
4: Ya, tapi terkadang juga masyarakat yang apa begitu ya? Bapaksa mau bangun di situ.
6: Tahu kalau banjir hiong.
5: Ikut warga lah sih, udah ada tak. Iya. Alih mati ulah timu nama jam himba bantu pun mengailu. Iya. Nah itu begitu. Nah jadi dongko walau mali. Umal popo duhe nga begitu.
7: Iya.
5: Silita lo. Lo talaga begitu, nah, itu. Yeah. Tapi itu dulu itu ya, debo kan Raja Tilahunga.
7: Yo,
5: Raja Tilahunga itu berarti asal main motor apa?
7: Tahun 1800-an begitu, itu kan
4: motor. 1800-an, Pak Kuni. Nanawau.
5: Anak debo sonyong nyong kecil itu aja. Seribu delapan ratusan, tak bilah uti. Berarti 1800-an itu debo mau lo ulawal Walanda.
7: Ya, mau lo Walanda.
5: Mau lo Walanda. Indah betul. Mau ulawal Walanda itu karena Walanda 1600-an, 1677 masuk di Gorontalo.
4: Belanda.
5: Ya. Indah betul. Orang itu kan 265 tahun kan
4: dijajah.
5: Nggak gitu.
7: 3,5 abad.
5: Nah, dabo ilo dungga ya butia lo lo raja o lo debo kepala angi. Nggak gitu, gitu. Ini tidak boleh berkutip butiti tati.
4: Baru Pak Ali, apalagi itu nama-nama kampung yang ada DP sejarah di Telaga itu?
6: Amba dah lebih terluo.
5: Itu jabol taltih wow.
6: Iya. Doa betul itu kan daerah onde luolati daerah Teluk Danau Limboto.
5: Luo
6: amolaga.
4: Oh. Apa artinya?
5: Apa itu?
6: Galosilosi molaga itu.
5: Iya. Talos kasanagaga.
7: Iya. Menjorok ke dalam.
5: Luo itu. Luo itu. Talos kasanagaga itu. Ya kan lo Indonesia nak nak tu.
4: Mama bihut apa tihu?
5: Mama bihut tu wow tu masih di talawa di jo. Atu tu lah mah itu. Nah itu, itu seluwa. Ya, nunggu lo uti kampung kamu talagati.
6: Talaga dumati.
5: Dumati.
6: Dumati itu talon do walai itu montu lima anu panggola wali mabe itu talo dumati itu ali taulo suawa mai wali pata lu sumpat tinggal di mamate ami muhalinga ya patrang wali dumati. Artinya tinggal bersumpah. Di mam artinya di muhalinga di kampung ini mam memetolate itu mam timoyat itu beta to dumati.
5: Jo. Oh, itu
6: kelompok masyarakat ondel oleh timunggul melet to suwa mokmolo itu terbentuk dua komunitas masyarakat disebut pidodotia lo itu hia
5: ya
6: ta itu hia itu ale tato tatal sompoto
5: talolahei
6: talolahei
5: itu suwa
6: to pinogumai tinggal lima mendarat
5: menyebar di bawah ini
6: itulah disebut masyarakat lulun talo masyarakat ya itu.
5: Yo, diistilahkan motomboto ya.
6: Kau motomboto.
5: Ya, itu kalau yang turun dari sana, kalau menurut anu, lebih mah di Mulai Sulawesi Tengah kawasan ini sebenarnya.
7: Yo,
5: ini di Mulai Sulawesi Tengah itu kawasan ini. Lihat ke sana, di sana masih ada dialek Gorontalo, masih ada terselip-selip di sana. Bahkan makanan di Sulawesi Tengah itu banyak sekali makanan dari Gorontalo karena memang bawaan ke sana.
7: Iya. Dila Topalasa dila.
5: Ya. Nah, itu bayan mah mau wololi putri autango Sultan Amaiwin.
6: Sultan Amaiwin monggul Sultan Amaiwin.
5: Sampai bapu poli itu.
4: Itu pakunin pe bapu. Itu pakunin turunan raja. Raja mopo ii.
5: Raja lo melahu tahu.
6: Jadi mau syukur mula tau lo talagati gaga tanpa tinggal memang huta subur be tete
7: subur. Itu. Wanu tinelo Pak Ali.
6: Tinelo be itu bo tinelo itu dapat cahaya. Tinelai.
5: Itu. Wanu sudah hulawa eh.
6: Yo hulawa dang, dua hulawa teh itu.
4: Walu Allah talango.
6: Nala tilango.
7: Tilango,
6: tilango lio me be itu tete.
7: Walu Allah bumel.
6: Me peta ilu tidea.
5: Itu
6: raja ti raja polo lo olongnya lo ilo tidea itu enggak tinggal lo olong yang ngota teto ilo ngoto boleh poti de tidea batama melapile lulio lo tabu tabu mela
5: tabu mela memang tabu mela itu obat apa
4: yo berarti kuah yang merah.
5: Iya, tabu.
7: Yeah. Kelapa merah.
5: Yeah. Yang dimaksud bukan yang kelapa merahnya itu. Yeah. Ada pak DP tangkai itu, pak merah-merah itu. Bukan warna yang merah. Itu. Tapi dia warna pun sekalipun dia warna hijau, tapi pada petangkai itu dapat lihat kemari pak merah-merah.
4: Yang babulat itu.
5: Iya. Itu di pinggiran lo di petangkai itu yang dimaksud bukan ini kelapa yang warna itu nah itu begitu
4: tinggal buat kita tuh kira ini bukan kelapa warna merah kok tabu
5: merah ya itu untuk itu watian mau untuk itu buat itu bihuk dalal lo berapa itu emar sombaya dan potalio jatalion yang penting tabu
7: mau masih ke kelapa muda jo
5: jo oh dah itu buti une mau poli itu anjo
6: tabu mela
5: tabu mela
4: li anca tiba utawa li buti bu putri duyung
5: ya mantap man mesti talo bulan dia lo putri duyung uti itu pomang kabai duyung
6: maka bayi wa hulu
5: hulu nah itu ya itu gak ada golo itu
4: golo pahali
5: anu hulawa itu kayak dah itu apa desa hulawa baru udah sampai desa hulawa
4: desa pongo hulawa
5: pongo hulawa pulih di bongo meme di kelapa meme itu
4: ya meme
6: pilih hamang pilih hayanga
7: Pilihayang, Pyongyang.
6: Lalu itu lo kan ditulah teto kan betulan. Jadi lo talo pilihayangnya wali. Tapi itu mulai dulu mayo itu, itu memang matambati mayo ngok itu wali. Wali mau karena memang itu jadi daerah hulu Sungai Bulango kan.
5: Yeah.
6: Jadi podo dulu mayo ngok. Jamali mau melambuluh itu teto wali karena tanpa. Jadi memang itu tanah konservasi dan hari ini kan itu tanah konservasi memang sebagai hulu Sungai Bulango yang dialir yang mengalir hilirnya kan di Kota Gorontalo onu merusak temola tepetala kota kan ya banjir
5: itu.
6: Jadi itu memang tanah konservasi
5: jadi bukti pilohayanga uti upilohayanga
6: lahangalio
4: apa itu artinya pon
5: di pilohayanga itu dilempar kayak begini ya ada yang bapak putar ini bapak pegang baru dia lempar kayak lempar lembing nah itu pilohayanga nyopol baru dia buang itu begitu lempar lembing dia katakanlah dia Indonesia lempar lembing lah
6: jadi dia huloyongo
5: itu
6: udah lomo kan dia dalam putar-putar huloyongo kan
5: jojo setengah mati uti mau terjemahkan uti atau tidur uti apalagi mau dunggal bahasa Gorontalo asli ya uti tieli ya nunggu lu itu kampung-kampung weo mau wanu pentadio mata atal makan ma pentadu
6: pentadu dan olimpoto itu
5: ma pentadu itu
6: bolo lo latia belong la beto ai den junto lo bohu ba de hualo lo long la jalan la desa bo nama lo kampung itu artinya itu kampung yang hilang to
5: iya
6: ya itu
5: iya
6: lo latia masa tie long la jamali tanggulala desa de hualo
5: harus pohualingo itu
6: baik kampung lio wolo tapi tidak diabadikan sebagai nama kampung nama desa
5: begitu. Minta begitu dahwa lolo, huntu lo bohu, Nak wito
6: payango.
5: Nak wito payango lo main loli di dulu. Bo istilah dulu itu.
6: Ya, ya.
5: Ada tuan de payango.
4: Ya. Apa? Payango.
5: Payango.
4: Desa.
5: Tidak dinamakan jadi nama desa itu, padahal dulu istilahnya di istilahnya situ itu payango. Payango. Tapi tidak melekat itu nama itu.
6: Oh.
5: Magilan dia lemai walopolo itu.
6: Timuato.
5: Timuato.
4: Desa Timuato itu.
5: Iya. Itu. Ada yang tuh bab otio apa kalau mbak potong langsung tembus di anu itu.
6: Padahal karena payango be itu kan mungkin payangio gaga tanaman dia subur gaga
5: ya,
6: timur mata gaga.
5: Memang betul payango ono kan.
6: Iya. Ya.
5: Untuk itu karena dulu itu tumpel atau mahutu ilang itu payango liyo.
7: Ya, bukan cuma rumah saja tapi.
5: Iya.
7: Mau bayi sawah Allah harus mau payang dulu
5: jo, kok. Wih, itu apa tamah hidup tua buat itu lah hebat buat itu. Sesajian buat itu mau alim buluto dan lain-lain sebagainya malu api langgani. Tapi sekarang itu orang masih ada orang yang mau hambur bibit. Donggo lo pakai itu pak. Nak buluto titih. Itu malu api langkangi anak punya bu malu api anak
7: yang mau share duluan itu
5: kuda kita baik
4: bu patu juli paku ni
5: betul kalau mau ayah doa mi jo
7: aja bu panah tu malu olot inu ni
5: memang bu itu lo pilangkangi itu malu kampung itu
7: apa itu di lah ilo ni
5: jo ada itu nunggu kampung wala betul wala itu adalah gati ya berarti pilih hayang itu pilih hayang alio ya boleh mak istilah ni ngulio boti pak ali mak tanggulah ngulio piong nyam
4: piong
5: nyam mama metul
4: mak dia taipe ngonti
7: Padahal ada pasiar dari kampung ke kampung torang ini tuh nih tatue.
4: Ada oh desa buhu.
6: Ajo.
4: Desa
6: tilang bulan itu buhu tada. Kan desa buhu tada itu kan.
5: Buhu ya.
6: Ya.
5: Buhu. Nah itu harap pelatih ada atau terman buhu. Dia waktu nanti tuhan telusuri ini.
6: Ya.
5: Maksudnya begini, tuhan mau tak ingat tiba pilih lipa ali beti, tiba kampung pilih lipa ali beti. Tinggal santai lah, ngejelong.
7: Dari satu rangkaian peristiwa itu ternyata itu. Jadi berkesinambungan itu nama-nama ya, kampung itu Pak Ali. Itu
6: jadi nampak tilasnya. Raja
5: Tilahunga.
6: Untuk memakmurkan rakyat.
5: Jo. Nah, itu. Ini yang perlu kita angkat penting. Bahaya dunga tilahunga wau. Di atas latihan, lo lo boleh cerita lio an. Apalagi dah main tiba pelatih eh.
7: Karena pusat kerajaan tota apa Pak Ali? Ya,
6: dua macam tu raja lo bulang wali.
5: Bulang. Itu kerajaan bulang itu kepala DP anak DP kepala perang lo kan. Ilu metode itu lagi mengolian.
6: Kalau pindah metode wala itu demo Limbagu te wala tahun 1860.
5: 1860
6: tinggal dia kan tidak mau bekerja sama. Jadi patriotisme lo bulang lo itu enggak tinggal. Delo latihan le tinggi patriotisme nasionalisme dia tidak mau kerjasama dengan Belanda sehingga orang tinggal dia le mam bermigrasi ali popo tapa matewe ti pakaian raja tinggal dia tapa be tapa talo pakaian raja tinggal dia kemudian hijrah ode sekarang Mulibagu nah Mulibagu itu kan ali mam asal kata moli mopo bohu oleh Belanda ditulis Mulibagu. Mulimopobohu itu memulai kehidupan dari nol. Kehidupan yang baru.
5: Mulimopobohu.
6: Sampai itu taruh Mulibagu itu belum taruh mewe itu taruh
5: tembulang. Ada umumnya. Makanya saya heran. Kok wilayah Sulawesi Utara logatnya Gorontalo? Itu yang saya. Kenapa ini? Itu yang bikin saya penasaran. Mm-hmm. Kan dati wilayah Sulawesi Utara toh.
6: Iya.
5: Tak bubalik torang di sini hemeknya anda.
6: Yeah.
5: Timbul hemek tidak.
6: Tidak.
5: Kamu, yeah. Kamu mau ke mana? Kami semua pulang. Jauh yeah. Kita ngana kita ngana. Torang tongsong pulang
4: Tongsong.
5: Tidak ketularan itu karena memang itu
6: hulondala. Bahasa bulang hulondala tinggalnya bulang omai yeah. Untuk bulang omai kan.
5: Untuk bulang.
6: Sampai itu sebut bulang uki. Itu sebenarnya bulang uki kio.
4: Mm. Ah. Bulang o uki itu bulang
6: o kiki. Ya, bulang o kecil karena yeah. Dulu dari bulang o kamar itu orang.
5: Yeah.
6: Karena itu tidak mau bekerja sama dengan Belanda.
4: Oh.
6: Sampai itu Gorontalo kehilangan pahala satu sehingga digantikan oleh pahala Bualemo.
5: Nah itu. Termasuk itu Hubulo kan larinya ke sana.
6: Yeah.
5: Itu makanya saya juga cemburu. Kok di Mulibagu ada nama putra putri dari yeah. Hubulo? Yeah. Kenapa yeah. Kita tidak ada? Setelah yeah. Bone Bolango ada. Baru itu ada itu Boti Toluaya.
6: Ya.
5: Itu kan Toluaya itu anaknya di Hubulo itu. Ya. Di Mulibagu ada. Indoma itu karena sesuai sudah dapat DP anaknya Te Toluaya begitu bilang ih lo ngelah tetap dia. Dia pada DP kubur ada di sana. Nah, itu di situ begitu. Nah, util patah tamak di lama humaya uti ai sini jajan
4: mama
6: ni. Yo ngut ada uti cerita lo kampung, kampung lo ndalo ti.
5: Yo. Jam pulito uti. Pobil he olo aku tu anju ja bosi
4: cerita. So semua ini semua pamit dulu. Nanti banyak cerita sebenarnya Pak Kuni ini yang mau cerita akan diungguli ini.
5: Itu lo.
4: Ya bo jangan tumpahkan semua saat ini.
5: Pendama itu ada mam dalam mei ulong ulupata mau sangkala
4: di samping
6: oh kepikiran ya mai
5: ya itu betul
6: tidak sangkala rupa
5: nah itu betul adila olok walan tinggal lo wali amiata bolok wali bolok happy day ma ilo wa pilih kilangnya
4: makanya kok tidak abu saya oke anja Pak Kuni, Pak Ali, terima kasih banyak ini so hadir di Ungguli Pro 4 dari Gorontalo. Sebenarnya banyak sekali yang terang mau cerita ini Pak Kuni, tapi insya Allah nanti di lain waktu, lain kesempatan. Hati-hati Tatu Indah,
6: hati-hati Anjayaya,
5: di Pak Kuni,
6: hati-hati Ali Mobilio.
4: Ya, pamit undur diri, insya Allah ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah.
8: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya. RRI, siaran Piala Dunia 2026.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Nah, jadi begitu ceritanya.
3: Wah, seru juga ya ternyata cerita sejompong suar ini.
4: Katanya gak mau dengerin cerita kakek.
3: Kan gak ada kerjaan, makanya ikut dengerin.
4: Ih, dasar.
2: Sudah, ayo tidur. Sudah malam, kan tadi janjinya habis kakek cerita terus tidur. Eh, kok ngelamun?
3: Enggak, kek.
2: Ngelamunin apa sih?
3: Ada deh.
2: Si jompong suar yang ganteng ya.
3: Ih, apaan sih? Ngapain juga ngelamunin jompong suar? Dia itu kan gak nyata, kek.
2: Kalau nyata?
3: Iya, apa sih, kakek?
2: Awas lo, kebawa mimpi.
3: Enggak.
2: Ya udah, tidur sana. Udah malam.
3: Iya. Ngantuk. Tiduran di kamar emang paling enak. Jompong suar. Seru sih ceritanya. Tapi sayang gak bisa lihat gambarnya. Ya minimal fotonya lah. Ngantuk kali. Hei, kakek mimpiin jompong suar. Ada-ada aja. Tapi kali aja sih mimpiin. Siapa tahu bisa lihat muka aslinya yang ganteng, kata kakek. Biar gak penasaran.

0: Di mana ini? Loh. Loh. Kok rumahnya jadul semua ya?
1: Jompong Suar memang sudah keterlaluan.
0: Jompong Suar?
1: Dia sudah mencoreng nama desa Aisempang. Bayangkan saja, dia berbuat onar berkali-kali. Dan ini sudah mengganggu kehidupan kita.
0: Desa Aisempang? Perasaan ini cerita kakek tadi.
2: Iya, betul itu. Aku sebenarnya tidak tega melaporkan masalah ini ke Kedatuan Sandiwangi.
0: Kedatuan Sandiwangi?
2: Karena seperti yang kita tahu, ibunya Denda Lawi kan sangat baik. Apalagi ayahnya, Vandelala.
0: Weh,
2: yang terkenal kebijakannya.
0: Mereka ngeliat aku ya? Jangan-jangan ini mimpi.
1: Tapi apa? Mereka tidak bisa menghentikan kebiasaan anak itu.
2: Iya. Mungkin karena Jompong Suar adalah anak satu-satunya.
0: Bener. Ini cerita kakek tadi. Aduh, kayaknya aku mimpi deh ini.
1: Anak itu sangat dimanja. Sudahlah, ayo kita laporkan masalah ini pada Datu Bundar Buana. Biarkan Datu yang menghukumnya.
0: Wah, bener nih. Kalau ini cerita kakek tadi, si Jompong Suar. Aduh, kalau nggak salah kata kakek tadi, si Jompong Suar ini dilaporin ke kedatuan sama rakyat gara-gara dia bandel. Aduh, coba cubit dulu ah. Tuh kan nggak sakit. Coba tampar aja. Tuh kan nggak sakit juga. Aduh, berarti beneran ini mimpi. Di mana nih?
3: Jompong Suar.
0: Jompong Suar?
3: Sikapmu sungguh keterlaluan. Karena itu aku Datu Buntar Buana akan menghukummu.
4: Ampun Datu, ampuni hamba.
0: Wah, si Jompong Suar. Ih, benar kata kakek. Si Jompong Suar ganteng banget. Li Min Ho aja kalah nih.
3: Aku menghukummu agar kau bisa merubah sikap dan kebiasaanmu itu.
4: Ampuni hamba, Datu.
3: Kau harus pergi mengembara, mencari dan membawa ke istana sebatang bambu berbatang perak, berdaun emas, dan berbunga intan. Kalau kau berhasil membawanya, aku akan memberikanmu hadiah. Tapi bila kau tidak berhasil, maka kau akan dihukum seberat-beratnya.
0: Aduh, jangan dong, Datu. Kasihan kan Jompong Suarnya.
4: Baik, Datu. Hamba akan melaksanakan hukuman ini.
0: Mau kemana Jompong Suar? Tunggu aku dong. Jompong Suar. Aduh, dia pergi gitu aja. Tapi cerita kakek tadi bilang si Jompong Suar berhasil gak ya? Aduh, aku lupa. Aku gak ngikutin banget sih cerita kakek tadi. Iya, nyesel deh. Oh iya, kalau gak salah Putri Datu kan...
3: Satu masalah selesai. Tapi masalah putriku Mandang Wulan tidak pernah selesai. Di mana kau nak?
0: Oh iya, kakek bilang Putri Datu menghilang.
3: Semua usaha sudah aku lakukan. Tapi sampai detik ini belum ada hasilnya.
0: Aduh, kasihan juga ya si Datu. Mukanya sedih banget.
3: Aku harus membuka sayembara.
0: Wah, sayembara nih. Perasaanku bilang kalau si Jompong Suar deh yang bakal nemuin si Putri. Tapi aku lupa ceritanya gimana. Kok bisa ketemu sama Putri? Aduh, nyesel gak dengerin cerita kakek tadi.
2: Loh.
0: Ganti setting mimpinya. Di mana nih? Hutan ya? Aduh, ih, serem banget.
4: Di mana lagi aku harus mencari?
0: Itu si Jompong Suar. Kalau ada si Jompong Suar aku gak takut. Jompong Suar, kita mau kemana nih?
4: 3 purnama lamanya aku berjalan. Tapi di mana bambu berbatang perak, berdaun emas, dan berbunga intan itu berada?
0: Iya, di mana sih bambu itu? Kasian kan si Jompong Suar jadi kotor gini. Pasti kecapean banget. Tapi tetap ganteng sih.
4: Hutan ini menyeramkan.
0: Iya, aku setuju. Serem. Kita pulang aja yuk, Jompong Suar. Yuk. Aduh, seandainya kamu bisa dengerin aku ngomong.
4: Sunyi sekali. Hanya angin yang bertiup. Kemana lagi aku harus mencari?
0: Iya, kemana ya? Aduh, nyesel banget tadi gak fokus dengerin cerita kakek. Seandainya fokus, pasti gak sampai sini nih mimpinya.
4: Sebaiknya aku beristirahat dulu. Tubuhku terasa letih sekali.
0: Si ganteng udah tidur aja. Padahal di bawah pohon gini loh, gak ada alas lagi. Tapi kok enak banget ya tidurnya. Ikut tidur ah, bisa gak ya di dalam mimpi tidur juga? Kan nyatanya aku lagi tidur.
5: Hah?
0: Copot, aduh, kagetin, kenapa sih?
5: Suara apa itu?
0: Jangan-jangan dia bisa dengerin suara aku ya? Ah gak mungkin, ini kan mimpiku.
6: Jompong suar,
0: suara siapa itu?
5: Siapa kau? Siapa? Di mana kau?
6: Jompong suar.
5: Aku harus mencari suara itu.
0: Tunggu, jangan main tinggal aja dong. Mentang-mentang aku gak kelihatan. Jompong suar, tunggu. Jompong suar.
5: Sepertinya suara itu berasal dari sini.
0: Ini mimpiku loh. Seenaknya aja main tinggal.
5: Apa mungkin suara itu datang dari balik batu ini?
0: Ya ampun, ini batu besar banget ya.
5: Aku harus melihatnya.
0: Jompong suar, jangan masuk. Serem. Ya dia masuk juga. Bandel amat sih kamu Jompong suar. Pantesan aja kamu dihukum. Gak mau dengar orang.
2: Siapa di sana?
5: Hah?
2: Siapa kau?
7: Wow, cantik banget.
0: Jangan-jangan ini Putri Mandang Mulan yang hilang itu ya.
2: Apakah kau pangeran yang sedang tersesat?
5: Apa kau manusia? Atau...
2: Tentu saja aku manusia. Mengapa kau meragukanku?
5: Tidak, aku hanya ragu.
0: Allah, bilang aja terpesona sama kecantikannya. Makanya gak bisa ngomong. Males deh. Jealous tau gak?
2: Duduklah pangeran, ceritakan padaku mengapa kau bisa sampai di hutan ini.
5: Baiklah, tapi sebenarnya aku bukanlah seorang pangeran. Aku hanya rakyat biasa.
0: Aduh, terasa jadi obat nyamuk deh. Ganti setting ah, ganti. Aku gak mau ngeliat mereka berduaan. Aku tahu nih ceritanya di sini. Kalau gak salah kakek bilang si Jompong Suar sama si Putri curhat-curhatan kan. Terus mereka cerita kenapa bisa ketemu dan kenapa bisa ada di hutan ini. Si Putri diculik sama si raksasa, si Jompong Suar kena hukuman. Akhirnya mereka ketemu deh di sini. Tapi kelanjutannya gimana ya? Lupa deh.
2: Ikutlah denganku Kanda, aku akan menunjukkan pohon bambu itu padamu.
0: Di mana nih? Mimpiku ganti setting lagi. Lah, itu apa? Itu kan bambu yang dicari sama Jompong Suar.
5: Kau benar, Adinda. Ini adalah bambu yang aku cari-cari.
2: Iya, Kanda. Bambu ini milik nenek raksasa itu. Lihatlah, Kanda. Bambu ini punya 4 ruas dan 4 buku. Kau lihat, di setiap buku terdapat sebuah tangkai. Dan di ujung tangkai terdapat sebuah daun emas yang masing-masing mempunyai sebuah kuncup yang warnanya berbeda.
5: Iya, kau benar, Dinda.
0: Wow, bambunya cantik banget. Bling-bling. Ada intan, ada emasnya.
2: Tangkai pertama yang berwarna hijau dinamakan kuncup angin. Tangkai kedua berwarna putih dinamakan kuncup air. Tangkai ketiga warnanya merah dinamakan kuncup api. Sedangkan ini yang keempat berwarna kuning dinamakan kuncup tanah. Dan ketika malam datang tangkai ini akan bersinar seperti cahaya bulan Kanda.
0: Oh iya aku ingat. Si Putri Mandang Wulan ini yang disuruh jaga pohon sama si raksasa. Kalau nggak salah abis ini mereka berdua pergi. Terus...
8: Mandang Wulan! Mandang Wulan kembali! Kau tidak akan lolos dariku!
5: Ayo Dinda, kita harus cepat. Raksasa itu terus mengejar kita.
2: Kanda! Berikan bambu itu padaku.
0: Aduh, gak ada waktu lagi Putri. Ngapain sih minta bambu lagi? Ayo lari dong, lari. Dikejar raksasa tuh.
2: Wah, dari kuncup bambu keluar angin.
0: Yes, raksasanya kepental. Bagus Putri. Lanjut lagi larinya biar gak ketangkep.
8: Putri Mandang Wulan.
5: Raksasa itu mendekat lagi Dinda.
2: Tenang Kanda, jangan jauh dariku. Aku masih punya kuncup bambu yang lainnya.
0: Wah, hujannya gede banget. Berarti yang ditiup ini kuncup air ya? Bambunya sakti banget nih.
8: Mandang Wulan! Sudah cukup kesabaranku. Lihat saja akan ku tangkap kalian.
0: Raksasanya kok gak kalah-kalah sih? Kuat banget.
2: Tidak akan, raksasa.
8: Sayapku! Sayapku terbang!
0: Dan ini kuncup terakhir dariku. Rasakan ini, raksasa.

0: Iya, kek. Kebawa mimpi. Tapi, tapi seru banget loh, kek, mimpinya. Kerasa nyata gitu. Terus ya, hebatnya nih, aku ngelihat pertempuran raksasa sama si Putri Mandang Wulan itu loh, kek. Wih, keren banget.
1: Oh iya?
0: Keren banget. Iya, bener. Jadi, empat kuncup di bambu itu yang keren, kek. Setiap ditiup sama Putri, terus keluar angin. Keluar air, api, terus akhirnya tanah, kek.
1: Iya. Kakek kan sudah cerita tadi.
0: Iya sih. Kalau nggak salah, akhirnya mereka happy ending ya, kek ya.
1: Iya. Jadi Putri Mandang Wulan itu akhirnya tahu kalau yang menghukum Jompong Suar adalah ayahnya Datu Buntar Buana.
0: Oh.
1: Dan akhirnya mereka pulang ke Kedatuan Sadiwangi sambil membawa bambu itu. Karena Jompong Suar berhasil menyelesaikan hukumannya dan berhasil juga menyelamatkan Putri, akhirnya Datu dan Permaisuri memberi gelar pangeran kepada Jompong Suar dan menikahkan Jompong Suar dengan anaknya Mandang Wulan.
0: Wih, keren. Mimpiku sih gak sampai sana, kek. Nih, duluan dibangunin sama adik. Kakak tuh yang tidurnya sambil teriak-teriak. Awal, namanya juga mimpi.
1: Udah.
0: Tapi bener loh, kek. Beneran. Si Jompong Suar tuh ganteng banget. Terus si Putri Mandang Wulannya juga cantik sekali. Ya, beda tipis lah sama aku ya, kek.
1: Iya, sama kok cantiknya. Asal ilernya tuh dibersihin dulu ya.
0: Ih, kakek.

0: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.

Andaikan Kau Datang, salah satu lagu terbaik sepanjang masa di belantika musik Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Lagu Andaikan Kau Datang merupakan salah satu karya yang paling terkenal dan sudah di-cover oleh beberapa musisi papan atas Indonesia. Tahukah Anda, ternyata lagu Andaikan Kau Datang bukan bercerita tentang percintaan antara dua lawan jenis. Lagu Andaikan Kau Datang ternyata memiliki makna mendalam antara kehidupan manusia dan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Dalam kajian kebangsaan bersama Cak Nun, seperti diungkap oleh adik almarhum Tony Kuswoyo, Yok Kuswoyo mengatakan bahwa lagu tersebut sebenarnya menyampaikan pesan bahwa semua hal di dunia akan ditinggalkan dan yang dibawa hanyalah kebaikan dan amal ibadah selama hidup. Seperti dalam lirik lagu tersebut tertulis, setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Ini adalah ungkapan ketika seseorang merasakan akan meninggalkan jasadnya.

0: Belanda. Pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.
1: Kadang kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ya, rasanya hati ingin bereaksi begitu saja.
2: Benar, tapi justru saat itulah kita diuji. Jika kita bisa menahan diri, memilih kata yang baik, suasana akan lebih damai.
1: Jadi, bukan keadaan yang membuat kita resah, tapi bagaimana kita menanggapinya.
2: Tepat sekali. Dengan kesabaran, kita bisa menjaga hati tetap teduh, pikiran jernih, dan hubungan dengan orang lain tetap harmonis.
1: Iya, ternyata sabar itu bukan sekedar menahan diri, tapi juga cara untuk menjaga kedamaian.
2: Mari kita rawat kesabaran agar hidup terasa lebih tenang dan lingkungan kita pun penuh kebaikan.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Pendengar setia, tahukah Anda tentang ikan kecil yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo? Iya, ikan Nike. Ikan mungil ini dikenal sebagai salah satu kekayaan khas perairan Gorontalo. Biasanya muncul musiman. Ikan Nike memiliki tekstur lembut dan cita rasa yang khas, menjadikannya bahan utama berbagai hidangan tradisional seperti bilo-bilo atau perkedel Nike. Ikan Nike tidak hanya menjadi ikon kuliner, tetapi juga bagian dari kehidupan nelayan lokal yang menggantungkan harapan pada musim panennya. Dengan menangkap Nike menggunakan alat tradisional, nilai budaya dan kebersamaan semakin terasa. Jadi, jika Anda berkunjung ke Gorontalo, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kelezatan ikan Nike yang penuh rasa dan cerita.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Turunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendangkan syair Turunani.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, apresiasi budaya lokal setiap Jumat malam kembali kami hadirkan untuk Anda di Kili. Dan untuk di Kili bagian kedua bersama di Kili Kecamatan Pulubala akan hadir untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: angu, e angu, malo toi nutamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Bunggo lau tumuloi to ea. Bunggo lau tatu to ea. Molo miodu filo mulo toli pukotia. Uang mani mulo to. Tuang lo lipo lo ito ea. Ito ea, ma ito mo tua jumbo
2: lana. Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Wa sarafa bilabah.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Kisah inspirasi, sepasang sandal, dan sebuah keikhlasan. Hari-hari menjelang Idul Adha selalu menjadi waktu yang paling dinanti warga kampung kecil itu. Masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian, membawa takbir, dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
3: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa memberikanmu sandal baru."
2: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
4: "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting kita masih bisa berkumpul."
2: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
4: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
2: katanya tulus. Nenek itu terharu.
5: "Kalau sandalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
2: Rizal hanya tersenyum.
4: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
2: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah.

bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

0: Halo, halo. Nur, kenapa? Soma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarung pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tarung pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Sahabat Budaya, pesona musik Nusantara malam, satu lagu terakhir dari Gorontalo kami sajikan untuk Anda. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan sajian hiburan kami, informasi juga dari pagi hingga sampai saat ini. Semoga bermanfaat. Setelah lagu Gorontalo, seperti biasa akan hadir untuk Anda renungan. Selamat malam dan selamat istirahat.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Alhamdulillahi Rabbil

Sebenarnya lalu lalu dengan terdengarnya irama ini maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Jumat 22 Mei 2026 melalui FM 95,1 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kita akan jumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi yang sama FM 95,1 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kebangsaan kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mungu Tatuang Mungu Dula Adi di pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 95,9 dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Deka.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Selamat pagi sahabat budaya, mengutato mengudula ah yang pagi ini sudah bersama di Pro 4 RRI Gorontalo bersama Ti Enga Fani. Dan juga terima kasih untuk sahabat budaya yang saat ini sementara baru saja bergabung, dan mudah-mudahan pagi ini penuh berkah untuk kita semuanya. Untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalankan atau selamat melaksanakan sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga yang lagi puasa ya, lagi puasa hari ini menjelang Lebaran Idul Adha, semoga semuanya sehat walafiat dalam menjalankan ibadah di saat ini untuk puasanya bisa bertahan sampai bukan nanti ya. Dan juga untuk sahabat budaya yang pagi ini kembali dengan berbagai kegiatannya, kami ucapkan selamat pagi, salam semangat walaupun di luar masih hujan, karena di kabupaten tadi dari arah Telaga Biru hujan, tapi setengahnya juga tidak hujan, sampai di kota hujan, jadi hujannya tidak merata ya. Tapi ini merupakan satu berkah buat kita semuanya di pagi hari. Sembari menanti religi pagi, kita akan sama-sama dengan pengajian Al-Quran.

Baik sahabat budaya, mengota atau mengedulaah, kita pagi ini akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo. Kita akan sama-sama dengan religi pagi.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu

Ustadz Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Pagi ini seperti biasa kita kembali lagi bersua di Religi Pagi untuk edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 atau tepatnya 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan juga alhamdulillah pagi ini kembali kita bisa mengirimkan pertanyaan dan juga bisa bergabung nantinya bertanya di line telepon di 0821-9664-8664. Juga apa kabar yang lagi nonton di channel YouTube RRI Gorontalo, Anda juga bisa bergabung, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui YouTube RRI Gorontalo. Selamat pagi buat semuanya dan insyaallah sehat walafiat di 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Juga pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama Al Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmit LCMH. Kita sapa dulu narasumber kita yang begitu rajin sekali pagi ini sudah bergabung. Semangatnya luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Bahmit.
1: Waalaikumsalam Bu Fani, apa kabar?
0: Kabar baik Ustaz, alhamdulillah sehat di 6 Zulhijjah 1447 Hijriah ya Ustaz ya. Semoga sampai di mana ya hari pas kita mau berkurban ya. Kita tetap sehat dan seterusnya.
1: Terus-terus.
0: Iya, silakan Ustaz untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini di Religi Pagi.
1: Para pendengar sekalian, mari kita buka Religi Pagi kita dengan untaian doa kita, harapan-harapan kita kepada Allah. Semoga hari yang indah ini juga akan terasa indah di hati kita.
0: Amin.
1: Dan juga akan kebaikan dalam hidup kita dan keluarga kita. Allah selalu berikan kepada kita petunjuk agar kita tidak tergelincir, dan saat kita tergelincir Allah ingatkan kita agar kita tidak terus menerus berada dalam kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam.
0: Baik, kita langsung saja.

0: Ya, kita akan berikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini sudah bersama di Religi Pagi. Topik kita akidah dan tauhid ya. Topik pagi hari ini di 6 Zulhijjah 1447 Hijriah yaitu akidah dan tauhid. Silakan buat sahabat budaya yang ingin bertanya bisa bergabung di line telepon di 08219664864. Juga yang sudah bergabung di Religi Pagi, ada pertanyaan yang sudah masuk ya, di penelpon dulu kita terima. Religi Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Bapak?
1: Dengan Iwin di Kabupaten Gualembo.
0: Pak Rin.
1: Iwin di Kabupaten
0: Pak Iwin. Iya Pak Iwin, suaranya kecil Pak Iwin.
1: Ya. Dengan Om Iwin di Bualemo.
0: Oke, Om Iwin silakan di Bualemo. Pertanyaannya Om Iwin.
1: Pertanyaan ini Ustaz, sebagaimana yang disebutkan di rukun Islam bina perkara wahajul baitil mustaqim, maka tunaikanlah haji apabila mampu. Jadi kurang paham Pak Ustaz, mohon dijelaskan dengan tujuan kalimat itu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Tunaikan haji bila mampu. Baik, silakan Ustaz.
2: Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam bukti la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakat wa shaum ramadan wa hajjal bait man istata' ila sabilillah. Jadi rukun Islam itu ada 5 dan salah satu rukun Islam itu adalah naik haji. Jadi tapi bagi yang mampu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan wajiblah untuk manusia itu karena Allah melakukan haji ke Baitullah. Tapi oleh Allah dikatakan man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk menuju ke sana. Kemampuan itu oleh ulama diberikan banyak perincian. Yang pertama secara fisik, secara kesehatan dia mampu. Yang kedua mampu secara maliyah, mampu secara ekonomi. Yang ketiga mampu secara keamanan, karena kalau misalnya situasi perang dan perjalanan ke sana itu terancam, maka menjadi tidak wajib. Dan sekarang era peperangan modern itu memungkinkan orang yang berperang di sebuah negara itu bisa saling mengirim senjata yang bisa menyebabkan arah perjalanan, rute perjalanan pesawat kita itu akan ada ancaman. Dan kalau misalnya itu terjadi, misalnya perang Iran ini terjadi dan Amerika dengan Israel ini terjadi terus menerus, dan ternyata area perang itu melebar sampai ke area rute perjalanan kita dan kita tidak bisa tembus ke sana, maka menjadi tidak wajib. Dan yang berikut, saat ini juga yang bisa kita masukkan sebagai bagian dari kemampuan adalah masa tunggu. Karena begini, saat ini kita misalnya mampu untuk melakukan haji, kita sehat, kita punya duit, alhamdulillah semua perjalanan aman, kita hendak berangkat tahun ini, tapi ternyata masa tunggu kita tidak bisa, kita harus menunggu kuota 15 tahun, 20 tahun kemudian, maka saat itu kita dianggap tidak sanggup untuk berangkat tahun itu. Maka yang kita bisa lakukan adalah apa yang kita mampu. Yang kita mampu adalah mendaftar. Di situ batas kemampuan kita. Setelah itu kita menunggu. Wallahualam.
0: Baik. Pagi ini kita juga sudah bersama dengan Al-Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC/MSI. Kita sapa dulu Ustadz Husni yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Husni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ya, semangat pagi Ustadz. Baik, kita lanjut lagi ke penelpon Religi Pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Bung Aman di Kabila pertanyaannya.
4: Iya, pertanyaan saya Prostat. Allah yang mengatur dunia sekarang, Allah juga itu yang mengatur akhirat nanti.
0: Iya.
4: Bagaimana kalau kita ketemu Allah di dunia, apakah ketemu Allah di akhirat? Cuman itu pertanyaan saya, Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz Husni. Silakan. Ya.
3: Ya, di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan may yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah amalan yang baik, amalan salihah. Dan yang kedua, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sampai dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini berbicara tentang bahwa pertemuan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang bukan mustahil, tapi dia adalah pertemuan yang nanti akan terjadi. Hanya pertemuan kalau di dunia itu tidak terjadi. Ya, Tuhan atau Allah yang kita pertuhankan itu hanya bisa dirasakan kehadirannya. Ketika di akhirat, status itu akan berbeda. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan model yang hanya Dia yang mengetahui. Ya, dengan kondisi yang kita tidak bisa gambarkan bagaimana pertemuan itu. Hanya biar pertemuan itu terjadi, Allah minta kepada kita syarat adalah berharap pertemuan itu. Yang kedua adalah lakukan amalan yang saleh. Amalan saleh ini bisa ubudiyah maupun muamalah. Yang ketiga jangan persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jika tiga syarat itu terpenuhi, maka kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Di dalam beberapa kitab hadis disebutkan salah satu nikmat yang nanti Allah akan berikan kepada manusia yang atau hamba Allah yang tinggal di surga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya dengan bidunis kaifiyah, kita tidak tahu bagaimana caranya, kepada orang-orang yang sudah tinggal di dalam surga. Ya, sampai hadis Rasulullah mengatakan satarauna rabbakum ka lailatul badr, kamu akan melihat ya Tuhan kalian nanti ada akan di surga yang gambarannya adalah sebuah cahaya yang sangat besar, yang cahaya itu sama dengan purnama di malam purnama, cahaya purnama. Jadi purnama itu bukan Tuhan, cahaya itu bukan Tuhan, tapi dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang cukup digambarkan secara lisan manusia dengan nanti kita akan lihat, kita akan saksikan di dalam surga. Saya kira seperti itu.
0: Baik. Kita terima lagi di penelpon, silakan di 0821-9664-8664. Masih dengan topik kita pagi hari ini yaitu akidah dan tauhid. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang nonton juga di YouTube RRI Gorontalo juga bisa mengirimkan pertanyaannya. Penelpon religi pagi, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Mini Toduolo. Pertanyaannya
5: pertanyaan saya namanya seorang yang sudah pernah naik umroh dan dia juga sudah mendaftar haji.
0: Iya.
5: Tapi khawatir jangan sampai sudah ada janji belum terpanggil untuk haji, apakah boleh mendua kali lagi untuk berumroh? Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz Bahmit, ya kalau mau dua kali berumroh, Mami Mbak ajak ya. Oke, silakan Ustadz. Oke, terima kasih Mami Mini di
6: Pulau Lama. Ya, selama kita telah menunaikan apa yang menjadi batas kemampuan kita, yaitu mendaftar haji. Itu batas kemampuan kita mendaftar. Setelah itu, yang kita bisa lakukan hanyalah menunggu. Dan di sela-sela itu, kita hendak melakukan umroh berulang-ulang juga tidak ada masalah. Satu tahun 10 kali juga tidak ada masalah. Tiap bulan kita umroh tidak ada masalah. Karena walaupun haji harus dahulukan, tapi haji ini tidak dalam
2: kemampuan kita untuk bisa melaksanakannya kapan saja, maka tidak ada masalah, silakan kita mengulangi umur kita insyaallah dan banyak doa supaya Allah mempercepat perjalanan kita.
0: Insyaallah. Baik, jadi Mami bisa umroh ya. Oke, silakan lagi di line telepon. Ada lagi yang mau bergabung sebelum kita akan break? Baik. Satu penelpon, Religi Pagi, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Rifanto.
7: Iya.
0: Silakan. Pertanyaannya Rifanto di Kota Raja. Ya.
7: Terima kasih. Begini Ustaz, ada yang mengumandangkan azan pada saat pemakaman, ketika jenazah sudah dimasukkan ke liang lahat, ada yang mengumandangkan azan Ustaz, ada juga yang tidak. Itu ada dalilnya atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husni, Tuduwolo.
8: Ya, di beberapa karya para ulama, ya, sebahagian besar saya membaca bahwa azan di kuburan itu dinilai oleh para ulama satu amalan yang tidak ada dalil sahih dan dalil sharihnya, sahih dan sharih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu banyak yang tidak mengamalkan, terutama yang di para ulama kita yang ada di Timur Tengah. Di antara yang mengatakan ini tidak ada dalil adalah Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti dalam kitabnya, ya. Tapi oleh sebagian mengatakan di beberapa karya ulama klasik ada pembagian azan itu, sehingga dengan klasifikasi azan itu mereka tetap mengamalkan azan itu adalah tuntutan. Ya, untuk mengatakan dia adalah sunnah, ya dia butuh dalil. Tapi ada beberapa tulisan para ulama yang membagi azan itu. Azan tersebut linida, panggilan untuk sholat. Azan dalam arti panggilan untuk sholat. Nah, itu yang kita dengar tiap hari. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, setiap ketika masuk waktu. Ada yang kedua, ya, disebut dengan azan untuk mengkondisikan jiwa manusia ketika berada dalam posisi menghadapi musibah. Ya, ini disebut dengan, sebagian ada mengatakan an-nida litadzkir, ya, an-nida litadzkir atau an-nida litabih, ya, sama dengan saat lagi ada angin ribut, ada gempa. Ya, ada yang mengatakan boleh kita menghadapi itu dengan azan. Kemudian ini an-nida litabih ini, an-nida litabih ini azan untuk mengingatkan kepada kita tentang akhirat. Ini yang kemudian diamalkan ketika mayat sudah ada di posisi lahat sebelum dia ditimbun, maka diazankan dulu. Ya, itu yang kemudian diamalkan oleh, ya, kita hari ini. Ya, yang keempat ada azan untuk merefresh keimanan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Hasan Husain lahir, kemudian diazankan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Ya, beberapa hadis ada, ya, tapi untuk azan di kuburan saya sendiri belum menemukan dalilnya apa boleh mengazankan. Ya, hanya selama ini saya temukan belum ada dalil yang secara sahih dan sharih yang menganjurkan hal itu. Tidak menyalahkan bagi orang yang melakukan, tapi bersama-sama mempertanggungjawabkan, ya, amalan yang kita lakukan secara keilmuan yang itu tidak bisa lepas dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira seperti itu.
0: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih di Religi Pagi, dan untuk sementara kita break sejenak dan akan balik lagi dan akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WA dan juga channel YouTube RRI Gorontalo, dan tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.

0: pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghrib thalath raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.
1: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
2: Di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Saya bacakan dulu pertanyaan yang masuk dari Roman Gani di Tenilo. Ustaz, bisa dijelaskan apa itu agama Samawi? Ustaz Bahmit bisa menjawab pertanyaan dari Roman Gani. Ini pertanyaan mohon dijelaskan apa itu agama Samawi. Silakan Ustaz Bahmit.
3: Agama Samawi ini istilah ya. Istilah-istilah entah dari cabang ilmu apa, tapi intinya agama Samawi itu merujuk kepada agama-agama yang jelas ada kitab dan rasulnya. Dan kalau bisa kita sederhanakan, agama Samawi itu ya yang pertama Islam, yang kedua dua agama ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi pada dasarnya sumber awalnya itu berasal dari wahyu. Jadi ada samanya, ada langitnya, ada sumber wahyunya. Yang ketiga adalah Nasrani. Karena aslinya Nasrani berasal dari wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa. Sedangkan Yahudi aslinya berasal dari wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa. Pengklasifikasian agama Samawi menjadi tiga seperti ini bukan untuk menunjukkan ketiga-tiganya dalam kebenaran, tidak. Kita masing-masing agama tentu meyakini agamanya lah yang paling benar, dan kita di dalam Islam tentu meyakini agama kita lah yang paling benar. Jadi pengklasifikasian ini perlu, kenapa? Karena di dalam Islam sendiri ajaran-ajarannya juga diklasifikasikan seperti itu. Walaupun innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, walaupun di dalam Islam ahlul kitab dan orang musyrik itu dikatakan kafir, tapi ternyata ada perlakuan yang berbeda. Salah satu perlakuan yang berbeda adalah ahlul kitab itu misalnya dalam masalah nikah berbeda dengan kaum kafir lain. Begitu juga dalam masalah dzabiha, dalam masalah sembelihan juga mempunyai perlakuan yang baik, apa yang berbeda. Juga dalam masalah pemungutan jizyah, dalam itu juga mempunyai perlakuan yang berbeda. Bahkan Rasulullah SAW dalam Al-Quran juga diberitakan saat peperangan yang terjadi antara Romawi dan Persia. Saat itu Persia beragama Majusi, menyembah api, dan waktu itu Romawi Kristen. Artinya secara kedekatan masih lebih dekat saat itu Romawi yang beragama Kristen daripada Majusi yang menyembah api. Nah, pada saat peperangan kaum muslimin berharap yang menang itu adalah orang kafir yang Kristen, bukan orang kafir yang Majusi. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum ayat awal-awal lain. Itu sampai ayat selanjutnya. Wallahualam.
2: Baik, kita lanjut lagi. Pagi ini sudah ada lagi yang masuk pertanyaannya dari Riven di Bone Bolango. Ustadz, menyembelih hewan kurban itu harus imam atau khatib yang bertugas di hari raya Idul Adha itu, Ustaz? Soalnya di rata-rata masjid saya melihat begitu. Apakah tidak bisa orang lain atau harus imam atau khatib atau hanya budaya Gorontalo saja, Ustaz? Ini pertanyaan dari Rifan di Bone Bolango. Silakan Ustaz Husni.
4: Ya, di bab tentang udhiyah itu dalam fikih Islam disebutkan pelaksanaan ritual agama kita hari raya Idul Adha itu selalu disesuaikan dengan apa yang disebut dengan imam. Jadi tidak memulai sholat hari raya kecuali imamnya sudah ada. Tidak memulai khatibnya kecuali khatibnya sudah ada. Tidak menyembeli kecuali imamnya sudah turun dari mimbar atau imamnya sudah melaksanakan sholat. Selalu dikaitkan dengan imam. Imam ini dalam arti dia sebagai pemimpin. Ya, tapi ini tidak jadi paten, tidak jadi ketentuan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan harus wajib bagi imam, tapi itu disunnahkan. Ya, disunnahkan ketika ibadah udhiyah ini dilaksanakan secara bersama, sehingga siapa yang jadi pemimpin itu yang menjadi ukurannya. Ya, bagi kita kalau kita baca hadis Rasulullah SAW, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika di hari raya Idul Adha, setelah beliau menyelesaikan sholat hari raya Idul Adha, ya, nazala min mimbarihi, kemudian wa ata bikabshin, ya, bikabsh, ya, Rasulullah setelah sholat kemudian dia datang kepada ya hewan sembelihan dia, dan kemudian wadabah, bagaimana hadisnya itu, wadabahaha, ya, biyadihi, dan dia menyembelih dengan tangannya. Rasulullah SAW yang menyembelih dengan binatang sembelihnya, ya, dan berdoa, Allahumma hadza minni wa min ahli wa min ummati, ini adalah sembelihanku, sembelihan keluargaku, dan sembelihan dari umatku yang tidak menyembelih. Jadi dari hadis ini seafdal-afdal sembelihan adalah yang disembelih ya oleh pemilik sembelihan. Jadi tidak harus imam, ya tidak harus ada orang yang kita tentukan. Tapi seafdal-afdal sembelihan adalah sembelihan yang disembelih oleh pesaham itu kalau 7 orang, atau dia kalau hanya 1 ekor oleh dianya sendiri. Karena Rasulullah SAW ketika menyembelih hewan kurbannya itu disembelih dengan tangannya, dzabahaha biyadih, dia disembelih dengan tangannya. Nah, kita itu juga seperti itu, tidak harus menunggu imamnya, tidak harus menunggu. Yang dipastikan itu adalah penyembelihan itu, pastikan bahwa penyembelihan dilaksanakan setelah hari raya Idul Adha, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Kalau dilaksanakan penyembelihan sebelum, ya, maka itu hanya bisa menjadi sedekah biasa. Dan itu ketentuannya. Dalam Al-Quran disebutkan, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ, maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkorban. Artinya sholat dulu baru berkorban, وَنْحَرْ. Begitu juga ada hadis Rasulullah SAW, مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ, barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum pelaksanaan sholat hari rayanya, ذَبَحَ لِنَفْسِهِ, sesungguhnya dia hanya menyembelih ya untuk dirinya sendiri, ya, dan itu hanya sedekah biasa. Wa man dzabaha ba'da shalah, tapi barang siapa yang menyembelih sesudah sholat, maka sesungguhnya dia telah melakukan ya kebenaran dalam mengamalkan sunnah dan sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saja yang dipastikan untuk siapanya menyembelih. Ya, afdal pemilik kurbannya, bagi yang tidak mampu bisa diwakilkan kepada Pak Imam atau kepada siapa yang memiliki ya kemampuan untuk berkurban. Ya, bahkan di dalam kitab itu disebutkan kalau tidak ada lagi yang menyembeli di kampung dan seterusnya, ya ibu-ibu bisa menyembeli. Ya, ibu-ibu bisa menyembeli. Yang penting dia tahu baca Bismillah Allahu Akbar, dia pastikan dia sudah mati dan seterusnya, maka dia bisa menyembelih. Sekiranya seperti itu.
2: Baik. Kita ke pertanyaan berikutnya, ini nanti dijawab sama Ustadz Bahmit dari Pak Rafrin Pakaya. Allah maha mengetahui, maha melihat, dan maha mendengar. Pertanyaan, mengapa Allah menggunakan malaikat, dan kamu lagi, mengapa Allah menggunakan malaikat untuk mencatat amal seseorang? Sementara pengadilan akhirat adalah pengadilan tunggal. Ini pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya, Ustadz Bahmit, silakan.
3: Yang pertama, untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah. Misalnya bagian dari kekuasaan Allah, Allah mampu menciptakan dan menyuruh. Mampu menciptakan dan menyuruh. Yang kedua, sebagai bukti. Walaupun manusia itu kan suka berhujah, manusia itu kan suka beralasan. Walaupun dia ketahuan melakukan kejahatan, tapi saat di pengadilan dia suka mungkir, suka ingkar. Maka harus datangkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Maka agar manusia itu tidak lagi bisa berhujat, tidak lagi bisa berargumen, semuanya jelas, semuanya terdata. Tanggal sekian, jam sekian, lalu setelah itu ada foto-fotonya, kan semuanya di foto, ada kameranya tuh. Semuanya di kamera diperlihatkan. Ya Rab. Fama ya'mal mithqala dzarratin syarri ya Rab. Jadi kita ini ada CCTV, semuanya akan diputarkan kembali. Apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan menjadi bukti. Allah Maha tahu, tapi Allah menciptakan malaikat untuk mencatat untuk li'idhari qudratihi, untuk memperlihatkan kemahakuasaan Allah. Dan yang kedua, agar menjadi pemutus argumentasi manusia yang mengingkari akan apa yang dilakukan di dunia. Wallahualam.
2: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih berikan kesempatan buat semuanya untuk bertanya di line telepon. Religi Pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Bapak
5: Hari Udin di Batu Layar.
2: Pak Udin di Batu Layar, silakan pertanyaannya.
5: Pertanyaan ini ada hubungannya dengan penyembelihan hewan kurban.
2: Iya.
5: Sering saya lihat kelompok yang 7 orang itu ditulis dalam kertas nama-nama yang 7 orang itu. Pertanyaan di sini Pak Ustadz, kira apa hubungannya harus ditulis nama baru satu penyembelihan ditaruh di lubang itu nama-nama yang 7 orang dalam satu kelompok itu, kira-kira apa maknanya Pak Ustaz?
2: Ya, apa maknanya?
5: Pertanyaan saya atas penjelasannya. Ucap-ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin di Batu Layar. Ustadz Husni bisa menjawab pertanyaan dari Pak Udin, silakan. Iya, Ustadz Husni. Ya.
6: Baik, ketentuan yang ada itu dia bersumber dari pertama, ibadah udhiyah, sembelihan ini adalah ibadah besar. Dan setiap ibadah, ya dari yang kecil sampai ibadah yang besar, itu butuh niat. Innamal a'malu binniat. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Innama likulli imri'in ma nawa. Dan orang akan dipahali sesuai dengan niatnya. Maka dari hadis itu maka disunnahkan, ya, di kitab-kitab itu disunnahkan, bahkan disebutkan tidak harus ketentuannya itu ada niat. Teknisnya silahkan, ya. Jadi kalau ketentuannya harus ada niat, teknisnya bisa ditulis namanya, ya, bisa ditulis namanya atau tidak ditulis namanya, tapi cukup dibacakan kalau dihafal, misalnya 7 orang pesaham. Ya, disebut saat menyembeli itu, tidak harus ditulis. Kalau Pak Imamnya tidak bisa kuat hafalannya, maka cukup dibaca, berarti harus ditulis. Ya, tapi kalau kuat hafalannya yang 7 orang itu namanya, itu yang dibaca pada saat menyembeli. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza minni, hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad
4: lam yudahi, ini adalah sembelihanku, disebutkan dia Rasulullah. Yang kedua, sembelihan untuk keluargaku dan sembelihan untuk umatku yang tidak menyembeli. Nah, dari hadis itu disebutkan bahwa niat dipraktekkan oleh Rasulullah dan cara menyebutkan, ya, dan cara menyebutkan. Nah, teknisnya kalau bisa dihafal, dihafal. Kalau tidak bisa dihafal, maka ditulis kemudian dibaca. Yang berikut adalah tidak ada ketentuan bahwa tulisan itu kemudian ditaruh juga langsung di leher binatang atau di darah binatang, tidak ada ketentuannya. Substansinya adalah ada niat, ya, kemudian disebutkan, maka itu cukup. Ya, untuk teknisnya silakan dikembalikan. Untuk untuk nama-nama diceburkan di dalam darah tadi, saya kira tidak menjadi ketentuan. Yang penting sudah disebutkan niat bahwa inilah kurban, inilah ibadah yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang bersaham, ya, dari kurban ini. Ya, saya kira seperti itu.
2: Baik, kita lanjut dengan pertanyaan yang sudah masuk lagi, Ustadz. Ini mungkin pertanyaan terakhir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Banyak orang menjadi kaya berawal dari cara sogok menyogok setelah jadi kaya. Untuk menutupi dosa, dia banyak berinfak, bersedekah, bahkan sering umroh dan banyak berkurban kambing dan sapi di hari raya haji. Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Terima kasih dari Pak Ajwar di Tilango. Silakan Ustaz Bahmid.
3: Harus dibedakan antara pekerjaan halal, dia berbisnis, itu pekerjaan halal. Lalu di tengah-tengah bisnisnya itu dia melakukan sogokan untuk memperlancar. Tapi penjual, jual belinya misalnya, dia berbisnis jual beli, itu halal. Tapi untuk mempermudah izin, untuk dan sebagainya, dia menyalurkan sogokan. Maka sogokan itu yang haram. Apa yang harus dia lakukan? Dia bertobat dan jangan mengulangi. Memang kondisi kita terkadang sulit kita menghindar dari hal-hal yang seperti itu. Kita seperti dipaksakan. Kalau kita dipaksa dan kita tidak bisa mengambil hak kita kecuali dengan membayar, diancam tanah bapak tidak akan keluar sertifikatnya, di pengadilan ini tidak akan menang, padahal ini hak kita, kecuali dengan membayar, berarti kita itu diperas. Dan sehingga para ulama membedakan antara pemerasan dan sogokan. Kalau sogokan, tidak ada kewenangan khusus buat kita pada saat itu, tidak ada hak khusus, ini adalah hak untuk banyak orang dan mempunyai posisi yang sama. Tetapi agar kita mendapatkan pilihan awal, agar kita mendapatkan kemudahan, maka kita akan diberikan, kita memberikan sogokan. Maka banyak bertobat dan bersedekah adalah sesuatu yang baik, tapi bukan berarti pekerjaan atau dosa itu terus diulangi. Usahalah untuk sebisa-bisanya tidak melakukan dosa, karena ancamannya berat. Dan kalau pernah melakukannya, sekali lagi segera tolong.
2: Baik, kita buka satu penelpon terakhir di Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, Religi Pagi, assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Ya, halo. Baik, terima kasih. Kita terima lagi. Baik, satu. Untuk pagi hari ini kita cukupkan kebersamaan kita di Religi Pagi, dan juga yang akan menutup kebersamaan kita di Religi Pagi ada Ustadz Husni, ya. Silakan Ustadz Husni untuk menutup kebersamaan kita di Religi Pagi, dan terima kasih yang sudah bergabung di Religi Pagi untuk hari ini. Silakan Ustadz Husni.
7: Baik, terima kasih pada semuanya yang sudah berpartisipasi dalam Religi Pagi ini. Kita doakan semua sehat walafiat. Hari ini adalah hari yang paling baik, dan amalan Dzulhijjah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua pendengar dan juga kepada Basnas Provinsi Gorontalo, ya, yang telah mendukung kegiatan dakwah ini. Insyaallah semua kita saling membantu, bekerja sama, dan nilainya adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kerjaannya sudah mulai, sudah 2 minggu.
2: Ini kan jadi destinasi wisata, danau, dengan terbuka hijau.
3: Kalau rokok batang dihisap, kalau ini rokok elektrik itu isinya cairan dan sama-sama mengandung nikotin. Nikotin itu zat yang saat ini yang sangat berbahaya untuk tubuh.

Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Sabtu 23 Mei 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penenong.

0: Dari berita pertama dalam Warta Pagi kali ini, pendengar, budidaya rumput laut memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya nelayan. Ini menjadi perhatian pemerintah Provinsi Gorontalo dan siap memfasilitasi melalui pembinaan, peningkatan kualitas produksi, dan dukungan pemasaran.
1: Sektor kelautan dan perikanan salah satu prioritas pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan budidaya rumput laut salah satu yang menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Pengembangan budidaya rumput laut di Provinsi Gorontalo saat ini terdapat di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Gorontalo Utara. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat melakukan kunjungan ke lokasi budidaya rumput laut di Desa Ilodulunga, Kabupaten Gorontalo Utara mengungkapkan, rumput laut memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan dalam meningkatkan pendapatan nelayan. Pemerintah provinsi siap memfasilitasi pengembangan rumput laut di Provinsi Gorontalo, baik melalui pembinaan, peningkatan kualitas produksi, maupun dukungan pemasaran.
2: Ini adalah hasil rumput laut mereka yang akan kita kembangkan lebih lanjut, agar supaya masyarakat nelayan di sini memiliki pendapatan yang berkelanjutan. Nanti di sini juga akan kita rencanakan, akan dibangun kampung nelayan Merah Putih. Programnya Bapak Presiden Prabowo yang akan segera dibangun ketika lahannya kita lihat sudah cocok dan pas, insya Allah akan segera dikonstruksi.
1: Gubernur menyampaikan pengembangan budidaya rumput laut tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja baru dan memperkuat perekonomian daerah. Pemerintah provinsi akan terus berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten, instansi terkait, dan kelompok pembudidaya untuk meningkatkan kualitas serta produktivitas rumput laut agar mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Gubernur berharap pengembangan rumput laut di Gorontalo Utara menjadi salah satu sektor unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Bobi Riawan melaporkan.
0: Menyambut Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 yang akan dipusatkan di Kecamatan Limboto, pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan penataan terhadap Taman Pakaian Tawar. Proses penataan saat ini sementara berlangsung sejak dimulai 2 pekan lalu. Laporan Andi Sanga.
3: Penataan Ibu Kota Kabupaten Gorontalo terus dilakukan pemerintah menyambut Pekan Nasional PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 yang akan dipusatkan di Kecamatan Limboto. Salah satu fokus penataan saat ini adalah revitalisasi kawasan Taman Pakaya Tower. Proses penataan telah berlangsung sejak 2 pekan terakhir dan kini sudah memasuki tahap pembongkaran sejumlah fasilitas lama, salah satunya panggung utama. Menurut Bupati Gorontalo Sofian Puhi, proyek tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga sehingga tidak membebani APBD Kabupaten Gorontalo. Penataan Taman Pakaya Tower mengusung konsep desain modern dengan menghadirkan videotron berbentuk bundar sebagai daya tarik pengunjung. Fasilitas ini diproyeksikan menjadi landmark baru di Kecamatan Limboto sekaligus memperkuat identitas pusat pemerintahan dan ruang publik masyarakat.
4: Kerjaannya sudah mulai 2 minggu. Ini kan jadi destinasi wisata danau yang terbuka hijau. Terus ada destinasi wisata yang nantinya akan mungkin di Indonesia hanya di sini, tidak di tempat lain.
5: Non-APBD.
4: Oh, non-APBD. Ya. Ada modelnya? Ada, ini terjadi. Ada videotron bulat tengah.
3: Sofian menambahkan, revitalisasi kawasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan ruang publik yang nyaman, representatif, dan memiliki daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Pemerintah menargetkan pekerjaan revitalisasi Taman Pakaya Tower Limboto dapat rampung sebelum PENAS yang akan berlangsung pada 20 hingga 25 Juni 2026.
0: Panitia Pekan Nasional PENAS Tani Nelayan ke-17 tahun 2026 menyiapkan sejumlah program unggulan yang diproyeksikan menjadi daya tarik utama bagi masyarakat selama pelaksanaan kegiatan nasional di Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
6: Ketua Panitia PENAS Tani Nelayan ke-17, Mulyadi Mario mengatakan salah satu lokasi yang dipastikan menarik perhatian pengunjung adalah area gelar teknologi pertanian modern. Di lokasi tersebut, masyarakat akan disuguhkan berbagai demonstrasi teknologi pertanian, mulai dari penggunaan drone hingga alat dan mesin pertanian modern. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat konsep integrasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu kawasan sebagai bentuk pengembangan pertanian modern di Indonesia. Tidak hanya itu, panitia juga menyiapkan pameran nasional dengan ratusan stand dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, hingga sektor swasta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurut Mulyadi, saat ini sekitar 80% dari total 370 stand pameran telah terisi dan diperkirakan akan menjadi salah satu pusat kunjungan masyarakat selama pelaksanaan PENAS.
7: Jadi yang akan pasti menarik minat
5: pengunjung itu yang pertama lokasi gelap teknologi. Kita akan lihat di sana ada demonstrasi drone, ya, kita akan lihat di sana demonstrasi Alvintan yang terbaru. Kita bisa lihat di sana bagaimana integrasi perikanan, peternakan, ya, pertanian, ada tanaman pangan, hortikultura. Begitu lengkap lah, itu semacam show window atau etalase lah pembangunan pertanian modern di Indonesia. Kemudian nanti yang kedua ada pameran. Jadi pameran ini ada 4 tenda roda besar yang sedang dikirim, ya, sudah dalam perjalanan. Itu tenda full AC, ya, kurang lebih 370 stand disiapkan, itu sudah 80% terisi gitu.
6: Panitia juga menyiapkan kampung kuliner dan pusat oleh-oleh khas Gorontalo guna memperkenalkan potensi daerah sekaligus mendukung perputaran ekonomi masyarakat lokal. Penas Tani Nelayan ke-17 tahun 2026 diproyeksikan akan menghadirkan puluhan ribu peserta dan pengunjung dari seluruh Indonesia di Provinsi Gorontalo.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat sistem pengawasan internal sebagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi dan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Pelaksana tugas PLT Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo Sukri Suratinoyo mengatakan penguatan pengawasan internal menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurut Sukri, pemerintah daerah saat ini terus membangun sistem pengawasan yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi lebih mengedepankan langkah-langkah pencegahan korupsi sejak dini. Ia menjelaskan langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, hingga penguatan sistem pelaporan dan pengendalian internal pemerintah.
7: Bicara terkait korupsi, tapi memang kita tidak bisa berhenti dengan ini, karena ya kita lihat sendiri di media sosial akhir-akhir ini sudah empanti gitu melihat kasus-kasus yang ada begitu. Nah, kalau kita cara upaya yang dilakukan pemerintah, tentu secara internal sebenarnya pemerintah ini juga terus melakukan upaya pencegahan, ya kan? Dari sisi struktur saja, tiap pemerintah daerah itu punya namanya inspektorat sebagai aparat pengawas intern, ya, pemerintah. Gitu. Jadi kita memang fungsinya, kebetulan saya sebagai pelaksana tugas inspektur, fungsi kita itu menjaga di relnya, gitulahnya, ya. Jadi kita menjaga agar supaya program kegiatan dilakukan pemerintah itu tidak lari dari aturan yang ada, begitu. Nah, upaya yang lain juga banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pemberantasan korupsi ini kan, kita tidak berhenti pada penindakan. Tentu kita mulai dari membangun sistem pemerintahan yang istilahnya yang bersih, yang transparan, kemudian akuntabel dan juga berintegritas tentu, ya. Nah, kalau di lingkungan Pemprov Gorontalo saya kira juga sama dengan pemerintah yang lain, yang paling penting yang saat ini kita sedang bangun dalam rangka pencegahan itu tentu yang pertama itu terkait dengan penguatan tata kelola pemerintahan.
0: Selain itu, Inspektorat Daerah juga terus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada perangkat daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Sukri juga menambahkan pembangunan budaya integrasi di lingkungan birokrasi juga menjadi fokus pemerintah daerah, termasuk melalui edukasi anti korupsi dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan agar upaya pencegahan korupsi dapat berjalan efektif dan juga berkelanjutan. Beredar dari total 30 unit jembatan yang diproyeksikan selesai pada tahun 2026, sekitar 15 unit diantaranya telah rampung dibangun dan mulai dimanfaatkan masyarakat.
8: Pembangunan jembatan penghubung antar dusun dan desa di Provinsi Gorontalo terus dipercepat sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat di wilayah pedesaan dan terpencil. Dari total 30 unit jembatan yang diproyeksikan selesai pada tahun 2026 ini, sudah sekitar 15 unit telah rampung dibangun dan mulai dimanfaatkan masyarakat. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espen Tuli, kepada RRI kemarin mengatakan, pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Pembangunan jembatan ini merupakan jawaban atas aspirasi masyarakat yang banyak disampaikan saat masa reses. Menurutnya, keberadaan jembatan penghubung sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga akses pelayanan dasar masyarakat.
9: 30 unit untuk tahun 2026 ini sampai akhir tahun, dan yang sudah selesai itu sudah kurang lebih setelah jembatan Merdeka sudah 15 unit. Masih ada 15 unit yang berada di Ohuwato, kemudian Gorut, kemudian di Kabupaten Gorontalo.
8: Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menjelaskan percepatan pembangunan dilakukan melalui penguatan kerjasama lintas sektor antara DPRD, aparat TNI dan Polri, serta pemerintah daerah. Selain meningkatkan konektivitas antar wilayah, pembangunan jembatan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kota Gorontalo diminta segera melakukan pembenahan untuk memenuhi standar operasional prosedur atau SOP. Dari hasil evaluasi, terdapat 11 SPPG di Kota Gorontalo yang belum memenuhi SOP secara optimal sehingga harus dilakukan penutupan bersifat sementara. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobal menegaskan setiap SPPG harus memenuhi SOP yang jelas dan dijalankan secara konsisten. SOP ini merupakan syarat utama terhadap pengoperasional SPPG yang ada.
11: Pokoknya berjalan sesuai aturan, nanti saya akan serahkan Satgas apa yang akan mereka putuskan. Temuan-temuan, ya kekurangan ada, temuan ada, cuman kita lihatlah rasa depannya itu. Dari Dinas Kesehatan, laporan ada temuan tidak layak. Dari Dinas PU, bangunannya ada temuan tidak layak, bikin laporan ke BGN. BGN pusatlah yang memutuskan apakah harus disuspend atau tidak.
0: Indra Gobal mengungkapkan pembenahan SOP mencakup berbagai aspek mulai dari proses pengolahan makanan, distribusi, pengawasan kualitas, dan lebih penting kebersihan. Indra menekankan pentingnya pelatihan bagi petugas SPPG agar memahami standar yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Gorontalo juga akan melakukan pendampingan serta monitoring secara berkala terhadap seluruh SPPG guna memastikan setiap unit dapat bekerja sesuai pedoman dan memberikan pelayanan terbaik.

0: para guru TK dan PAUD. Untuk itu dibutuhkan tenaga pendidik yang tidak hanya kompeten tetapi juga memiliki panggilan jiwa, kepedulian dan kecintaan terhadap anak-anak serta dunia pendidikan.
1: Pendidikan awal khususnya TK dan PAUD ini sangat dibutuhkan oleh kita dalam rangka pembentukan anak dari awal, sebab pendidikan dasar ini sangat menentukan akan seperti apa anak-anak kita ke depan. Makanya tugas guru TK PAUD itu sangat luar biasa. Dia membentuk pribadi anak dari awal. Kalau tak salah bentuk dari anak dari awal, setelah terus bisa kita bentuk. Oleh itu dibutuhkan para guru yang handal, guru yang benar-benar terpanggil karena cinta kepada anak-anak kita dan terpanggil bagaimana dia melaksanakan program-program pendidikan itu dengan sebaiknya.
0: Pada kesempatan tersebut, Sofian juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang ramah anak, khususnya pada jenjang PAUD dan TK. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung lebih nyaman, efektif, serta mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Beralih ke berita lainnya, maraknya penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja menjadi perhatian serius tenaga kesehatan. Rokok elektrik banyak diminati anak perempuan karena memiliki berbagai varian rasa yang dianggap menarik. Padahal kandungan zat berbahaya di dalamnya tetap dapat mengancam kesehatan tubuh. Bahaya tersebut bahkan dapat berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan di masa depan. Dr. Puskesmas Limboto, Dr. Nurhijaning Sipakaya mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap rokok elektrik lebih aman dibanding rokok konvensional.
2: Rokok elektrik maupun rokok yang konvensional yang biasa itu sama ya, sama isinya tapi memang bentuknya lain. Kalau rokok batang dihisap, kalau ini rokok elektrik itu isinya cairan dan sama-sama mengandung nikotin. Nikotin itu zat kimia yang sangat berbahaya untuk tubuh, terutama untuk anak-anak perempuan yang mungkin insya Allah mereka akan jadi ibu dan jadi perempuan hamil dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi reproduksinya mereka. Karena ini memang kalau di rokok elektrol itu kelebihannya itu adalah rasa seperti buah dan sebagainya ya. Cuma memang racunnya sama dengan kandungan yang ada sama rokok batang. Dan ini sangat berbahaya terutama untuk anak-anak perempuan.
0: Dr. Nurhija juga mengimbau para orang tua untuk lebih memperhatikan pergaulan dan kebiasaan anak khususnya remaja perempuan. Edukasi tentang bahaya rokok dinilai penting dilakukan sejak dini agar generasi muda terhindar dari risiko gangguan kesehatan. Selain berdampak pada paru-paru dan jantung, kandungan nikotin juga dapat memengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Pemerintah dan tenaga kesehatan pun terus mengingatkan masyarakat agar menjauhi segala bentuk rokok demi menjaga kualitas kesehatan di masa depan. Beralih ke berita olahraga, pembinaan sepak bola usia dini di Provinsi Gorontalo terus diperkuat melalui konsistensi klub dan SSB dalam mengikuti berbagai kompetisi kelompok umur. Berikut laporan Raihan Datau.
3: Pembinaan sepak bola usia dini di Provinsi Gorontalo dinilai terus menunjukkan perkembangan positif. Konsistensi sejumlah klub dan sekolah sepak bola dalam menggelar latihan hingga mengikuti berbagai kompetisi menjadi indikator meningkatnya perhatian terhadap pembinaan pemain muda di daerah. Direktur Kompetisi PSSI Provinsi Gorontalo, Oktarjun Ilahude, menyampaikan pembinaan sepak bola usia dini di Gorontalo saat ini berjalan cukup baik.
4: Masalah pembinaan kami melihat bahwa itu sudah cukup karena ada beberapa klub yang konsisten melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan sepak bola di usia dini. Terbukti di saat kita memutar kompetisi Suratin 13, U15, U17, tidak sedikit klub-klub yang ikut serta mengambil bagian dalam kompetisi tersebut. Ini pertanda bahwa di Gorontalo pembinaan-pembinaan sepak bola usia dini itu jalan. Yang berikut, di setiap pelaksanaan kegiatan turnamen atau kompetisi sepak bola usia dini di tingkat SSB, kami melihat cukup banyak SSB yang ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
3: Menurut Oktarjun, tingginya partisipasi klub dan SSB dalam kompetisi usia dini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap pengembangan sepak bola di Gorontalo terus meningkat. Selain menjadi wadah pembinaan bakat pemain muda, Kompetisi usia dini juga diharapkan

0: akan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang nantinya dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional.
1: Dengan sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Pranowo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: sama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Ya, selamat pagi sahabat budaya, mengutak atau mengudulah yang pagi ini terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dengan cuaca pagi kita bersyukur, walaupun tadi pagi hujan, mudah-mudahan ini tidak mengurangi aktivitas kita di hari ini dengan suasana bahagia ya. Bagi yang menyambut Lebaran Idul Adha yang tinggal beberapa hari lagi, insya Allah kita semua sehat walafiat. Dan juga sahabat budaya, mengutak atau mengudulah yang Afani temani semuanya dengan informasi-informasi teraktual juga untuk pagi ini. Juga sahabat budaya bisa membacanya juga di rri.co.id. Sahabat budaya mengutak atau mengudulah. Sahabat budaya, jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Minggu Telaga, Kabupaten Gorontalo itu mulai mengalami perubahan. Di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, kenaikan dan penurunan harga terjadi pada beberapa komoditas rempah-rempah hingga bahan pangan hewani seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Harga bawang merah kini dijual Rp44.000 per kilogram, naik sebelumnya Rp40.000 per kilogram, sementara bawang putih ikut mengalami kenaikan dari Rp30.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Rica atau cabai rawit itu mengalami kenaikan dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Di sisi lain, sahabat budaya, harga cabai keriting merah besar justru turun menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Harga tomat turun dari Rp20.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Komoditas sayuran lainnya seperti wortel dan kentang dijual Rp20.000 per kilogram, sedangkan kacang tanah naik menjadi Rp30.000 menjadi Rp40.000 per liter. Untuk kebutuhan pangan lainnya, kemiri dijual Rp36.000 per kilogram, turun dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Gula merah dijual Rp30.000 per kilogram, sementara ikan oci berada di harga Rp20.000 per kilogram. Ikan lajang dijual Rp25.000 per kilogram dan ikan mujair Rp35.000 per kilogram. Pedagang menyebut harga ikan saat ini cenderung menurun dibanding pekan sebelumnya karena pasokan hasil tangkapan nelayan mulai bertambah. Sementara itu, mengutak-atik harga ayam kampung ukuran 2,5 kg dijual Rp65.000 per ekor, turun dari sebelumnya Rp70.000 per ekor. Daging sapi masih bertahan di angka Rp150.000 per kilogram, sedangkan tulang sapi turun dari Rp70.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Untuk ikan olahan, segela mengalami kenaikan dari Rp35.000 menjadi Rp45.000 per ikat, sahabat budaya. Jadi pedagang memperkirakan harga sejumlah bahan pokok masih berpotensi mengalami perubahan mendekati puncak kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ini yang disampaikan oleh Putri Mulyani Talapiu, sahabat budaya, mengutak-atik mengudulah. Baik, kita akan lanjut lagi sahabat budaya mengutak atau mengudulah masih di pagi hari ini di Pro 4 RRI Gorontalo yang masih temani dengan lagu-lagu Nusantara untuk semuanya. Dan salam sehat, salam budaya. Apa kabar buat yang baru saja bergabung dengan Pro 4 RRI Gorontalo? Kita mau lanjut dulu ke lagu ke daerah Papua. Kita jalan-jalan ke Papua dulu pagi ini ya. Kalau ke Papua ada lagu Kok Dulu Baru Papua ya. Oke, selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Halo, halo. Nur, kenapa? Cuma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompet suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya. RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Sahabat Budaya, Sulawesi Tengah dikenal memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang diwariskan turun-temurun oleh berbagai suku di daerah itu. Beragam etnis seperti Kaili, Loreh, Lauje hingga Loon hidup berdampingan dengan menjaga adat dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi masyarakat Sulawesi Tengah juga tercermin dalam upacara adat, tarian daerah, musik tradisional, dan rumah adat yang masih dipertahankan hingga kini. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan adalah festival Ndundu Boka di Kabupaten Sigi sebagai bentuk syukur atas hasil panen dan sumber air kehidupan masyarakat. Selain menjadi identitas budaya, berbagai tradisi tersebut juga memperkuat kebersamaan dan hubungan masyarakat dengan alam. Kekayaan budaya Sulawesi Tengah pun menjadi bagian penting dari warisan budaya Nusantara yang terus dijaga generasi muda. Sekian pas jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Wati Tiffany Mohi Oduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik sahabat budaya, mau tato mau ngedula pagi-pagi somendung. Karena dari tadi subuh hujan ya, sampai hari ini masih gerimis-gerimis begitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi aktivitas sahabat budaya semuanya yang terus bersama dengan Prompat dari Gorontalo. Ada tips yang tidak mau bagi, bagaimana orang itu cantik sampai tua? Cantik sampai tua ya. Karena kesehatan itu merupakan aset penting sahabat budaya yang harus terus kita jaga sampai kapanpun ya. Ini dilakukan agar kita tetap sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitas harian serta terhindar dari yang berbagai penyakit yang tidak menular atau PTM ya, yang dapat mengganggu dan membahayakan tubuh. Tapi satu lagu dulu ya, berarti enggak mau bagi DP tips bagaimana turun cantik sampai tua. Cantik sampai tua ya. Siapa yang tidak mau cantik sampai tua? Tengah saya mau. Biar kelihatan muda terus ya. Sahabat budaya, muat atau modul A, bukan aja kelihatan muda tapi kita sehat walafiat. Yang terpenting adalah kita sehat ya. Ngapain juga cantik kalau tidak sehat? Intinya yang kita cari adalah sehat, terus juga bahagia. Hidup ini dibuat asik dan juga kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Sampai detik ini kita masih bernafas ya. Karena belum tentu besok, lusa, dan karena hidup ini hanya 3 hari ya, kata orang bijak ya. Hari ini, besok, dan lusa. Kita tidak tahu besok dan lusa masih adakah kita di dunia ini. Tapi yang penting hari ini kita bersyukur nikmat dengan yang Allah berikan sampai detik ini ya buat kita semuanya. Dilalipata untuk bersyukur.

Oke, sahabat budaya, mongot atau mongodula pagi yang penuh berkah ya, harus penuh berkah ya, walaupun di luar mendung ya, udah mulai-mulai cerah juga sih. Kalau tadi masih mendung, sekarang alhamdulillah sudah mulai-mulai cerah ya, dan juga kita senang dengan suasana alam yang kadang-kala memang kita kadang rindu ya. Kalau panas, panas juga semua orang juga tidak pengen ya. Kalau hujan juga ada juga yang merindukan turunnya hujan, tapi jangan kelamaan juga ya, bisa-bisa banjir. Jadi kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan sampai detik ini buat kita semuanya. Sahabat budaya, mau tato mongo dula a, kita lanjut pagi ini ya. Dan tentunya sahabat budaya dengan berbagai informasi yang coba Tienga rangkum untuk menemani suasana pagi sahabat budaya semuanya. Kali ini sahabat budaya, bagaimana kita kelihatan segar, bugar, apalagi di saat tua ya. Semua orang pengen ya, siapapun suka sekali mau tato mudla untuk hidup lebih segar, lebih sehat, apalagi di masa tua. Jadi harus menjaga kesehatan sejak dini dan tetap bugar hingga tua nanti. Karena kesehatan ini sahabat budaya merupakan aset yang paling penting, harus dijaga sepanjang hidup dengan tubuh yang sehat. Maka kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan semangat, juga terhindar dari berbagai penyakit yang tidak menular. Berbagai kebiasaan ini sahabat budaya perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjaga pola makan, kita juga diimbau untuk menghindari kebiasaan buruk seperti mengkonsumsi alkohol, malas bergerak, obesitas.

sampai terlalu sering mengkonsumsi makanan berminyak atau gorengan secara berlebihan. Adakah yang sampai hari ini suka makan gorengan yang berlebihan? Seiring bertambahnya usia, sahabat budaya, seiring bertambah usia ya, fungsi tubuh itu mulai secara alami akan mengalami penurunan. Gangguan penglihatan, pendengaran, sampai kemampuan bergerak ini menjadi beberapa kondisi yang umum dialami oleh lanjut usia akibat proses penuaan sel tubuh ya. Karena itu menjaga kesehatan sejak dini itu menjadi langkah penting agar tetap sehat dan mandiri di usia tua. Dan yang perlu kita jaga ya, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita hingga lanjut usia. Antaranya mengkonsumsi makanan bergizi dengan memperbanyak sayur dan buah sebanyak 400 gram atau sekitar 5 porsi setiap hari. Selain itu kita juga dianjurkan rutin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari atau 150 menit dalam seminggu. Yang tidak kalah penting lagi, sahabat budaya, berhenti merokok ya. Berhenti merokok dan menghindari paparan asap rokok serta tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, menjaga berat badan tetap ideal juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Terus juga pemeriksaan kesehatan secara berkala seperti mengecek tekanan darah, gula darah sama indeks massa tubuh atau IMT ini juga sahabat budaya perlu dilakukan guna mendeteksi resiko penyakit sejak dini. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kita diharapkan dapat menikmati masa tua yang sehat, aktif dan berkualitas. Yang pasti kita dapat menikmati ya masa tua yang sangat kita rindukan, yaitu sehat, aktif dan berkualitas. Kalau yang perempuan pasti berharap menikmati masa tua tetap cantik, segar dan bugar, sehat walafiat. Jadi hidup sehat untuk masa tua berkualitas. Tetap semangat untuk semuanya dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ran, Ran, lihat deh kemasan minuman ini loh. Lucu banget ya, jadi pengen beli juga.
1: Bener Dita, kemasan yang menarik emang bikin kita tuh tertarik buat beli.
2: Setuju.
1: Kemasan itu melindungi produk dari kerusakan agar makanan atau minuman bisa tetap segar dan higienis. Selain itu, memudahkan distribusi dan juga penyimpanan. Dan yang gak kalah pentingnya, kemasan bisa jadi alat promosi yang efektif.
0: Iya Ran, jadi buat para pengusaha penting juga nih memperhatikan kemasan produknya. Karena selain isinya, tampilan luarnya juga mempengaruhi keputusan pembeli.
2: Bener banget! Ayo mulai sekarang kita dukung produk-produk yang punya kemasan bagus dan berkualitas. Dan buat yang punya usaha, yuk investasi lebih di kemasan produk.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Sahabat budaya, mongo tato mongo dula as. Saat ini sudah jam 7 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Kita update dulu informasi perakiran cuaca untuk hari ini di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Arimi Pratiwi.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Sabtu 23 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Limboto, Telaga, Tibawa, Bolioho, Telaga Biru, Bongkememe, Tolango, Hulamo, Tilango, Pulubala, Limboto Barat, Tilango, Tabongo, Asparaga, Telaga Jaya, Bilato, Dugalio, Paguyaman, Wonosari, Dulupi, Tilamuta, Manangu, Botumoito, Suawa, Bulango Utara, Bone, Suawa Timur, Suawa Tengah, Bulango Ulu, Pinogu, Popayato, Patilanggio, Taluditi, Dengilo, Buntulia, Popayato Timur, Popayato Barat, Atinggola, Kohandang, Anggrek, Sumalata, Gentumaraya, Tomilito, Ponelo Kepulauan, Monano, Kota Barat, dan sekitarnya. Dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di wilayah Sumalata, Anggrek, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Batu Daa Pantai, Tolango, Hulamo, Tilango, Tilango, Asparaga, Taluditi, Atinggola, Gentumaraya, Tomilito, Ponelo Kepulauan, Monano, Sumalata Timur, Kota Barat, Dumboraya, Hulon, Dalangi, dan sekitarnya. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98% dan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Adapun peringatan dini untuk hari ini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. FM 95,1 MHz.

0: Karena kan gini Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup Pak, nggak dikasih.
1: Sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa.

0: Terik mentari saat itu di kota Jakarta tak mempengaruhi para pekerja di tengah tumpukan sampah itu merasa gerah ataupun terganggu dengan bau yang tidak sedap. Tangan mereka yang tanpa pengaman atau tidak menggunakan sarung tangan itu terlihat begitu lincah memisahkan sampah plastik dan beberapa barang bekas dari tumpukan sampah basah. Kami pun menyapa pekerja itu untuk diajak berbincang. Namun beberapa dari mereka seperti menghindar, alasannya pekerjaan harus segera diselesaikan keburu sore.
1: Pak, mau tanya-tanya dong, mau ngobrol.
2: Jangan sama saya, Bu. Saya mau barusan di sini, iya benar.
1: Iya.
2: Baru satu bulan.
1: Nggak dikasih, kalau dari kelurahan nggak kasih, Pak?
2: Nggak dikasih. Enggak dikasih.
0: Terlihat di antara mereka ada yang berpenampilan sedikit berbeda. Pakaiannya bersih dan rapih, nampak mendekati kami. Namanya Hakim. Ternyata dia adalah pengawas dari pekerja sampah itu.
2: Ngawasin yang ini, Bu. Ngawasin yang ini nih, yang apa, yang kuat.
1: Iya.
2: Sebenarnya sih harusnya pakai kaos tangan, Bu. Karena kan di sini kan yang ini kan pekerja harian, Bu. Bukannya langsung dari pemerintah. Kan ada PPSU atau yang dari Sujin tuh, itu baru disediain sarung tangan, sepatu. Berhubung ini kan pekerja harian lepas, Bu. Karena kan gini, Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan, Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup, Pak, nggak dikasih. Tapi kalau yang dari Sujin tuh pada dikasih. Ini pun sepatu mereka-mereka pada beli sendiri.
0: Kaos yang lusuh dan kotor sekali menjadi kain lap keringat mereka yang bercucuran di tengah teriknya mentari siang itu di Kelurahan Jati Pulau Palmerah. Hakim, penjaga pekerja sampah itu mengatakan, dari tumpukan sampah itu bisa menghasilkan uang buat pekerja sampah.
2: Pengambilan sampahnya di wilayah Jati Pulau semua tergantung petugas gerobaknya mau ngambil mau sehari, mau dua hari. Biasa sih paling lambat ya dua hari. Karena kan kadang-kadang kalau sampai 3 hari kan sering bau, Bu, sama sampah. Ya, itu langsung masuk ke besi, Bu, bank sampah. Yang lola ini apa, teman-teman dari sini, nanti ada tuh mobil dari Pemda datang tuh. Yang mobil hijau tuh yang buat pengambilan ke bank besinya. Seluruh kecamatan sini termasuk bagus. Karena bagusnya itu, Bu, setiap minggu tuh kita nimbang. Penimbangan itu, Bu, pilahan.
1: Pilahan sampah?
2: Ya, pilahan sampah. Ya, plastik ya, bawa botol, aqua, semua kardus.
1: Jadi dipilih sendiri nih?
2: Dipilih, ya, dipilih nanti ditimbang sama ke BSI. Dihasilkan bisa nyampe 2 juta seminggu. Terus tergantung sih, kadang-kadang kan ada turun, ada naiknya namanya pilahan, Pak. Ya.
0: Dari tempat penampungan sampah sementara di wilayah barat kota Jakarta, kami menyusuri untuk menemui Sigit Relianto, Dirjen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyampaikan gerakan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat memang sangat membantu secara ekonomi. Dan untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang, kini lagi dikembangkan.
3: Jadi memang itu bagian yang dikembangkan untuk sirkular ekonomi. Kita lagi buat model yang sudah berhasil, prototipenya tinggal kita akan upscale di Bekasi. Sekarang yang jalan itu melayani 3 RW, sampahnya yang organik sama yang plastik memang sudah dipisah, kemudian dimasukkan di satu tempat. Dipisah mana plastik yang masih ekonomis dan mana yang nggak bisa dimasukkan ke pasar lagi gitu. Nah, yang sampah organiknya digiling, kemudian dimasukkan ke biogas. Dari biogas keluar metan. Metan kan bahan bakar. Bahan bakar itu digunakan untuk pirolisis. Pirolisis itu kan membakar tanpa oksigen plastik. Sehingga yang keluar adalah solar, jadi solar. Itu nggak ada input sama sekali dari luar energinya. Energinya ya dari sampah tadi dikonvert jadi metan gitu. Dan dari 3 RW itu ada 20 pemulung yang hidup dari situ. Yang untuk milah yang sampah yang masih bisa dijual. Yang sampah-sampah plastik-plastik yang jelek-jelek itu masuk ke pirolisis.
0: Ditambahkan, sebaiknya sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah menjadi tanggung jawab masing-masing. Sehingga ini akan mengurangi semakin banyaknya sampah yang dibuang.
3: Sebetulnya kita menghimbau sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa direcycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar di Jepang itu di tempat publik itu nggak ada tempat sampah. Karena sudah mereka menyelesaikan sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga kita juga menghimbau bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Semuanya harus bertanggung jawab.
0: Udara yang kita hirup, jangan sampah tercemar dengan bau sampah di mana-mana. Kesadaran dalam mengelola sampah secara mandiri harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga udara yang kita hirup tidak akan lagi tercemar dengan baunya sampah yang menumpuk.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Suku Asmat merupakan salah satu suku asli terbesar di Papua yang mendiami wilayah pesisir hingga pedalaman bagian selatan. Masyarakat Asmat dikenal luas karena keahlian seni ukir kayu yang memiliki nilai spiritual dan berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur. Dalam kepercayaan tradisional, mereka meyakini asal-usul manusia dari tokoh mitologi bernama Humeripit. Kehidupan suku Asmat sangat dekat dengan alam, dengan lingkungan berupa arawa, sungai, dan hutan tropis. Secara sosial, mereka terbagi menjadi kelompok pesisir dan pedalaman yang memiliki perbedaan bahasa, adat, dan pola hidup. Hingga kini, budaya suku Asmat tetap dilestarikan dan menjadi salah satu warisan budaya penting Indonesia di kancah dunia.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.